0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Derman Ismail atau Bang Wawan sampai dengan jam 10. Dan pastinya setiap acara di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta paginya kita ini, kita ngangkat suatu tema yang menarik seputaran lingkungan kita yang patut mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Pagi ini kita mengenai temanya adalah hikmah di balik masalah. Apa yang perlu kita kudu pelajari nih dari sebuah masalah ya tersebut ya, masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut ini menjadi sebuah hikmah. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Ada Mas Afif di Sumeneb. Waalaikumsalam Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, hikmahku. Alhamdulillah baik Bang Wawan, saya dulu punya banyak masalah seperti malas belajar, sering menyendiri, ya akhirnya belum mendapatkan teman, pekerjaan maupun pasangan. Inti dari itu, hikmah itu adalah memahami nilai dari kita dalam hal berteman, dalam materi juga. Salamnya buat Mbak Christine di Surabaya, Uni Linda di Kedoya, Ibu Cek Guria di Tebet, Kakung Jo dan Uti di Lamando, Eti-Eti. Buat Bang Wawan sehat selalu. Oke, sakalengkong ya, terima kasih. Oke, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Wawan.
0: Iya Bu Umay, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat. Langsung saja Bu Umi, pasportnya dulu. Ya. Alhamdulillah.
1: PM Suara Budaya Jakarta, hikmahku.
0: Oke, baik. Hikmah apa yang perlu diambil dari kalimat atau pengalaman Bu Umi berkaitan dengan pelajaran?
1: Saya saat ini banyak bersyukur Bang Wawan.
0: Iya.
1: Ya, artinya masalah anak saya itu yang laki satu, dia kan di sini juga udah kerja, ngerasain macam-macam kerjaan. Terus yang terakhir itu berhenti kerja, belum dapat kerjaan lagi yang tetap. Jadi saya tuh selalu mikir kenapa ya, udah mohon ampunan kesalahan anak saya, kesalahan saya juga gitu Bang Wawan. Sampai ya kalau ini sering nangis, kenapa anak saya susah ya dapat kerjaan itu yang nggak tetap, diajak temannya, tapi buat saya itu kerjaan bahaya, kayak nyuci gedung itu dari atas sampai ke bawah itu bertiga kan, saya
0: juga
1: khawatir mikir ya pakai gondola itu. Nah, dulu kan pernah dengar cerita gondola itu ada masalah, jadi saya takut.
0: Baik,
1: saya selalu doa ya, akhirnya terus itu dia dipanggil kakaknya ke Semarang. Alhamdulillah di sana sekarang dapat kerjaan mapan, dapat UMR sana. Saya selalu bersyukur, terima kasih anak saya. Ya memang udah tambah umur kan, di sini juga kerjaan terbatas umurnya, jadi akhirnya di sana dapat, saya selalu bersyukur. Maya sering nangis juga, terima kasih.
0: Gitu ya. Oke, baik. Itu yang Bu Umi terima hikmahnya ya, seperti itu ya Bu Umi.
1: Saya selalu berdoa ya, sholat juga ya, namanya kita sebagai umat Islam kan, bagaimana caranya dekat sama Allah. Terus saya sendiri juga alhamdulillah sekarang hampir 4 tahun ini dapat uang jajan dari rezeki dari Allah,
0: dari kan Allah ya. Iya betul banget, betul.
1: Saya bisa pergi, dulu seringnya naik bis, sekarang meskipun naik ojek apa naik itu taksi ya masih bisa,
0: masih bisa ya.
1: Kalau saya ingin gitu kan. Alhamdulillah 4 tahun saya dikasih jatah, terus anak saya juga ya bulan ngasih, yang di sini juga ngasih ya. Alhamdulillah saya banyak bersyukur, terima kasih, mudah-mudahan saya selalu sehat. Kalau cobaan soal ini kaki saya, ya udah saya terima dulu ujian, tetapi kan tetap berdoa mudah-mudahan lebih baik lagi, tapi saya bisa pergi gitu aja, ketemu teman-teman, punya kenalan, sudah rasanya seneng juga gitu Bang Wawan.
0: Seperti itu ya.
1: Pokoknya banyak bersyukur aja, terima kasih sekarang saya udah tenang.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Dan pastinya ada sapa salam dari salah satunya ada dari
1: Terima kasih.
0: Sebentar dulu, jangan terima kasih dulu Bu Umi, sabar
1: akan
0: dulu.
1: Iya,
0: sabar dulu. Sebentar. Terima kasihnya udah Ayi bacain dulu semuanya, baru terima kasih semuanya ya. Oke, okay. Dengerin dulu ya Bu Umi ya. Oke, okay. Ada ya. Udah Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Itu bentar. Satu lagi ada TEP di Ciamas Bogor Bu Umi, tetap semangat ya. Insya Allah akan selalu ada rezeki buat semua kebutuhan. Yang kedua, yang ketiga Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Dawawan dan Ibu Umi, sehat selalu, tentu sehat-sehat saja yo. Oke.
1: Okay.
0: Uni masih sakit, kepala pusing banget, badan makin lemas.
1: Cepat sembuh. Saya berdoa buat Uni.
0: Amin. Terus ada lagi ya. Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Sehat ya Bu Umi ya. Inyong wis tau mari ngone Bu Umi, sehat terus ya, tetap semangat ya.
1: Amin, terima kasih Pak Iwan.
0: Siap. Terus ada Mas Afif di Sumenep. Bu Umi tetap semangat ya.
1: Amin, terima kasih Mas Afif.
0: Siap, baik Bu Umi. Mau kirim salam buat
1: terima
0: siapa?
1: Semua untuk Teh Evi, untuk Teh Suhatman, untuk Pak Iwan, untuk Mas Afif, semuanya sehat selalu. Saya yang terima kasih, semoga kita selalu dapat ya rezeki kita cari, bisa lancar semua.
0: Amin.
1: Juga saya kirim salam buat Pak Mukimin.
0: Ada lagi nih, iya nih Pak Mukimin. Assalamualaikum Bang Wawan, tolong sampaikan sapa salam saya buat Ibu Umi dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Nah, toh.
1: Waduhun Pak Mukimin, Bu Yati sehat nggih, Pak. Kata rezekine.
0: Amin,
1: juga
0: baik.
1: Semuanya. Saya terima kasih juga untuk Bang Wahyu. Udah Wahyu, terus untuk Kakung Jo dan Uti, Bang Aris dan Positi, Bang Ali Topan, ya semua
0: semuanya aja
1: yang,
0: ya.
1: Oh, iya, Pak. Okay. Pak Lutfi, suka lupa.
0: Ya. Baik.
1: Terima kasih ya buat Bang Wawan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Bertugas. Sehat selalu Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi ya. Lanjut lagi ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Dawan.
0: Waalaikumsalam Da Suhatman. Paspornya dulu boleh.
2: Salam budaya Jakarta Pro 4.
0: Hah?
2: Hikmah
0: Gak konsen. Onde mande. Pro 4 FM.
2: Pro 4 FM.
0: Suara budaya Jakarta.
2: Suara budaya Jakarta.
0: Ditambahnya
2: Hikmahku
0: gitu dong.
2: Hikmahku.
0: Alright. jangan tagang, santai sih lah. Oke deh. Ya, Uda Suhatman, pastinya dalam kehidupan Uda Suhatman sampai dengan kini kok pasti ada aja permasalahan. Tiba-tiba bisa mengintrospeksi, oh ternyata ada maksudnya loh, hikmahnya begini. Pernah tidak seperti apa itu?
2: Pernah itu dalam suatu ruang kerja. Biasanya di ruang kerja itu kan kita nggosipin bos lah.
0: Onde mandi, menggibah maksudnya. Ya Allah.
2: Tapi saya ini gibah, cuman mendengarkan gitu.
0: Oh dengerin, benar nih. Benar ya.
2: Betul. Iya. Mendengarkan ya kan, mendengarkan. Rekan kerja saya ini menggibahkan bos saya.
0: Tahu nggak man, itu tuh bos kita tuh badal beli mobil lagi BMW, gaji kemarin kita belum dikasihnya udah ini ya, aduh payah itu gitu kali ya, contoh
2: iya, seperti itu ya kan, ya menjelekan bos lah, sebenarnya jangan ya kan, bos ini seperti itu, mungkin di maksudnya mereka masih bosnya tegas ya kan. Misal kita lagi trading kan dah, pada main game dah. Sebentar ya kan. Bos ngeliat gitu kan. Kok giliran bos aja dia bisa kok main gini-gini gitu kan. Kok kita jadi larang kan, bos kan ya namanya bos kan punya hak dong menang ya kan.
0: Suka-suka gue dong kayak gitu kali ya.
2: Nah betul.
0: Iya bahasa kasar.
2: Ada enggak terima seperti itu dah. Ya udah janganlah.
0: Iya.
2: Yang penting kita nyari ini aja, positifnya aja.
0: Positifnya aja.
2: Bos kan ngasih tahu kan apa di jam kerja loh, nanti setelah jam kerja kan ada waktunya, apa guna di jam istirahat itu kita manfaatkan
0: itu dia,
2: tapi ya itu diserang balik lah gitulah gitu gitulah ya sudahlah itu kok lawan wanita susah dah, kalah kita.
0: Oke, oke, siap.
2: Kayak gitu aja dah,
0: ya kan. Ya. Jadi lebih baik mundur aja deh.
2: Kabar baik gimana?
0: Alhamdulillah baik, gimana hari ini? Baik, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada sapa salam nih. Bentar. Dari tadi kita bacain assalamualaikum dari TFI tadi menyapa Bu Umi, tetap semangat ya, insyaallah akan selalu ada rezeki buat semua kebutuhannya. Uda Suhatman, Bang Wan tolong titip salam buat Uni Linda, tetap semangat yang berikhtiar melakukan pengobatan yang terbaik dan halal, semoga segera pulih sehat walafiat. Dan salam kenal buat Uda Suhatman di Pamulang, sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Ya Nilinda ya.
0: Siap. Jasad
2: Nilinda ya, banyak istirahat.
0: Nah, ini Nilinda nih. Assalamualaikum Dawan, sudah sarapan belum? Sudah berapa hari ini Uni selalu makan bubur ya, enggak apa-apa Uni. Salam buat Uda Suhatman, tentu elo-elo saja bukan katanya.
2: Alhamdulillah nih, siap.
0: Terus untuk TEP masih menyapa lagi Uda Suhatman, salam kenal ya. Wah, harus tetap sabar menghadapi ras terkuat di muka bumi.
2: Betul, TEP betul kan. Paling susah mengalahkan ras terkuat.
0: Iya, benar. Terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati. Uda Wan, salam bue Uda Suhatman yo katanya.
2: Waalaikumsalam Pak Kumin. Ya, sehat selalu.
0: Bu Yati. Iya, tuh. Ini terus ada Pak Karim di Pejaten Barat. Selamat pagi Bang Wawan dan selamat pagi, salam kenal untuk Uda Suhatman dari Pak Karim Pejaten Barat. Salam buat semuanya juga yang nelpon di RRI yang
2: saat ini. Salam kenal juga buat Pak Karim. Ya, salam kenal juga, sehat-sehat juga Pak Karim.
0: Oke, okay, ya. Siap. Baik. Uda Suhatman mau kirim salam buat siapa?
2: Salam buat Bu Helmi yang di Tangerang, Uni Linda yang lagi sakit dan sempat penyakit diangkat, Allah.
0: Amin.
2: Buat Bu Umi, Akung Jo, yang semuanya lah, nggak bisa sebut satu.
0: Siap lah.
2: Iya, gitu. Dibungkus adanya dah, dibungkus.
0: Bungkus adanya, Ade, siap. Ya, Suatman. Oke. Baik. Makasih yo.
2: Ditunggu ya deh ya.
0: Siap.
2: Ya, ditunggu ya.
0: Apa
2: mungkin
0: tuh?
2: Senin ya.
0: Oh,
2: biasa.
0: Iya, makasih banyak ada Suatman yo.
2: Iya, sama-sama.
0: Sehat selalu yo. Salam buat istri yo. Oke.
2: Yo dah.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca lagi, ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Wan, udah sarapan belum? Belum Pak Budi. Ya, ayo bacain dulu. Ada contoh kecil untuk hikmah yang ayah harus petik di satu pertandingan tenis meja final. Poin demi poin ayah dapatin dengan mudahnya. Ya, pada awal pertandingan set ke satu ayah menang, set kedua ayah menang lagi. Ada rasa GR sehingga mengecilkan lawan. Nah, set ketiga ayah kalah, ayah belum gusar, masuk ke set keempat lawan menang, ya, menang lagi lawannya. Di set kelima ini penentuan, emosi ayah mulai nggak kekontrol, banyak semisan ayah dibalikin pertandingan selesai dan ayah harus terima keunggulan lawan. Nah, dari pertandingan itu ayah ambil hikmahnya, ternyata selain menguasai teknik bermain, kontrol emosi pun juga penting. Gitu Mang Darmawan ya. Oke, asik ya. Yo Icoy. Bang Wan, ayo mas siap-siap dulu deh ya. Mau ngelenturin badan dulu nih sama buletan kecil alias bola pingpong. Alright. Salam kenal untuk semuanya aja pendengar perempat di mana aja berada. Oke, baik. Terima kasih. Bahagia selalu. Baik, satu lagi WhatsApp. Ada Pak Iwan Santoso, CEO Gado-Gado Kemayoran ya. Oke. Selamat pagi perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wan. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Lancar rezekinya. Hikmah apa? Hikmah saya pernah punya hikmah anak saya di tahun 2002. Anak saya itu baru masuk SMK, di SMK 14 sekarang, namanya SMK 54 Kemayoran. Anak saya baru berangkat sekolah, kejadiannya di Jalan Haji Ung Kemayoran. Anak saya dianiaya oleh gerombolan sekolah, yang namanya STM Poncol. Waktu itu dianiaya pakai senjata tajam. Betapa sakit ya, dan menangis ya dia. Dibawa ke rumah sakit Mitra Kemayoran. Waktu itu belum ada BPJS, anak saya terbaring dari jam 9 pagi hingga 7 malam. Ya belum ditangani, saya juga panik dan sambil berusaha dan berdoa karena kalau di rumah sakit tersebut kalau belum dikasih DPO kesehatan maka pasien digeletakin saja, menjadi pelajaran dan hikmah. Alhamdulillah kejadian itu anak saya nggak sekolah lagi trauma, tapi saya nggak putus asa. Tips apa ya? saya anterin, tipsnya saya anterin naik bajaj. Alhamdulillah sekarang udah sarjana S1 dan bekerja di Astra. Wah keren ya. Oke, sehat selalu nge Pak Iwan ya. Sudah ada penelpon melalui 021 dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, udah masuk? Ya Allah, ya udah deh, kloter selanjutnya. Pak Mukimi nama Ibu Yaiti, Surakarta, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Mawan.
0: Oke, paspornya dulu boleh.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Hikmahku.
0: Ya, Hikmahku. Okay, ya, Pak Mukimin dulu deh. Apa yang perlu kita pahami? Silakan.
4: Oh ya, kalau saya itu dulu punya istri ini masih ekonominya masih sulit.
0: Okay.
4: Terus masih numpang rumah orang.
0: Okay.
4: Nah itu terus ekonomi masih sulit, istri saya pergi ke Kudus kerja.
3: Di tempat kerjaan.
4: Tempat kerjaan yang dulu. Nah, terus saya ya mundar-mandir sana sini.
0: Kuduk-kuduk gitu ya.
4: Iya, mundar-mandir sana sini masih sulit. Terus sebelum sampai 1 tahun. Ada bel dari sini,
3: ada telepon,
4: mau suruh pulang, mau rumah, mau ada bedah rumah.
0: Alhamdulillah.
4: Pada bedah rumah, sampai sekarang itu punya udah punya rumah sendiri.
0: Oh, sekarang rumahnya bedah rumah ya?
3: Iya.
4: Ya, dulu kan belum punya rumah.
0: Sekarang udah ya.
4: Belum punya gitu rumah, dia. Sekarang kan udah punya rumah sendiri.
0: Alhamdulillah hikmahnya gitu ya. Nah,
4: semuanya itu kan untuk diambil hikmahnya itu.
0: Benar.
4: Bang Wawan.
3: Kalau saya begini Bang Wawan, kalau saya itu anu apa itu? Saya itu ditinggal orang tua itu ya rasanya sedih sekali gitu.
0: Oke.
3: Okay. Saya tuh banyak yang menasihati. Udah ditinggal orang tua nanti nganu. Sudah diikhlasin aja sekarang. Sudah bisa lebih berpikir dewasa. Terus
0: siap.
3: Terus bisa anu apa itu? Bersifat
0: mandirinya lebih tinggi lagi, lebih apa ya? Udah kuat lagi mandirinya ya. Oke.
3: Okay. Iya. Iya Bang Wawan, misalnya saya dipitnah orang itu juga kan sudah agak bisa meredam emosi gitu.
0: Okay.
3: Saya terus berpikir, oh iya ya mungkin lewat jalan seperti itu mungkin untuk mengurangi dosa-dosa saya.
0: Iya benar.
3: Saya tambah berpikir dewasa lagi.
0: Nah
3: gitu.
0: Itu dia hikmahnya seperti itu. Nah saat Niki udah dapat pangeran. Gagah berani ya sekarang ya. Iya, Pak Mukimin.
3: Pak Mukimin ketawa terus nih Pak Mukimin.
0: Iya, buatan opo-opo. Baik. Ada sapa salam nih, kita bacain ya dari Undi Linda Yanti yang tentu elok-elok saja. Assalamualaikum Ibu dan Pak Mukimin. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja yo. Selalu semangat sabar yo katanya.
3: Iya Uni. Uni juga muga-muga capek tega yo.
0: Oh siap. Berikutnya ada TEP di Ciomas Bogor. CEO apa TEP ayo.
3: Iya TEP.
0: CEO apa? CEO jahitan Taylor gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Ikut bersyukur untuk Pak Mukimin sama Bu Yati. Tetap semangat meski udah nggak punya orang tua kan udah punya bestie dunia akhirat dalam sosok Pak Mukimin tercinta katanya begitu.
3: Ya Pak Mukimin dia memang pengganti orang tua saya itu juga Pak Mawan.
0: Itu dia bestinya ya. Oke Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam untuk siapa?
3: Iya,
4: salam sama
3: Bang Haris sekalian.
4: Sekaliannya.
0: Oke, okay. Bentar.
4: Tadi.
0: Ya, ada lagi nih Bu. Ada Ibu Titi Dewi di jembatan besi. Selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Yati. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Seneng sekali.
3: Salam sehat juga buat Ibu ya, Bu Titi Dewi.
0: Iya, siap.
4: Selalu.
0: Amin. Alright. Oke.
4: Okay. Sama itu salam sama Kakung Jo.
0: Kakung
4: sama
0: Jo juga.
3: Eyang Uti.
0: Terus ada Uda Suhatman, apa kabar Ibu Hayati dan Bu Pak Mukimin? Jangan berkurang cintanya ya ke Pak Mukimin, tetap komplak.
3: Indah bakurang.
0: Makin batang buah gitu dong. Makin batang buah.
3: Makin batang buah.
0: Lala. Bikin romantis. Siap. Oke. Okay. Baik. Itu aja Pak Mukimin sama Bu Yati.
3: Itu saja.
4: Siap. Sama
3: Ali sama Tama mah enggak. Sama
0: iya.
3: Mau lupain Ali sama
0: sibuk
3: Tama.
0: Kali, sibuk kali ya.
3: Iya, ya. Saya yang hampir lupa sama Ali
0: malah. Gak apa-apa iya. Deh, yang penting sehat-sehat semuanya ya. Alright.
3: Iya.
0: Siap.
3: Buat Bang Noel udah bangun belum?
0: Bang Noel? Udah sarapan beliau. Tapi udah sarapan, siap-siap mau kesini nanti jam 10 ya.
3: Iya.
0: Kita nanti ya.
3: Iya, makasih banyak Bang Noel.
0: Sama-sama Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Selalu.
0: Iya, semangat yo. Iya. Sampai ketemu Senin, G.
3: Inggi sebenarnya ya. Makasih okay. Banyak.
0: Siap, matur nuwun. Oke. Okay. Baik. Waalaikumsalam Pak Mukimin, Bu Yati di belakang ya. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk di 021?
5: Halo Bang Wawan.
0: Halo juga Ica Marica. Hey, hey.
5: Prompat FM.
0: Iya. Yeah.
5: Apa lagi?
0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku Ica. Agak kareba Ica.
5: Bye,
0: Ji. Iya, bye. Ica udah mandi, Ki? Ica.
5: Awan, tunggu dulu ya.
0: Iya, ditunggu deh 10 jam. Oke.
5: Okay. Udah.
0: Udah, oke. Okay. Siap. Ica, paspornya dulu, Ica.
5: 4 SM, Suara okay. Budaya Jakarta. Hmm? Masalah.
0: Kok masalah sih, Ica? Hikmahku, Ica.
5: Apa? Itu apa?
0: Hikmahku, Ica.
5: Hikmahku.
0: Iya.
5: Oh, hikmah.
0: Iya, Ica, iya. Ya Allah, Ica, Caca Marica, hei, hei. Udah mandi belum sih? Udah cuci muka belum sih?
5: Oh, soalnya di sini udah siang.
0: Oke, okay, baik. Ica, menanggapi misalkan ya? Ica ada masalah dan Ica ambil hikmahnya. Apa yang perlu dipetik dari Ica? Permasalahan Ica. Oh, yang ternyata Ica pikirin, oh ternyata begini toh, begini. Nah, gimana Ica?
5: Hikmahnya ya. Itu waktu itu kan Ica kan pernah sakit Bang Wawan ya.
0: Sakit hati katanya ya waktu itu.
5: Kata siapa?
0: Iya kata Bang enggak, Wawan. Kan, oh enggak, oke.
5: Okay. Waktu itu kan mamaku meninggal. Oh. Bulan puasa tahun ini gitu kan. Habis itu aku sakit gitu Bang Wawan. Karena sedih gitu. Sedih nangis gitu. Akhirnya sakit penyakit GERD.
0: Oh ya Allah.
5: Anxiety. Kan. Yang di lambung itu loh, penyakit lambung.
0: Iya.
5: Yeah. Karena banyak pikiran gitu. Nah di situ aku kayak mulai apa ya. Kayak aku terus bilang gini. Oh jangan-jangan aku selama ini gitu. Apa namanya tuh jauh mungkin dari awal gitu bang Lawan ya. Nah selama bulan puasa itu kan aku sakit sampai bulan Juli. Nah semenjak itu pas mau meninggal itu aku kayak apa ya, kayak udah ini udah
0: putus asa,
5: kayak puasa, sholat, sholat semuanya sudah dikerjakan gitu Bang Lawan.
0: Buat nenangin hati Ica gitu.
5: Jadi ya. Mungkin itu hikmahnya gitu. Kan sekarang tuh aku setelah mama meninggal itu setiap pagi tuh aku bangun jam 4 udah bangun.
0: Oh hebat.
5: Meskipun aku bunyiin
0: alarm
5: jam 5 jam 4 tetap aja bangun jam 4 gitu.
0: Iya.
5: Jadi aku juga setiap alhamdulillah kalau enggak ada halangan gitu Senin Kamis selalu puasa gitu Bang
0: Lawan. Keren.
5: Aku petik mana di situ Bang Wawan. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah sehat. Selama ini kan aku sakit karena mama meninggal itu sedih-sedih itu. Sampai sekarang udah sehat dari bulan Juli aku mulai ada semangat lagi Bang Wawan. Kalau dulu tuh gak ada semangat itu pengennya tuh kayak mama mati juga. Karena aku bilang gini, buat apa sih Ica hidup? Udah gak ada mama juga gitu kan. Jadi itu waktu itu pernah Ica mau ini loh, pernah mau kayak apa gitu, mau apa namanya tuh, pengen mati juga gitu Bang Wawan.
0: Akhiri hidup
5: kayak
0: ya.
5: Kayak terus asa gitu, kayak sedang ada semangat lagi, pengen minum ini supaya ini juga gitu. Kayak mama gitu, kok kayak pengen mati juga gitu.
0: Ya Allah.
5: Aku selalu bilang gini, buat apa tuh hidup sedang ada mama juga gitu kan. Okay. Tapi alhamdulillah, Setelah aku puasa, sholat, zikir apa semuanya, alhamdulillah bisa lewatin semua.
0: Jadi Ica bisa ngelalui itu ya Ica ya.
5: Semangat lagi,
0: semangatnya maju lagi.
5: Iya pas itu sama mama meninggal itu dari bulan puasa bulan Juli baru Ica ada semangat lagi. Ada semangat itu saat sih sampai Ica ceting badannya kurus.
0: Ya Allah, sekarang udah segar lagi ya, udah berisi lagi. Wah, hebat.
5: Kalau dulu kayaknya Ica tuh kurus kayak itu, pokoknya kayak gitulah.
0: Gitulah.
5: Nanti sekarang sudah kayak santai-santai lagi, sudah ketawa-ketawa lagi, jadi sudah semangat lagi.
0: Sudah semangat lagi.
5: Dan aku sudah belajar. Ikhlas itu Bang Wawan ya.
0: Itu dia katanya ikhlas ya Ica ya.
5: Akan kesana juga semuanya.
0: Siap,
5: jadi betul. Aku udah ikhlas aja.
0: Siap gitu. Alright baik.
5: Alhamdulillah sekarang sudah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Sudah hidup lagi sebelum mama meninggal gitu.
0: Siap. Nah ini ada sapa itu salam. Betul banget Ica, ada sapa salam. Hah? Dari ada sapa salam dari TN. Siapa? Saya dengerin dulu Ica. Ya sabar dong tuh Ica mah gak sabar. Dari Tepi di Ciamas Bogor, Ica jangan lupa minum air putih ya. Semangat terus, badai pasti berlalu.
5: Iya makasih. Dan aku selalu
0: terus
5: selalu
0: ada,
5: telepon, selalu monitor juga ya.
0: Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya, assalamualaikum Ade Ica. Tentu elok-elok saja, tetap semangat katanya.
5: Ya, semangat.
0: Terus ada Pak Mukimin sama Ibu Yati, Bang Uda Wawan, tolong sampaikan salam saya buat Ica, tetap semangat jangan menyerah.
5: Ya, salam kembali gitu. Ibu, Bapak, semoga sehat selalu, semangat juga.
0: Terus ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran, apa kabar Ica, kepriwe kabarnya, sehat ya Ca?
5: Ya, alhamdulillah sehat Pak.
0: Siap, baik.
5: Karena ada Bang Wawan pagi-pagi, jadi aku sehat.
0: Gitu ya. Iya, baik. Ica mau kirim salam buat siapa, Cak?
5: Salam buat semuanya, Cak. Udah salam sama Ica. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Semoga tambah banyak rezekinya juga. Amin. Dan semua yang udah masuk, yang udah gabung di perempat pagi ini. Siapannya selamat hari Minggu. Selamat juga semuanya. Selamat menjalankan tugasnya.
0: Amin. Siap, Ica juga.
5: Wawan
0: ya.
5: Juga. Terima kasih selalu ya, Bang Wawan.
0: Iya, Ica juga ya. Tetap semangat ya. Mari Kidi.
6: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: aneh buat gue.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
6: Jelang kabar berita pukul 8, kita dengerin dulunya Goyang Chop Lau dari Saikoji.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mulai ngelakuin pendataan awal lokasi yang direncanakan menjadi lahan pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT tahap 1 segmen 1 koridor Tamrin Kuitang. Pendataan dilakuin dengan mendatangi sejumlah lokasi dan bangunan di Jalan Keramat Kuitang serta Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Petugas mendata pihak-pihak yang berpotensi terhadap pembangunan proyek tersebut dan Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, nyampein bahwa pendataan itu merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah untuk membangun MRT koridor Tamrin Kuitang. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Nilu Puspa mendorong lulusan Politeknik Pariwisata Poltekpar menjadi pelopor pariwisata berkelanjutan. Wamenpar di Nilu menyampaikan bahwa dalam membangun pariwisata Indonesia, terapan prinsip keberlakuan atau keberlanjutan dalam setiap karyanya. Pasti kontribusi tersebut itu kagak hanya ngedorong pertumbuhan, namun juga ngelestarin alam, merawat budaya, dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Lulusan Poltekpar diharapin menjadi bagian dari generasi baru sumber daya manusia dan pariwisata yang berkompeten, adaptif, dan mampu membawa pariwisata Indonesia semakin berkualitas serta berdaya saing global. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Dewi Julia dengan Kota Tangerang, kenangan lama. Nah itu dia ya, kadang satu tempat ini bisa menjadi kenangan-kenangan indah buat kita. Dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Bat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

Satu lagu dari The Rain dengan Terlatih Patah Hati featuring Endang Sukamti. Dan selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Derman Ismail sampai dengan jam 10 kurang lebih ya. Ada satu WhatsApp dari Mbak Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang kehidupan ya, kita menyikapi aja dari banyak masalah itu, kita belajar terus, banyak belajar lagi, dan ada hikmahnya dari masalah kita. Dah gitu aja, ayo ngopi, mat pagi, happy weekend. Terima kasih. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Kita dengarkan Aulia, Terbuai Asmara.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini dan pastinya ditunggu 02135904510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Sekali lagi, kita perihal membahas mengenai hikmah di balik masalah. Ya, apa yang perlu kita pelajari dari sebuah masalah yang menjadi tanda bahwa masalah tersebut menjadi sebuah hikmah, ya. Oke, sudah ada Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Pagi juga Kakung Jo. Langsung passwordnya monggo.
2: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Iya.
2: Hikmah di balik masalah.
1: Oke, baik. Kalau Kakung Jo sedikit cerita kaitannya dengan pernah ada sesuatu masalah yang pastinya ini menjadi hikmah buat Kakung Jo sendiri.
2: Ya jujur Bang, kalau sendiri sih berhadapan dengan masalah sering ya Bang ya.
1: Pastinya ya.
2: Terbentur kemudian jatuh itu sering ya. Terbentur kemudian jatuh bangun itu biasa ya. Dalam kehidupan. Nah makanya dari itu harus kita cermat-cermat ya, cermat pada matian mengambil hikmah dalam setiap kejadian ya.
1: Okay.
2: Setiap masalah ya. Kita evaluasi ya, berusaha untuk tidak terjadi lagi masalah yang sama kan begitu. Tapi namanya kadang-kadang manusia Bang ya.
1: Iya.
2: Ada lupanya ya, benar. Ada lupanya kadang kita juga bilang gitu ya, kita terlalu jadi orang terlalu egois bangin dulu
1: gitu ya. Oke. Okay. Ya,
2: kita harus jujur dengan akui kalau soal itu kan. Kita kadang-kadang saat itu kita ingat tuh ya, kita tadinya jatuh di lubang yang sama, jangan sampai kan gitu. Tapi teman juga manusia kan, kadang-kadang tidak mendukung kita mengulang lagi kan.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Kakung Jo, ada satu contoh kasus mungkin di kehidupan Kakung Jo yang mungkin, mohon maaf Kakung Jo mau memberikan satu contohnya dan ambil cerita dari hal itu. Seperti apa ada Kakung Jo mungkin?
2: Ya kalau kejadian dari yang kecil sampai yang gede aku pernah alami Bang.
1: Iya, satu aja Kakung Jo.
2: Dari
1: banyak.
2: Dari persoalan pribadi sampai keluarga ada
1: iya,
2: sih Bang ya.
1: Kira-kira apa yang mungkin boleh kita bagi di sini?
2: Ya terutama soal keluarga ya Bang,
1: keluarga, jujur ya.
2: Kita bukannya kita mau mau buka-bukaan sih enggak ya sama keluarga ya. Kita kadang-kadang sama keluarga terdekat kadang-kadang kita kan jadi orang terlalu egois ya. Gitu loh. Jadi dalam hal ini kita juga berusaha untuk mengurangi sifat-sifat yang dimaksud tadi kan. Ya harusnya ini milik kita mengalah.
1: Okay.
2: Demi kebaikan ya, demi kebaikan, karena hal ini kan kita dipertemukan kan untuk saling melengkapi banget.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadi sisi yang lain ada kekurangan, sisi yang lain ada kelebihan. Nah, dalam hal ini kan dua jadi satu kan dalam artian untuk menyempurnakan kan begitu Bang. Jadi yang satu punya kelebihan untuk menutupi yang punya kekurangan.
1: Iya.
2: Begitu pun sebaliknya kan begitu.
1: Betul, seperti itu ya.
2: Jadi kalau ini kalau mau menyontohkan enggak elok kayaknya Bang juga ya.
1: Oke, baik, enggak apa-apa. Ya, siap.
2: Berani yang ya Bang ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang pasti ada permasalahan dalam keluarga yang ini bisa menjadi pembelajaran buat Kakung Jo begitu ya. Oh, ternyata begini loh gitu ya.
2: Pembelajaran ini.
1: Baik.
2: Kita bermuasabah ya Bang ya, evaluasi kan. Karena kita dasar dalam hidup kan kita semua kan berusaha untuk menjadi lebih baik kan. Okay. Gitu ya Bang.
1: Baik. Oke. Okay. Kakung Jo udah sarapan Kakung Jo?
2: Alhamdulillah udah Bang, tadi sama gulai kambing Bang.
1: Waduh mantap, keren mantap. Selain gulai kambing apalagi Uti masak?
2: Gulai kambing dikasih Ade kemarin.
1: Iya gak apa-apa, sekali-kali kok. Siap. Utinya lagi ngapain, Kakung Jo?
2: Ini Uti lagi nyiram sayuran itu.
3: Iya Pak.
1: Iya Uti, silakan. Waalaikumsalam, laporannya monggo Uti.
3: Uti hari ini masaknya tumis daun singkong sama ikan tongkol Pak.
1: Ikan tongkol. Nah itu gulainya itu Uti dikasih nggak sama Kakung Jo? Gulai kambing.
3: Ah Uti nggak.
1: Oh nggak
3: mau Bang.
1: Oh gitu. Jadi itu sebaskom itu Kakung Jo yang habisin sendiri.
3: Apanya juga
1: enggak
3: mau,
1: Pak. Welah Kakung Jo. Iya, jangan berlebihan ya Kakung Jo. Mbok Yaho kirim ke sini kalau kebanyakan enggak bagus.
2: Iya, baskom kan jumbo, baskom mini Bang, bukan baskom jumbo.
1: Oh. Oh gitu. Iyalah yang pastinya alhamdulillah dapat rezeki ya.
3: Nyayur, Bang.
1: Oke, ya udah nyayur lah. Nanti takut masukin garam ternyata gula ya.
3: Enggak, Bang. Uti lagi nyirami sayuran.
1: Oh, nyirami sayuran. Oh, sayuran disiram ya. Oke.
2: Di sini kering, Bang. Kemarau banget.
1: Oh, gitu ya.
2: Nanti.
1: Iya. Banyak minum air putih buat Kakung Jo sama Uti. Dan ini iya, baik.
2: Di sini asapnya enggak nahan nih asapnya di sini.
1: Gitu ya, jangan ditahan, dikeluarin aja asapnya. Baik. Kakung Jo sama Uti sudah ada sapa salam dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Akung dan Uti, gimana kabarnya? Aku sama Uti elo-elo ya, sudah sarapan pakai apa? Tadi udah disampaikan. Jangan terlalu banyak makan gulai kambing, Akung. Awas kolesterol katanya.
2: Baru kali ini kan biasanya kan menghindari, cuma jadi kepingin aja, Bang.
1: Kepingin
2: kalau kolesterol kamu aman sih, yang enggak aman asam urat.
1: Siap.
2: Oke. Kalau udah kamu gitu sehat-sehat. Ya udah gitu jadinya udah ya.
1: Makasih banyak. Lanjut lagi ada Ibu Hayati di Surakarta. Bang Wawan, salam kagem Kakung Jo. Kalian Uti nggih, salam sehat. Masakan Uti enak sekali loh. Nggih, baunya sampai merene katanya.
2: Nggih, alhamdulillah Uti ya alhamdulillah bejati kali Pak Mungin. Iki masak gulanu, gulai kambing, gulai anu, gulai singkong, daun singkong.
1: Kalian gulai singkong ya. Oke, terus ada Uni Lindayanti, tentu elo-elo saja. Assalamualaikum Uti sama Kakung Jo. Sehat selalu. Wah, enak sekali makanannya.
2: Alhamdulillah Uni, Ambo, Jo Uti, elok-elok saja.
1: Terus ada lagi Pak Iwan Santoso, Kakung Jo Kopriwe, tetap semangat ya.
2: Iya,
1: sama Uti
2: iya,
1: nek kan, katanya.
2: Iya, baru mandian apa ge? Wong sayangi, nang kena kayak sepi ge, si mandian ambek kan
1: ambek. Siap, mandian sesek ya. Pakai masker ya, pastinya ya, mudah-mudahan ge.
2: Tadi mandian tak kepenak kan gua ambek.
1: Orang kepenak ya.
2: Iya.
1: Alright, baik.
2: Siap.
1: Baik, mau kirim salam buat siapa? Kakung Jo sama Uti, monggo.
2: Salamnya tadi ya buat yang udah nyenggol-nyenggol seperti Unyu Linda, Maksi, Budak Suhatman juga, kemudian Bang Wawan juga, Bang apa?
1: Suhatman.
2: Udah Suhatman, terus sama Bang Iwan Santoso juga, kemudian buat siapa dia nyenggol tadi ya lupa juga aku dah. Bahkan belum aku udah lupa
1: ini Bang ini. Enggak apa-apa. Lupa itu enggak ingat.
3: Siap.
1: Siap. Matur nuwun nggih. Siap. Alright.
2: Gemen juga, Gemen Bu Yati. Budak Akiyadi juga, kemudian Bang Arif sama Siti Masaro. Aduh Bu Umi juga, Bu Umi juga, Ibu Ani juga. Kemudian Bang Hasan, Bu Umi, Ibu kami juga. Terus Teh Epi juga, Bu di Jembatan Besi.
1: Pak Suparma, Mas Suparma di ya Temanggung.
2: Oke. Okay. Buat Bang Apip ya, Bang Apip
1: tadi
2: di Madura ya,
1: Bang. Semenep Madura.
2: Oke. Madura.
1: Oke.
2: Terus sempat juga ini apa namanya?
1: Apa itu?
2: Ada Uda Wahyu lupa ingatkan doanya.
1: Iya, siap.
2: Dan semua yang lain mohon maaf yang saya Bang Litopan juga perlu
3: semoga saya
1: siap ya Bang. Nge, Uti juga gitu ya. Nggih, matur nuwun ya.
2: Uti berharap. Iya, Uti berharap Bang Apa selalu sehat.
1: Amin ya Rob.
2: Lagi berkat.
1: Amin, ya. Amin baik. Oke, matur nuwun untuk aku sama Uti yo.
2: Nggih, Bang. Sami-sami, matur suwun.
1: Iya, assalamualaikum. Nggih, pareng. Iya.
2: Monggo,
1: Dera. Oke, itu dia tadi Kakung Jo sama Uti ya. Sudah ada penelpon berikutnya. Halo. Oke. Ada Uda Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum Uda Wahyu, pasportnya Uda Wahyu.
4: Pro MPFM Suara Budaya Jakarta. Apa ya lupa tadi?
1: Hikmahku.
4: Halo?
1: Hikmahku.
4: Iya.
1: Hikmahku.
4: Halo dong, gimana teman?
1: Hikmahku, Uda Wahyu.
4: Hikmah. Iya, from Suara Budaya Jakarta, hikmahku.
1: Hei, Uda Wahyu ini enggak baca ini. Uda Wahyu, kalau Uda Wahyu sendiri gimana nih menanggapinya?
4: menanggapi hikmah itu ya, setiap apa ya
1: masalah terus kita... kaitannya dengan ya pasti kita tidak menutup kemungkinan dalam keseharian bekerja atau apapun itu ada permasalahan, tetapi mungkin di balik itu Uda Wahyu langsung menangkap dari ada hikmahnya nih begini. Gimana tuh Uda Wahyu?
4: Iya betul, Uda Wahyu yang Dawa sampaikan yang narasi itu ya, setiap apa kerja itu kan di belakang tuh mungkin ada sesuatu, ada hikmahnya. Mungkin kita misalnya nih berangkat pagi nih Dawa naik bawa mobil misalkan atau bawa apa, ada yang perkata sedekah pagi itu kan nggak berapa kita kasih kan, insya Allah kan ada balasannya. Mungkin kita dapat apa jadi terakhir makan teman misalnya karena terlagi udah berbagai kebaikan maka ada hikmahnya gitu kan. Jadi setiap kebaikan kita lakukan dan saling membantu orang, selalu menolong orang, tak sadari kita sudah dibantu juga satu saat nanti Dawan. Karena kata Allah juga kan, saling membantulah atau menolonglah kamu pada sama yang lain, insyaallah suatu saat kita akan dibantu ditolong juga gitu Dawan.
1: Nah itu dia, jadi percaya akan hal itu ya. Semuanya kalau kita membantu pasti akan dapat lebih dari itu begitu ya. Mentah betul, kita Dawa. Tahu belum tahu sampai ke apa, kapan, waktu dan tempatnya begitu ya Uda Wahyu ya. Kadang lambat, kadang cepat.
4: Tanpa kita sadari kok bisa urusan kita jadi mudah ya. Misalkan orang agak banyak persulit, banyak inilah prosedurnya, langsung kita
1: gampang aja. Betul. Iya. Dimudahkan dalam suatu hal, mungkin kita memberikan uang orang lain, tetapi mungkin diberikan kebaikan dalam bentuk pertolongan lainnya begitu ya. Uda Wahyu ya.
4: Pertolongan bukan butuh menolong, bukan bentuk dengan uang, ini memudahkan urusan orang, membantu orang apa gitu, memberikan informasi yang bagus. Ini orang memudahkan juga gitu.
1: Nah, begitu ya. Masya Allah, keren. Baik, Uda Wahyu dapat sapa salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Uda Wawan salam buat Uda Wahyu yo, tentu elo-elo saja, sehat selalu katanya.
4: Elo saja mah dia no di Kodaya
1: Baik. Kemayoran. Iya. Nah, terus ada Ibu Sri Haryatun. Assalamualaikum Uda Wahyu. Sehat-sehat saja ya. Kapan kita COD-an? COD, Car Free Day-an.
4: Selamat pagi Bu Sri, Sri Haryatun, Bang Awan. Kabarin Bu Sri Haryatun ulang tahun hari ini nih.
1: Selamat ulang tahun Bu Sri Haryatun. Murah rezeki, panjang umur. Wow. Waduh, madang besar ini. Iya.
4: Katanya warga mau ini mau ke RRI main. Nyata ibu lagi long tahun dan kumpul sama keluarga.
1: Masya Allah. Iya, yang kita doakan sehat selalu buat Ibu Sri Haryatun ya. Ya, siap.
4: Mungkin Bu Sri mungkin mengerti juga Bang Awan ya. Setiap kebaikan dilakukan Bu Sri.
1: Betul.
4: Dia merasa juga apa yang kita ikhmah yang dirasakan.
1: Benar banget. Yoi, benar banget.
4: Betul ya Bu Sri ya, entah Bu Sri gabung boleh sih, enggak apa-apa.
1: Beliau udah ngirim WhatsApp, nanti saya bacain. Iya.
4: Siap.
1: Baik. Uda Wahyu mau kirim salam untuk siapa? Silakan.
4: Salam buat Ibu ini, Ibu Pak Mukimin yang di Jakarta dan Pak yang di apa lagi yang di Lamandau.
1: Lamandau, iya Kakung Jo.
4: Kakung Jo ya, dan Bu Siti. Kemudian juga salam juga Bu Umi, Helmi. Salam juga buat Kang Gilang ya, yang
1: telepon. Iya di Kalimantan, di Pontianak ternyata beliau ada kerjaan selama sebulan kurang lebih.
4: Kemudian salam juga buat Ibu Muji, Bu Rita, Bu siapa lagi yang di Cibinong itu, Ibu Alfa, Bu Alma juga. Bu Widasi yang di Cipu, yang di Cibitung
1: kawan. Iya, siap. Oke, sadualahnya gitu ya semuanya kali ya.
4: Oke, makasih.
1: Sama-sama. Uda Wahyu, sehat selalu Uda Wahyu. Semangat. Waalaikumsalam. Itu tadi Uda Wahyu ya. Di belakangnya melalui telepon 021. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oke, terputus ya. Baik, ayo bacaan WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug yang saat ini sedang berulang tahun. Selamat pagi Dawawan, Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, Hikmahku. Kita hidup pasti semua punya masalah ya, tinggal kita menyikapinya. Contoh di dunia kerja, tiap hari menghadapi siswa dengan berbagai latar belakang dan juga dengan orang tua yang berbagai karakter. Pulang sekolah ada aja aduan anak yang kadang gak sesuai kenyataannya. Dari kejadian itu, saya saat di kelas, saya rekam kejadian untuk jadi senjata menyelesaikan masalah. Hikmahnya orang tua jadi lebih akrab dan lebih menghargai guru. Jadi setiap kejadian kita ambil hikmahnya agar saya lebih hati-hati dan waspada dalam bekerja. Salam sehat buat semua pendengar setiap perempat. Bang Wawan semangat bertugas ya. Matur nuwun dan sehat sekali lagi, murah rezeki untuk Ibu Sri yang saat ini sedang berulang tahun ya. Sehat selalu ya. Baik, berikutnya ya, Kak Kunjo menyapa Uda Wahyu. Pagi Uda Wahyu, dalam sehat selalu ya dan tetap semangat yo. Kalau Ibu Sri Haryatun, happy birthday, kebagian nasi kuningnya dong. Oke, lanjut. Ada Pak Masdi di Kampung Jaha, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Hikmahku. Dari Kang Masdi di Tangerang, setiap hari saya memberi makan kucing. Alhamdulillah, rezeki dan hikmahnya saya sakit saya dari tanggal 5 September sekarang udah semakin sembuh. Wah, alhamdulillah. Walau baru 90%, gak apa-apa, itu udah suatu hal yang baik. Oh iya, nuhun ya Pak Masdi, tetap semangatnya. Oke, siap Ibu Sri Haryatun. Waduh, sedang merayakan ya. Sehat selalu ya. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Jelang kabar berita pukul berapa? Pukul 9 ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki, Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: Eko Show.
2: Sak-masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya, dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses, kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih, di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di Cerita Dalam Lagu.
3: Cerita Dalam Lagu.

Oh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD wilayah Jakarta Selatan udah nyalurin sebanyak 44.000 liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau kepanjangan. Kepala Satuan Tugas Kasatgas BPBD di wilayah Jakarta Selatan, Sukendar, nyampein bahwa penyaluran air bersih itu merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sukendar juga ngejelasin bahwa setelah menerima data warga terdampak, BPBD Jakarta Selatan langsung berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pamjaya untuk nyediain serta distribusin alur bersih atau tepatnya air bersih ke sejumlah lokasi yang butuhin bantuan.

Beralih ke berita lainnya, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Kepulauan Seribu, Fami Ardi Ramlan, menilai Festival Bari menjadi wadah bagi generasi muda dalam meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pariwisata, khususnya bidang hospitality. Fami nyampein bahwa festival yang berlangsung pada 19 sampai dengan 20 September 2026 itu memadukan partisipasi masyarakat dengan konsep seperti sport tourism, termasuk lomba balap kapal yang libatin masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga memberdayakan pelaku UMKM di Pulau Kepelape dan Pulau Keharapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan festival. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darwan Ismail jumpa lagi di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Vita Alvia dengan Wisluwe katanya begitu ya. Dan masih bersama ya Bang Wawan sampai dengan jam berapa enak ya? Ya jam 10 kurang deh ya. Yang belonan untuk telepon boleh dah. Ayo kita paranin di Maria 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Ayo dah ikutan berkaitan dengan tema kita kali ini. Yang belonan boleh dah. Yeah. Temanya apa sih tadi Bang Wawan? Temanya adalah hikmah di balik masalah. Itu dia. Jangan kemana-mana di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Udah ada Bu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, paspornya dulu Bu Helmi.
2: Perempat Suara Budaya Jakarta. Hikmahku ya.
0: Oke, itu dia. Baik. Bu Helmi, iya. Apa yang perlu kita ketahui kaitannya dengan masalah, dalam artian ini bisa menjadi bagian dari hikmah yang Bu Helmi petik begitu dalam kehidupannya?
2: Oh, ya ada dulu sesuatu yang Bu Helmi lakukan, kebaikan misalnya itu ya.
0: Oke, baik.
2: Jadi nolong orang itu, ya ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya.
2: Jadi hikmahnya begini. Helmi pingin anak masuk negeri itu, ya Allah. Bisa lah anakku masuk negeri itu ya. Ya alhamdulillah diterima dia di situ.
0: Oke.
2: Okay, itu siap. Sedikit hikmahnya begitu. Kita harap-harap banget Bu dulu.
0: Harap-harap banget ya Bu Helmi ya. Iya. Jadi mungkin karena mendapatkan itu karena kebaikan yang entah Bu Helmi terapkan, entah itu dalam bentuk apapun juga begitu Bu Helmi ya.
2: Nggak sekali dua kali. Juga pernah juga tuh bocah-bocah kan orang kurang berada juga. Jadi dia untuk jajan 1000 aja tidak ada.
0: Begitu akan ya, gitu ya.
2: Jadi Belmi pergi pasar bawa duit cuma sama waktu itu 5000. Itu 5000 tuh udah dapat beli minyak,
0: waduh,
2: beli
0: mantep,
2: ikan
0: mantep.
2: Dapat itu tahun kalau nggak salah tahun 96 ya itu tuh. Duit cuma 4000. Kasihlah ke anak yang nangis tadi 1000. Tinggal 3000. Mana untuk beli minyaknya, kata ada Ibu Galuh. Mana untuk beli minyaknya, kata Ibu Galuh begitu. Tapi akhirnya juga ada ntar. Setelah pulang pasar, memang minyaknya gak kebeli, cuma duit 3000 kan begitu ya. Pulangnya jam sekitar jam 2. 2 sore. Adalah orang yang suruh bikin ini. Jadi tapi tar siapnya Bu jam 10 saya maunya ya begitu. Enggak kecepatan Bu. Ya tapi saya tolong, kata dia gitu. Terus saya jadi Bu bikinin lah gitu. Dikasih duit.
0: Alhamdulillah.
2: Oh ini kebanyakan juga ini.
0: Udah buat, gitu. Buat anak-anak
2: apakah
0: Bu
2: ini
0: gitu ya.
2: Hikmahnya apa ini?
0: Iya masyaallah.
2: Enggak, biarin karena saya buru-buru pingin bawa hari ini sore dan nyampe di sana gitu.
0: Pesan, pesanan ya ya Allah.
2: Itu yang sederhana.
0: Betul itu
2: tapi
0: dia.
2: Tapi memang emang kalau kita menanam kebaikan tuh memang ada balasnya kebaikan deh, percaya dah.
0: Oke, okay. Iya.
2: Memang begitu.
0: Siap. Jadi jangan takut akan sesuatu hal atau suatu masalah. Tidak semua masalah itu buruk, tetapi masalah ini bisa membesarkan atau mendewasakan kita dengan terjadinya hikmah itu sendiri, begitu ya, Bu Helmi?
2: Iya, bersangka baik aja kepada orang lain, itu kita hikmahnya besar banget. Betul, apalagi udah menolong orang, orang itu disangka kita baik banget sama orang itu.
0: Betul.
2: Jangan kan mengasih, memberi atau bersedekah atau begitu ya. Ya dikasihlah. Allah kan mau tahu kan gitu.
0: Benar.
2: Di berbaik sangka aja sama orang. Dapat hikmahnya juga.
0: Masyaallah. Oke, siap.
2: Sedikit itu bunga mawar indah.
0: Aduh,
2: pagi
0: bunga
2: dari
0: mawar itu ya Allah. Ada aja. Tapi banyak nih bunga-bunga yang onde lagi habis ngegowes ya.
2: Nah, habis melemeskin dengkul ya.
0: Gak apa-apa. Tapi banyak bunga-bunga yang sedang menitip salam sama Bu Helmi, boleh kita bacain?
2: Oh, boleh banget.
0: Seperti halnya bunga dari Surakarta, Bu Hayati dan Pak Mukimin. Udah wawan, salam buat Bunda Helmi yo. Moga-moga sehat saja katanya.
2: Iya, terima kasih Bunda Yati, Pak Mukimin, semoga sehat selalu. Pasti kita bisa bertemu nanti.
0: Amin.
2: Mungkin.
0: Terus ada Kakung Jo di Lamandau. Assalamualaikum Bu Helmi, apa kabar? Tetap semangat, benar Bu Helmi.
2: Baik. Alhamdulillah, semoga Bapak juga sehat di sana ya.
0: Amin.
2: Tetap semangat ya, walaupun udah segini-segini ya.
0: Iya.
2: Yang penting kita harus semangat. Semangat aja.
0: Lain
2: dari itu.
0: Semangat aja. Itu dia kata Bu Helmi.
2: Apalagi kalau ada duitnya.
0: Onde mande, semangat. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok nih. Assalamualaikum Bunda Helmi, sehat-sehat selalu ya katanya.
2: Waalaikumsalam. Semoga Ibu Tami juga sehat selalu ya.
0: Amin. Seperti itu ya.
2: Amin.
0: Dan berikut ya, ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum, baaka banyak Bu Helmi, elo-elo yo katanya.
2: Elo-elo saja Uda Suhatman ya.
0: Iya.
2: Di Pemulang ini mah ada Suhatman.
0: Iyo,
2: ada Suhatman juga sering jalan ke situ.
0: Tuh, Pak Suhatman, ada Suhatman di mana? Ada Suhatman. Agia tahu ada Suhatman. Siap. Baik. Bu Helmi mau kirim salam buat siapa?
2: Mau kirim salam buat yang udah pada semangat naik dari pagi tadi. Semoga sehat selalu ya.
0: Siap.
2: Tetap semangat. Sekali di udara.
0: Oh, katanya Pamulang 2 katanya.
2: Oh, Pamulang 2.
0: Iya.
2: Terus
0: ada lagi nih dari pamit duo katanya. Pamulang 2 pamit duo. Salah ketik kece-nya, lagi dihapus. Terus ada lagi Uda Wahyu nih, sehat selalu Bu Helmi, kapan mampir di Prampe? WKWKWKWK.
2: Uda Wahyu mah udah keren banget sekarang nih.
0: Bener. Terus ada TEP di Ciamas Bogor. TEP Ciamas Bogor. Assalamualaikum Bu Helmi, apa kabar? Tetap semangat, sehat selalu.
2: Iya, semangat banget Teteh Epi. Juga Teteh Epi sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, baik.
2: Ya, salamnya kepada semuanya tadi.
0: Siap.
2: Semoga pada sehat, tetap semangat.
0: Baik.
2: Juga kepada Udawan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan semakin apa namanya? Semakin ceria.
0: Amin ya Rob.
2: Semakin tinggi orderannya.
0: Amin ya Rob. Orderan apa kok, ha? Pokoknya semua orderan ya.
2: Semuanya orderan apa, Pak?
0: Bu Helmi, ada kata Uda Suhatman. Ya, dekat kantor wali kota Tangerang Selatan, Bu Helmi.
2: Dekat kantor wali kota. Kalau dekat kantor wali kota tuh tahu Bu Helminya.
0: Tahu ya Bu Helmi.
2: Bu, kemarin ibu Aneke.
0: Oh iya. Terus ada lagi yang sedang berulang tahun hari ini yang diramaikan di beberapa kota mancanegara. Cielah. Bu Sri Ariatun, Bu Helmi, salam sehat selalu nggih.
2: Ande Bu Sri Haryatunnya udah keren banget sekarang itu.
0: Keren.
2: Mana belum ada bakulannya ke kita nih. Mantap banget ya, terima kasih Bu Sri. Bu Sri sehat selalu ya.
0: Amin. Siap.
2: Dawan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi, Tangerang.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gua baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Udah ada Kakak Ayu di Mas Sohi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku, selamat pagi dan selamat
0: pagi.
1: Siang.
0: Iyo. Ya, gimana kabar Ose?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Meme Joy. Gimana Bang Mawan, apa kabar di sana?
0: Kita punya kabar baik-baik. Oke. Okay. Ya. Berkaitan dengan tema, apa yang perlu kita ketahui dari Kakak Ayu?
1: Hikmah pembelajaran dalam kehidupan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kita punya masalah itu memang adalah hikmah gitu. Manusia itu tiada hari tanpa masalah gitu ya. Tidak mungkinlah berjalan mulus-mulus kehidupan kita. Pasti ada masalah gitu ya. Kalau yang bilang hidup mulus-mulus itu berarti dia mangkali selewat malaikat lah itu. Iya, kata manusia biasa nih penuh dengan cobaan, ujian dan juga pengorbanan gitu kan. Jadi ada hikmah di balik sesuatu masalah.
0: Iyo.
1: Jadi kalau beta pribadi kak Bang Wawan, setiap ada masalah yang beta hadapi, kalau dulu katong ada masalah itu ternyata setelah katong diselesaikan masalah itu ternyata ada pembelajaran begitu. Jadi ada kebahagiaan begitu. Terus ada apa namanya? Iya, waktu bias yang boleh bikin begini begitu itu salah, jadi kita harus perbaiki. Jadi katong sudah tahu nih alurnya bagaimana, katong nanti bagaimana harus bagaimana ke depannya seperti itu supaya yang terulang lagi masalah yang berlanjut atau masalah yang berulang. Jadi katong harus punya apa ya, jangan cuman katong ada masalah terus katong bikin masalah terus nanti akan selesai. Kan panjang terus. Jadi mesti katong punya pemberanian diri, punya tekad begitu untuk sesuatu masalah menjadi pembelajaran buat katong pendiri. Beta sih bilang orang lain tapi beta pribadi juga punya masalah. Sing katong hidup ini lurus-lurus tapi katong sama punya masalah. Begitu saja tuh. Orang bilang begini, beta ini senang-senang senang-senang magal ya saya hidup senang-senang kok saya ini tuh. Tapi katong hidup ini sing ada masalah, pasti ada masalah
0: Pastinya batu.
1: Iya, pasti.
0: Tapi jadi, dengan adanya masalah begini, hikmah selalu
1: selalu
0: langsung diambil hikmahnya tuh besok-besok.
1: Iya, misalkan nih contohnya nih Bang Wawan, misalkan kita marah-marah tuh, marah-marah pada kita sama suami begitu. Iya, marah-marah dia sen tanggapi bagaimana, kenapa dia sen tanggapi, dia cuma pergi sah begitu contoh. Kita marah terus dia keluar rumah begitu sah, nanti kita habis marah baru dia pulang nih. Padahal kalau kita marah dia sen ini, padahal sebenarnya dia juga ini tuh, tapi itu emang akan berhikmah di situ.
0: Betul, iya.
1: Jadi jangan kata marah-marah nanti. Cepat tua.
0: Iyo. Tapi ini sing marah nih pendengar-pendengar lain. Ada sapa-sapa salam dari Pak Mukimin nama Bu Hayati. Bang Wan salam buat Kak Ayu manis ya katanya.
1: Iya, salam kembali Pak Mukimin. Iya, dan gelai sesama beta.
0: Batu. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok tuh. Kak. Assalamualaikum Kak Ayu, sehat-sehat selalu tuh.
1: Iya, sehat-sehat lagi Bu Tami. Tadi ada Bu siapa?
0: Bu Helmi.
1: Siapa tadi Bu Helmi?
0: Ini juga Mbak Kudapa juga nih. Assalamualaikum Kakak Ayu, apa kabar? Sehat ya? Semangat dengar suara
1: sehat,
0: Kakak Ayu.
1: Alhamdulillah, katong sehat-sehat ya. Beta ada sambil denger nih, sambil suap beta pun anak beras makan siang di sana. Iya, pokoknya perlu semua Bang Haris juga, Bang Bu Wigati, Bu Dindi, Bu Warpati, terus juga ada Bang.
0: Ada Kak Kungjo ini.
1: Gila, Kak Kungjo iya.
0: Assalamualaikum Kakak Ayu. Gimana sehat-sehat saja ta?
1: Beta alhamdulillah sehat-sehat. Kata cuma dua di rumah nih, barang kata pompa itu ada pigi di orang kain paling jauh. Kita sing ikut barang. Ini belum bulan musim orang kawin, jadi kata siap amplop sekali.
0: Betul, siap amplop saja tuh, sing ada isinya.
1: Musim lagi kata ngisi, kata bingung mau isi berapa. Pusing ta.
0: Kasihi biru ta, kalau sudah tanggal-tanggal tua tuh.
1: Aduh, kasih yang biru kayaknya juga yang warna merah kan.
0: Atau coklat, sing terlalu memurah tuh.
1: Kak mau katong kasih gambar yang pati murah
0: sih. Itu bikin makanan itu mahal tuh. Iyo masa iyo osa osi kasih itu cuman warna coklat saja toh. Yo we ayam pun mahal.
1: Tapi sekarang tuh katong bingung Bang Wawan, uang 1000 tuh beta pernah kasih kembali tuh uang 2000 tuh kayak mirip-mirip uang 100.000 jadi.
0: Betul.
1: Iyo. Pas begini beta lihat begini uang 1000 ya Tuhan nih baru malam-malam begitu.
0: Iyo, kita harus fokus toh. Iyo, jangan
1: fokus,
0: sampai
1: ya,
0: salah.
1: Bye bye aja sampai begini ada masalah. Saya ngeliat uang bye bye, saya fokus. Enggak sih 100.
0: Siap,
1: padahal begini kira 100.000 pada 100.000.
0: Iyo, batu. Aduh, bahaya toh. Iyo, iyo. Siap,
1: bagus dah Pak. Makasih lah dan ke sama Beta dan Beta hari ini ulang tahun.
0: Sama tuh kayak Ibu Sri Haryatun. Weh, selamat ulang tahun buat Kakak Ayu.
1: Iya,
0: sehat-sehat toh.
1: Eh, betul banget tidur tuh nanti malah semuanya parbeta di muka bagian happy birthday to you.
0: Wih, mantap.
1: Oh. Yang mulai ada tepuk tangan.
0: Tiup lilin tuh.
1: Aduh, betul mana bilang kata sampan terpi makan bakso ya Tuhan.
0: Ya weh.
1: Makan bakso.
0: Iyalah, batu. Oke, mau makan bakso di situ tuh.
1: Di Jakarta kata mau makan apa, Kak? Aduh, di Malkuntengah ini cuma itu-itu sah. Aduh, pusing. Iya sudah mati mah tak tahu Abang Wawan begitu cuy.
0: Siap ya?
1: Kita mau bilang mati mah mamanya berbeda di radio udah Pak Tuhan yang ulang tahun baru ibu dong.
0: Mana tuh?
2: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you.
1: Ya, amin. Dan amin.
0: Siap, iyo. Sama sama ibu. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, dado. Iya, iya Kakak Ayu sama Bu Sri Haryatun ulang tahun sama ya. Waduh, sehat selalu murah rezeki, panjang umur. Dan ada Ibu Tami, assalamualaikum Bang Wawan, Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Hikmahku, perjalanan hidupku pun akan ada hikmahnya. Teguran-teguran dari Allah, ambil hikmahnya. Maaf ya Bang, Bang Wawan, saya baru bisa monitor tadi. Radio dari pagi sudah monitor, saya belum bisa teleponan untuk bicara, tidak jelas. Terima kasih untuk senggolan-senggolannya dari teman-teman yang sudah masuk di udara. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya Wawan-wawannya sehat-sehat ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tami dan Abang Poncang Cinya Ababe ya, yang pasti dalam hidup ini kita pasti ada masalah semuanya ya. Dari awal kita lahir pun halnya sampai kita menutup mata nantinya ya. Pastinya Tuhan memberikan cobaan yang Tuhan sudah tahu bahwa kita bisa melampauinya ya. Dan pasti tetap semangat, pasti akan ada hikmah dari cobaan itu sendiri ya. Ya, terima kasih untuk respon dari pendengar Abang Poncang Cing semuanya. Selepas ini nanti ada Bang Noel yang akan memberikan kejutan-kejutan, letupan-letupan manis. Iya Bang Noel ya.
3: Siap.
0: Udah siap ya.
3: Sampai nanti jam 3.
0: Jam 3. Tak kata kita mau nambah lagi.
3: Jangan. Kita harus gantian. Kita berbagi gitu ya.
0: Nanti sangkanya ini banget sih pengen baca tampil mulu gitu ya.
3: Kan enak ya.
0: Oh, walaupun kita kasih kucing ya. Siap Bang Noel, sehat ya.
3: Oke,
0: Bang Noel ya.
3: Siap,
0: iya, baik. Itu tadi Bang Noel yang nanti akan temenin Abang Poncang Cinya Babe sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Bang Wawan kudu pamit, mohon maaf deh ya kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Zancinya Babe. Ketemu lagi nih ya bareng Ayu Bang 05 hari. Dan tentunya di Jakarta Punya Cerita. Dari jam 10 hingga nanti menjelang jam 3 sore. Barengan Ayu sama Bang Noel di sini. Dan tentunya kita bakal memberikan informasi-informasi menarik sampai nanti jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kita bakal ngobrol santai seperti biasa ya Bang Pok ya. Dan alhamdulillah tadi malam ya, sesuai perkiraan cuaca kemarin, dari sore menuju malam beberapa wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya, ada dari Bandung, Bogor, mana lagi ya? Ya pokoknya Jakarta dan sekitarnya lah, beberapa daerah itu sudah turun hujan ya Bang Po ya. Ya patut disyukuri ya, karena udah berapa bulan kita nggak turun hujan, akhirnya turun hujan juga dan lumayan deras juga. Itu jadi salah satu kabar gembira juga buat kita ya. Dan tentunya kita masih berharap kedepannya beberapa daerah yang mengalami kekeringan dan belum untuk turun hujan juga sampai sekarang, semoga segera turun hujan supaya semua masalah polusi, masalah kekeringan dan sebagainya bisa teratasi. Ya kita berdoa aja ya Bang Pok ya. Dan tentunya kita bakal nemenin Bang Pok nih di hari Minggu tanggal 20 September 2025 ya. Dan buat Abang Po yang lagi dinas, barangkali ya Sabtu Minggunya masih berangkat gitu, gak apa-apa, kita temenin deh Abang Po ya sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi buat Abang Po yang dinas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sarapan ya. Oke deh Abang Po, yang mau kirim-kirim salam juga boleh, atau mau update-update cuaca juga boleh banget nih ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: nanti disambut dengan awak-awaknya dengan nada yang sama, dengan syair yang sama.
1: Irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir Kepri Bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir Karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
0: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
1: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan zikir barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang.

0: suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2. Tapi

0: satu juga tidak masalah. Tukang karet itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
1: Zikir Barat adalah perpaduan antara

0: Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya tiga bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi empat itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi lima.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan, pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Nah, misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman,

Kalau zikir barat itu tadi menaik syair tidak ada pakemnya, harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya

0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
2: Pernah.
1: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
2: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja.
1: Oh gitu.
2: Kalau ada macam 17 Agustus,
3: yeah. Macam ada... Ada kemiripan dengan apa Aceh itu, cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan.
4: Zikir barat itu kan yang apa... musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
5: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer, melintas batas negara.

0: Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: FM, Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Paul, tes swab malam kan di beberapa daerah, di daerah Jawa Barat ya terutama ya, itu kan sudah turun hujan ya. Dan ternyata sebab penyebabnya turun hujan itu ada ada andilnya juga nih dari upaya dari pemerintah dan juga BMKG melalui operasi modifikasi cuaca, tepatnya pada tanggal 18 September atau kemarin Jumat nih. Dan untuk operasi modifikasi cuaca itu dilakukan di beberapa posko ya, di antaranya ada di Posko Husein Sastra Negara, Posko Pondok Cabe, dan juga di beberapa posko yang lainnya. Serta curah hujan yang di wilayah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat itu terpantau dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dan curah hujan tertinggi terpantau di Kabupaten Bogor nih Abang Po ya. Serta nih beberapa laporan juga nih dari masyarakat yang diambil dari sosial media. Laporan hujan di beberapa wilayah Jawa Barat itu ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan juga Kota Bandung. Sedangkan untuk di DKI Jakarta sendiri terlapor nih ada di Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur serta Jakarta Selatan dengan intensitas yang sedang ya. Jadi alhamdulillah semalam kita udah merasakan hujan di beberapa daerah ya, seperti yang Ayah bilang tadi, semoga daerah yang belum terkena hujan semoga bisa segera lah ya, biar bisa merasakan air hujan lagi. Oke deh, sekalian dia Bang Po ya, kita lihat pantau juga nih mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini, tepatnya di tanggal 20 September 2026 ya. Dan dikutip dari laman resmi BMKG itu, menjelang siang hari cuaca cerah berawan diperkirakan akan menaungi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan dan Timur cuaca cerah saja ya. Untuk memasuki sore hari, sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Timur diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Sedangkan cerah berawan masih menyelimuti Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dengan pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti Jakarta Barat, Timur, Pusat, Selatan, dan Kepulauan Seribu, serta berawan di Jakarta Utara. Untuk suhu udara sendiri berkisar 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 98 derajat. Persen. Jadi cukup teduh lah ya hari ini. Cukup mungkin agak adem dikit daripada hari-hari sebelumnya yang benar-benar panas gitu ya, sampai 35 derajat. Untuk hari ini cukup di 33 derajat aja berdasarkan perkiraan dari BMKG. Jadi kalau buat Abang Po mungkin di daerahnya mau pantau-pantau juga ya mengenai ramalan cuaca dari BMKG bisa banget nih diintip di websitenya BMKG, ada di bmkg.go.id. Jadi buat beberapa daerah di luar DKI Jakarta boleh banget buat langsung aja cek di websitenya BMKG. Dan kalau Abang Po mau update mengenai cuaca ataupun salam-salam juga masih ditunggu di 0812 1124 928.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Janji dari Denny Caknan ya Bang Po ya. Iya benar sih, yang nama janji itu emang kudu ditepatin. Karena kalau kita janji itu kan berarti ada dua atau lebih orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kita gak mungkin dong buat mengecewakan orang lain. Gak mungkin dong. Kalau umumnya orang sih gak pengen mengecewakan orang lain. Jadi janji itu harus dipersiapkan, benar-benar harus ditepati, dan juga harus dihargai gitu ya. Jadi kalau kita janji sama orang lain, ya orang lain harus menghargai janji kita. Kita juga harus menghargai janji kita kepada orang lain. Jadi yang namanya janji itu gak bisa sembarangan ya Bang Po ya. Kita mesti persiapan, kita mesti kita mesti tepati janji itu biar bisa sama-sama enak lah gitu ya. Apalagi kalau yang namanya bencana nih ya Bang Po. Kalau janji aja perlu persiapan, bencana juga perlu persiapan juga nih. Apalagi kalau bencana itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya ya. Kalau janji itu kan mungkin kita udah tahu, oh ini janjian tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Kalau bencana kan kita nggak tahu ya. Jadi persiapannya harus lebih matang lagi gitu. Nah ini kayak kemarin di beberapa sekolah juga ya, ini BPBD DKI Jakarta itu juga menyelenggarakan untuk mempersiapkan atau mengedukasi dan juga simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jadi nggak cuma janji aja yang dipersiapin, tapi menghadapi bencana pun perlu persiapan. Dan BPBD DKI Jakarta tuh juga menyiapkan edukasi serta simulasi di RSKD Duren Sawit Jakarta Timur, kemudian ada juga di Sekolah Kolase Kanisius Jakarta Pusat dan SDN Kayu Putih 08 Pagi Jakarta Timur. Dan pada kesempatan tersebut tuh BPBD DKI Jakarta ngasih materi mengenai mitigasi atau cara pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesiapsiagaan peserta dalam menghadapi potensi keadaan darurat. Jadi emang perlu persiapan dan pemaparan materi serta simulasi secara langsung. Karena ya kayak waktu kita sekolah dulu kan, kalau dikasih materi-materi doang gitu kan, kita mungkin gak terlalu ingat gitu ya. Mungkin ingat 1-2 hari, setelah itu beberapa bulan udah lupa tuh materinya apa aja ya. Jadi diperlukan praktek langsung supaya kita ngalamin langsung secara visual dan terjun langsung mengenai simulasi tersebut. Itu lebih mengena dan lebih ingat gitu ya, mengenai pengalaman-pengalaman, dan lebih tercetak di memori gitu. Jadi selain penyampaian materi nih dari BPBD DKI Jakarta, juga mendapatkan ngasih pembekalan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD, evakuasi mandiri saat terjadi bencana, pengenalan alat pertolongan di permukaan air, serta mengikuti simulasi yang udah disiapkan sama BPBD DKI Jakarta. Jadi kegiatan itu ini tuh memang menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana serta memperkuat kapasitas individu biar mampu bertindak cepat, tepat, dan aman ketika menghadapi situasi darurat gitu. Jadi minimal untuk yang dasar-dasarnya para siswa ini udah pada tahu lah ya, dan udah pada begitu udah ada kejadian, amit-amit dah ya ada kejadian bencana, itu sudah harus tahu apa yang harus dilakukan, lebih sigap, lebih cepat gitu ya dalam menangani bencana dan juga penyelamatan diri gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak janji tadi, kalau kita nggak persiapan ya pastinya hal-hal yang tidak diinginkan pasti terjadi. Kita nunggu orangnya pasti lebih lama, kita ekspektasi waktunya juga jadi molor dan sebagainya. Jadi apapun itu perlu persiapan ya Bang Po ya. Jadi bencana pun demikian. Kalau Abang Po sendiri nih, kira-kira waktu sekolah ataupun kerja pasti juga pernah tuh ya dapat penyampaian materi mengenai kesiapsiagaan darurat atau bencana, menghadapi bencana gitu ya. Kalau Abang Po kira-kira inget gak materi apa yang paling diingat dan yang sampai sekarang tuh kayaknya membekas banget gitu ya? Boleh diceritain di mari. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: besar.
1: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
2: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
1: Rusak gimana maksudnya?
2: Jadi, keanekaragaman hayati tuh udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
1: Ya, jadi mereka pada pergi.
2: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
1: Sedih banget ya, Cing.
2: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
1: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
2: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
1: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
3: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
4: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pulau Rica adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rica beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rica Sabah Budaya berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rica Sabah Budaya dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau Pansus RAPTSL DPRD DKI Jakarta mematangkan penuntasan dan penyerahan 8.093 sertifikat tanah residu PTSL kepada masyarakat. Sertifikat tanah residu adalah sertifikat tanah hasil program PTSL yang penerbitannya sempat tertunda atau tertahan lantaran adanya kendala tertentu di lapangan. Ketua Pansus RAPTSL DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan penyerahan sertifikat akan dilakukan secara bertahap oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta. Ia menjelaskan pada tahap awal, sebanyak 145 sertifikat akan diserahkan kepada warga dari sejumlah wilayah di ibu kota. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf menghadirkan tayangan sinema rakyat untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang dipusatkan di Taman Budaya Negeri Gayo. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan dalam keterangan di Banda Aceh pada Sabtu kemarin menjelaskan kehadiran kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, khususnya subsektor perfilman di daerah. Ia mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 sangat berdampak terhadap masyarakat dan berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Aceh Tengah. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Ayo mau ingetin lagi nih buat Abang Po yang belum download RRI Digital, yuk langsung di-download aja. Barangkali Abang Po lagi ada agenda mau keluar gitu ya, mau jalan-jalan bareng keluarga di hari Minggu ini. Jadi bisa tetap mantengin buat ya di Promat FM nih Abang Po ya. Jadi langsung aja download RRI Digital yang ada di Play Store dan juga di App Store. Di situ Abang Po bisa dengerin di mana aja, enggak harus di sekitaran Jakarta, tapi mau di luar Jakarta, mau di luar daerah, luar pulau, luar negeri juga masih bisa tetap terkoneksi sama RRI Pro 4 Jakarta nih Abang Po. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download Abang Po ya. RRI Digital udah ada di Play Store dan juga di App Store. Gratis ya Abang Po.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pada mau kemana?

Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, budaya olahraga di masyarakat Indonesia ini semakin lama makin berkembang ya. Apalagi ada banyak di sosial media, walaupun mungkin ya tujuannya buat pamer aja di sosial media gitu, tapi setidaknya mereka udah berusaha untuk olahraga. Kan mau gak mau ya udah sampai di tempat gym atau di tempat lari. Walaupun mungkin porsi foto-foto dan porsi olahraganya 50-50, tapi kan setidaknya lumayan udah memulai gitu ya. Dan emang kalau di Jakarta ini kebanyakan tren itu, tren olahraga itu kebanyakan pada demennya lari. Masih marak banget nih di Jakarta, dan mulai rame-rame ikutan running club, kemudian jalan pagi di CFD, sampai berburu slot maraton tiap akhir pekannya biar bisa update di sosial media. Tapi mungkin Abang Po banyak yang belum tahu juga nih, apalagi yang demen olahraga ya. Kalau tujuan utamanya buat ngebakar kalori yang mau diet gitu ya, sebenarnya tuh ada beberapa olahraga yang nggak kalah ampuh nih dibanding sama lari. Walaupun memang lari sering jadi pilihan utama buat bakar lemak dan kalori ya, tapi tetap ada beberapa jenis latihan yang bisa ngebakar kalori lebih banyak dan efisien di waktu yang sama gitu. Jadi jumlah kalori yang terbakar itu dipengaruhi oleh intensitas, durasi, berat badan, serta massa otot. Jadi kalau mungkin Bang Po yang rajin buat lari, boleh nih disimak informasinya ya. Dan mungkin yang belum mulai buat olahraga, boleh banget juga disimak, barangkali tertarik gitu ya melihat angka-angka yang bakal disaji ini mengenai efektivitas dari olahraga tersebut. Kayak contohnya nih, kettlebell swing itu bisa ngebakar sekitar 800 hingga 1200 kalori per jamnya. Karena latihan eksplosif yang bisa ngelatih glutes, kemudian hamstring, otot inti, bahu, dan genggaman, itu ngegabungin manfaat kardio dan kekuatan sekaligus. Jadi seluruh badan tuh ikut olahraga gitu ya, gak cuman kaki aja gitu. Kemudian ada juga lompat tali atau skipping. Ini biasanya olahraga yang pasti kayaknya ya, pasti semua orang pernah, karena jadi salah satu olahraga yang wajib ketika kita masih sekolah. Yaitu lompat tali atau skipping itu membakar sekitar 800 hingga 1000 kalori per jamnya. Dan tentu aja manfaat dari lompat tali atau skipping ini melatih koordinasi seluruh tubuh, memperkuat betis, bahu, dan otot inti. Jadi sangat praktis lah buat Abang Po yang bisa mungkin agak terbatas ya ruang buat olahraganya. Ini bisa dilakuin dimanapun, di ruang tamu atau mungkin di outdoor, di halaman juga bisa. Jadi gak terbatas ruangan gitu. Kalau lari kan mungkin cuman lari di halaman kan agak sempit gitu ya. Jadi kalau gak sempat atau gak ada tempat buat lari, boleh coba opsi skipping atau lompat tali. Kemudian berikutnya ada juga burpee, yaitu rangkaian gerakan berkelanjutan kayak squat, plank, push up, dan lompatan. Ini buat Abang Po cocok banget yang pengen naikin detak jantung dengan sangat cepat. Tentu aja untuk pembakaran kalorinya juga agak kalah tinggi, di antara 700 hingga 1000 kalori per jamnya. Cocok banget buat yang mau diet dan juga pengen ngebentuk badan gitu ya. Terus berikutnya ada juga HIIT, yaitu High Intensity Interval Training. Itu kalorinya bisa kebakar dari 600 hingga 1000 kalori per jamnya. Jadi kalau HIIT itu menggabungkan periode gerakan intensif dengan istirahat singkat, jadi menghemat waktu, melatih daya tahan otot, dan meningkatkan metabolisme tubuh bahkan setelah selesai latihan. Dan olahraga yang paling banyak juga nih diminati ya, dan nggak perlu ngeluarin keringat, nggak panas, nggak ngeluarin keringat, dan yang ngos-ngosan masih sih ya, yaitu berenang. Jadi kalau mungkin Abang Po di daerahnya ada tempat renang, kolam renang gitu ya yang memadai buat berenang, boleh banget latihan di sana. Karena untuk berenang ini melatih hampir seluruh kelompok otot, terutama punggung, bahu, dan otot inti, serta menjaga kesehatan kardiovaskular tanpa memberi beban berat pada persendian. Nah itu dia, ya mungkin cocok untuk usia-usia yang udah kepala 3, kepala 4 ke atas. Kalau lari kan mungkin takut cedera lutut, kalau terus skipping juga takut cedera lutut, terus kalau workout kayak push up, sit up, dan sebagainya takut cedera di bagian persendian. Renang jadi salah satu opsi yang paling aman nih ya Bang Po ya, karena menggunakan seluruh otot dan juga tidak membebani persendian kita gitu. Jadi cocok banget dah buat Bang Po yang mungkin udah mulai agak berasa kaku badannya, tapi takut cedera lain-lain macam-macam karena mungkin punya riwayat sakit di persendian.
boleh banget buat berenang karena dari berenang itu bisa membakar sekitar 700 hingga 900 kalori per jamnya. Tapi kalau abang pok mungkin yang udah usia 50 ke atas udah mulai jarang kali ya. Tapi ada juga opsi yang buat abang pok pengen biar badannya tuh gak kaku gitu ya, biar badannya tetap gerak, tetap fit, selain mengerjakan pekerjaan rumah mungkin ya. Itu bisa banget juga, ada banyak tutorial di YouTube dan di internet yang bisa abang pok contoh. Karena mau gimana pun tubuh kan persendian, terutama ya itu kan tetap perlu pergerakan biar pelumasannya juga maksimal dan tapi tidak membebani tubuh biar enggak terjadi cedera gitu ya. Kalau Abang Po sendiri mungkin ada enggak sih olahraga favorit yang sampai sekarang tuh masih dilakuin bahkan masih intens gitu karena ngerasa kalau enggak olahraga badannya pegel-pegel.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekani.
3: Po, mau kemana Po? Ayo mau ke sono no Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh Po ya. Di mari aja deh Po.

siang-siang dengerin lagu-lagu beginian ya Bang Po ya, keroncongan gitu, benar-benar bikin ngantuk, bikin pikiran tuh melayang kemana-mana gitu ya. Jadi emang lagu-lagu seperti itu bisa membawa kita tuh semacam kayak nostalgia, mengingat masa lalu, atau mungkin bikin tenang lah intinya ya. Apalagi kalau lagi di dalam mobil, lagi fokus di jalan tol gitu ya. Itu kan kadang kalau kita lagi ngendarin mobil, tergantung lagunya juga kadang ya. Kalau lagunya lagi ngebeat, lagi lagu-lagu yang kenceng gitu, ya kita semangat, fokus gitu ya. Tapi kalau lagi lagu kayak keroncongan tadi, kok kayaknya suasananya tenang, bikin ngalamun, atau mungkin bikin apa namanya, kayak kita terbawa suasananya ke tempat lain gitu ya, berangan-angan gitu. Nah mungkin buat beberapa orang juga yang ada di jalan tol, ini kan banyak banget ya Bang Po ya, banyak banget kendaraan-kendaraan atau driver mobil gitu ya, yang suka pakai jalur yang di kanan, jalur untuk mendahului. Mungkin salah satu penyebabnya ya mungkin itu ya, dengerin lagu keroncong kali ya. Jadi seolah-olah dia lagi di jalur yang benar dan stay di jalur tersebut gitu untuk waktu yang lama walaupun enggak lagi mendahului. Nah fenomena tersebut tuh dinamakan lane hogger ya Bang Po ya. Jadi emang lane hogger nih jadi salah satu permasalahan yang banyak banget ditemuin di jalan-jalan tol yang ada di Pulau Jawa terutama. Karena emang jalan tol kan mayoritas ada di Pulau Jawa ya. Tapi hal tersebut tuh ternyata nggak benar ya Bang Po ya. Untuk lane hogger ini nggak dibenarkan dan memang menyalahi aturan. Jadi kalau buat Abang Po yang mungkin belum tahu apa itu lane hogger, itu adalah pengemudi yang memblokir lajur paling kanan dengan kecepatan statis atau lambat padahal tidak sedang mendahului kendaraan lain. Dengan alasan nih ya, mungkin banyak juga di Abang Po yang udah tahu di sosial media, keterangan dari para pembela lane hogger itu mereka bilangnya, kan saya udah di jalan di batas kecepatan maksimum gitu ya, di 80 sampai 100 km per jam, jadi boleh dong di lajur kanan, alasannya seperti itu. Nah ini dibantah langsung oleh Kementerian PUPR dan Korlantas Polri nih. Jadi emang jawaban seperti itu salah ya Bang Po ya, lajur kanan di jalan tol itu hanya untuk mendahului. Jadi menurut sosialisasi resmi dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Kementerian PUPR dan Korlantas Polri, kalau udah selesai mendahului itu wajib ke jalur tengah kembali. Dan itu pun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 108 ayat 2. Lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi dan akan membelok kanan atau mengubah arah. Kemudian ada juga peraturan di PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol pasal 41 ayat 1B, yaitu lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan di lajur sebelah kirinya sesuai dengan batas kecepatan yang ditetapkan. Bahkan disertakan juga nih ya untuk sanksinya, pelanggar dapat dijerat pasal 287 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 gitu. Jadi emang udah diatur, kalau lagi di jalan tol, kalau emang lagi mendahului, boleh pakai lajur paling kanan, tapi setelah mendahului kendaraan yang di sampingnya gitu ya, itu harus wajib buat balik lagi ke jalur tengah atau ke jalur 2 gitu, supaya tidak menimbulkan kemacetan yang beruntun. Karena yang namanya lane hogger itu menyebabkan phantom traffic jam. Jadi kalau ada penelitian juga nih dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, itu nunjukin bahwa perlambatan mendadak satu mobil di lajur utama itu memicu gelombang kemacetan tanpa sebab hingga berkilometer ke belakang. Jadi emang kalau Abang Pak mungkin pernah ngalamin juga ya, di tol jalanannya tuh padet banget, tapi begitu kita pelan-pelan-pelan nyampe di titik kemacetannya, ya gak ada apa-apa tuh. Cuman ada beberapa mobil yang emang lajurnya tuh di paling kanan dan pelan gitu. Kan itu agak bikin nyesek juga ya, agak bikin dongkol juga. Jadi emang lane hogger ini bikin banyak pengemudi di jalan tol yang memancing emosi gitu ya. Kita udah kayak curiga nih di depan, jangan-jangan ada sesuatu nih, entah perbaikan, entah kecelakaan dan sebagainya. Cuman ternyata cuman ada beberapa kendaraan yang emang
jalannya pelan tapi ngambil jalur di paling kanan gitu. Kemudian untuk lane Horgorge ini juga mendorong terjadinya undertaking atau mendahului dari kiri. Jadi mau gak mau tuh pengendara terpaksa menyalip dari jalur kiri atau bahu jalan yang punya blind spot lebih besar, dan intinya sih menyebabkan risiko yang jauh lebih besar ya daripada kita mendahului dari kanan gitu. Dan terutama ini risiko tabrak belakang. Jadi data Korlantas Polri itu mencatat tabrak belakang di jalan tol mendominasi angka kecelakaan. Bahkan mencapai lebih dari 50% dari total insiden di tol. Itu salah satu pemicunya adalah perbedaan kecepatan ekstrim di lajur cepat. Jadi kalau yang lain rata-rata kecepatannya di 80 hingga 100, tapi ada satu kendaraan yang mungkin kecepatannya di 60 km/jam. Karena seperti yang kita tahu kalau di tol itu kan memang khusus ya, gak ada hambatan ya, harusnya sesuaikan kecepatan dengan kecepatan yang ada di sekitar kita. Dan efek domino psikologis pun ini berlaku juga untuk di jalan tol ya. Jadi perilaku lane hogger itu memicu efek domino berupa frustasi pada pengemudi belakangnya. Bahkan ada riset juga nih, keselamatan dari NHTSA mencatat bahwa hambatan yang disengaja di lajur cepat merupakan salah satu pemicu utama aksi mengemudi agresif dan road rage di jalan raya. Jadi udah emosi jalur kanannya terhambat, mau gak mau mendahului dari jalur kiri dengan terkesan ugal-ugalan. Jadi emang lane hogger ini sangat tidak dibenarkan. Dan kalau Abang Po mungkin sering juga menggunakan jalan tol gitu ya, perlu diingat kalau sudah mendahului atau mungkin sudah menyalip gitu ya kendaraan yang ada di depan melalui lajur kanan, itu langsung menuju atau masuk bergabung di lajur tengah kembali atau lajur 2 supaya tidak terjadi penyumbatan di jalur cepat gitu atau jalur yang khusus untuk mendahului. Tapi kalau Abang Po pernah gak sih kejadian yang benar-benar bikin kesel, gak ada apa-apa nih, udah macetnya panjang berkilo-kilo, gak ada apa-apa, begitu kita udah masuk ke area tertentu tiba-tiba jalannya lancar sendiri gitu aja, gak ada kejadian apa, gak ada exit tol kah, gak ada terjadi apa namanya perbaikan jalan atau insiden di jalan tol, tapi tiba-tiba lancar sendiri gitu aja.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ape? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Wilayah Jakarta Selatan sudah menyalurkan sebanyak 44 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau kepanjangan. Kepala Satuan Tugas BPBD Wilayah Jakarta Selatan, Sukendar, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sukendar menjelaskan, setelah menerima data warga terdampak, BPBD Jakarta Selatan langsung berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pamjaya untuk menyediakan serta mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi yang membutuhkan bantuan.

Beralih ke berita yang lain, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mendorong lulusan Politeknik Pariwisata menjadi pelopor pariwisata berkelanjutan. Wamen Par saat menghadiri upacara wisuda Poltekpar Makassar dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta pada Sabtu kemarin, menyampaikan bahwa lulusan Poltekpar diharapkan menjadi bagian dari generasi baru sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, adaptif, dan mampu membawa pariwisata Indonesia semakin berkualitas serta berdaya saing global. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia pariwisata yang kompeten semakin penting seiring dengan pertumbuhnya sektor pariwisata nasional. Dan sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, 1,25 miliar perjalanan wisatawan Nusantara, serta devisa pariwisata sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pok masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa udah masuk di jam 12 siang nih ya Bang Pok ya, udah saatnya kita makan siang. Abang Pok yang lagi makan siang atau lagi bareng kumpul bareng keluarga gitu ya, lagi di tempat makan ataupun lagi istirahat jalan-jalan atau mungkin lagi piknik nih, bawa rantang sendiri dari rumah. Kira-kira menu makan siangnya siang ini tuh apa sih? Boleh banget ya di sharing di mari biar kita juga tahu Abang Pok nih kira-kira untuk makan siang weekendnya apa nih. Langsung aja di 0812 1124928, tetap di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propan FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana abang pak, udah pada makan siang belum nih ya? Di hari Minggu ini paling enak emang makan yang simpel-simpel aja gitu ya. Barangkali di rumah lagi masak atau lagi motongin bumbu. Motongin ini cabai sama bawang merah gitu ya. Sambil beraktivitas nih abang pak ya. Ayo mau nyampein juga ini informasi kulineran nih. Dan kali ini ayo ambil dari Instagramnya Detik Food. Kalau ada fakta unik mengenai salah satu makanan khas daerah Jogja dan Bantul ya khususnya ya. Jadi salah satu makanan yang mungkin udah lama juga dan mungkin dari banyaknya Bang Po nih banyak yang belum tahu juga nih. Ada yaitu mie letek ya Bang Po ya. Mie letek ya, mie letek. Jadi dalam bahasa Jawa itu letek itu berarti kotor atau kusam. Karena kalau biasanya mie itu kan pasti warnanya kalau nggak putih, kemudian ada juga mungkin kalau yang di bakso-bakso itu ada juga yang pakai mie warna biru itu ya. Itu kayaknya cuman dikasih warna aja, nggak ada perubahan rasa gitu ya. Tapi kalau di Jogja ataupun di Bantul, ini mie letek itu punya karakteristik yaitu tadi letek ya, atau kotor atau kusam. Jadi sebutan ini tuh muncul dari warnanya yang cenderung kecoklatan atau keabu-abuan dan tanpa keruh dibandingkan sama mie biasa. Dan kuliner ini tuh asli dari Kapanewon Serandaan atau Kelurahan Trimurti, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau mie letek ini terbuat dari singkong dan gaplek. Jadi mie letek tuh nggak dibuat dari tepung-tepungan ya, melainkan dari adonan tepung tapioka dan gaplek atau singkong kering. Dan bahan alaminya tuh dibuat tanpa pewarna dan juga buatan inilah yang bikin teksturnya tuh agak kusam dikit dan juga punya tekstur yang kenyal alami. Jadi nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada tambahan aneh-aneh, pewarna ataupun pengawet dan sebagainya. Jadi emang proses pembuatannya tuh cukup unik juga dan masih sangat tradisional. Menggunakan batu silinder seberat 1 ton yang diputar dengan bantuan tenaga sapi untuk mengaduk adonan. Jadi emang masih sangat tradisional, nggak ada peralatan canggih, nggak menggunakan listrik, tapi masih menggunakan tenaga dari sapi yang mengitari adonan tepung menggunakan ini tadi ya, batu silinder seberat 1 ton. Dilanjutkan dengan dikukus, dipres, dicetak, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jadi tanpa peralatan canggih sama sekali. Kalau mungkin zaman sekarang ya, buat mempercepat proses pengeringan itu bisa di oven, kemudian bisa juga pakai peralatan-peralatan yang udah kekinian lah, yang menggunakan teknologi. Jadi emang kalau mie letek ini juga udah lama dan udah jadi salah satu warisan budaya juga ya. Dan ini ditetapkan jadi WBTB Indonesia pada 2019, yaitu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, masuk ke dalam domain kemahiran dan kerajinan tradisional karena nilai sejarah dan kearifan lokalnya yang sangat tinggi nih. Jadi masih tradisional, masih budayanya masih kental dan juga masih jadi ciri khas masyarakat Bantul. Inovasi siap masaknya pun sekarang juga udah ada. Jadi udah ada dikembangkan atau pengembangan juga produk mie letek yang siap masak atau instan dengan variasi rasa bermacam-macam. Dipelopori Desa Prener Trimurti dan telah masuk ke 50 toko oleh-oleh yang ada di Jogja serta udah ada di marketplace online juga. Jadi buat Abang Po mungkin yang asli Jogja lagi ngerantau nih, sekarang udah bisa menikmati mie letek tanpa harus pulang dulu ke Jogja ataupun ke Bantul ya. Bisa lewat marketplace online aja. Jadi kalau Abang Po mungkin di daerahnya ada juga ya makanan-makanan khas yang mungkin di daerah lain belum ada, kayak di Bantul ini kan mie letek itu kayaknya masih sangat masih sangat jarang produksinya ya. Hanya setahu aja sih memang di Jogja banyaknya. Tapi kalau sekarang enggak tahu deh ya, mungkin ada beberapa daerah juga yang membuat mie letek ini. Tapi kalau di daerahnya Abang Po ada enggak sih beberapa tempat ataupun makanan khas yang jadi ciri khasnya daerahnya Abang Po?

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Dari mie letek kita beralih ke makanan yang mungkin banyak banget digandrungin banyak orang dan juga jadi salah satu comfort food ya, yaitu ayam goreng. Tapi kalau yang satu ini agak beda nih bumbunya ya. Jadi buat Abang Poni yang pengen menikmati ayam dengan bumbu yang mungkin agak beda, yang mungkin jarang juga ya di Jakarta, ini Abang Po bisa banget nih nyobain yang namanya ayam goreng kalasan atau ayam kalasan ya. Jadi kalau ayam kalasan sendiri itu ayamnya cenderung manis dan bisa ditemuin di beberapa tempat makan di Jakarta. Jadi emang sajian ayam itu memang jadi favorit ya buat menu makan siang apalagi. Tapi kalau mungkin Abang Po lagi bosen gitu ya sama orang ayam goreng yang biasa cuman dimarinasi kemudian digoreng ya kayak ayam inilah ya, ayam pecel lele. Itu kan udah terlalu sering gitu ya. Abang Po bisa nyobain yang namanya ayam goreng kalasan. Jadi ayam goreng ini tuh agak beda dari ayam goreng biasanya karena ayam goreng ini tuh diungkep pakai bumbu kuning atau ayam goreng basah. Kemudian proses ungkep menggunakan air kelapa dan gula merah itu bisa bikin cita rasanya tuh cenderung lebih gurih dan sedikit manis. Dan selain itu tekstur dagingnya tuh juga terkenal empuk ya, apalagi kalau itu ngungkepnya tuh lama gitu. Karena ada tambahan air juga dari air kelapa, itu bisa melunakkan serat daging secara alami pas dimasak. Nah ini ayam mau rekomendasiin juga nih beberapa tempat makan ayam goreng kalasan yang ada di sekitaran Jakarta. Jadi yang pertama ada ayam kalasan Bapak Marjo. Jadi kalau ayam goreng kalasan di tempat ini tuh pakai ayam goreng ataupun ayam kampung ya, yang dimasak sampai punya cerita rasa khas tersendiri, khasnya ayam kalasan gitu. Bapak atau Pak De Marjo itu punya bumbu racikan khusus ataupun racikan turun-temurun ya, dengan teknik pemasakan yang bikin bumbunya tuh ngeresep sampai bagian tulang-tulang ayamnya. Dan rasa ayam goreng kalasan tuh semakin nikmat dimakan bersama dengan sambal yang terkenal pedes nih. Dan uniknya lagi pelengkapnya adalah nasi uduk yang beraroma sedap tentunya ya, nasi gurih gitu. Untuk harga seporsinya di ayam kalasan Pak Marjo dibanderol mulai dari 18 ribuan dan lokasinya ada di Pujasira Jalan Panglima Polim 3 Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berikutnya ada juga rumah makan ayam goreng kalasan Muara Karang. Ini juga ya di daerah Jakarta Barat nih. Kalau Abang Po pengen ayam kalasan yang ada kremesannya, ini boleh banget nih buat nyobain ke ayam goreng kalasannya Muara Karang nih. Jadi ayam goreng kalasan ini tuh biasanya disebut yang paling enak nih katanya ya, yang paling enak di kawasan Taman Palemstari. Bumbu ayam gorengnya tuh dikenal ngeresep sampai bagian tulang dan untuk harganya sendiri masih cukup terjangkau. Harganya mulai 27 ribuan aja dan udah nyediain pelengkap seperti tahu, tempe goreng, ati ampela goreng, sayur asam, tauco dan lain-lain banyak banget, tinggal pilih dah yuk menu pelengkapnya. Untuk harga menu pelengkapnya nih dibanderol mulai 3 ribuan aja. Ayam goreng ini bisa Bang Po samperin di Jalan Taman Palemlestari, Cengkareng Baru, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Terus yang keempat ada Gudeg Adem Ayam. Jadi ini emang nama tempat makannya tuh gudeg ya, tapi restoran ini tuh punya ayam kalasan yang nggak boleh dilewati juga, wajib buat dicobain. Jadi ayam kalasan di sini tuh terkenal lebih gurih, berempah, sampai banyak pelanggan tuh katanya bahkan kurang gitu ya kalau makan cuma satu potong. Dan ayam kalasan di sini juga tersedia dalam bentuk goreng maupun bakar, sama-sama buat wajib dicobain ya. Harga per potongnya dibanderol mulai dari 40 ribuan aja, tapi kalau perginya ramean bareng keluarga itu bisa pesen yang menu satu ekor utuh. Lokasinya ada di Jalan AM Sangaji nomor 27 Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Deket dong berarti ya dari sini ya. Oke, di daerah Gambir ya, belakang RRI nih, belakang kantor. Ntar deh kapan-kapan cobain deh ya. Terus yang terakhir ada juga ayam goreng kalasan Eyang. Kalau Abang Po yang ada di daerah Melawai Jakarta Selatan juga bisa nih ngicipin ayam goreng kalasannya yang ada di daerah Melawai, ayam goreng kalasan Eyang. Ya, ayamnya tuh diungkep dengan bumbu kalasan yang khas, kemudian digoreng dan disajin bersama serundeng nih. Uniknya di sini bedanya ya, ada serundengnya. Bumbunya pun meresap sampai ke dalam daging dan merasa semakin nikmat dimakan bersama sambal terasinya.
tergantung selera ya. Ada sambal terasi, ada sambal tomat, dan juga ada sambal bawangnya. Tinggal pilih dah tuh. Untuk paket ayam gorengnya plus nasi itu dibanderol harga 35 ribuan aja. Dan mereka juga punya menu pelengkap kayak bakwan jagung, kemudian tahu, tempe. Ya standar lah ya sebagai menu pelengkap untuk makan ayam goreng. Dan kalau Abang Pop pengen kesana nih, alamatnya ada di Jalan Melawai 4 nomor 17, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah itu dia beberapa rekomendasi ayam goreng Kalasan. Biar kagak bosen, ayamnya pecel lele terus ya. Oke deh, dan nanti nih ya Bang Po ya, berhubung kita hampir jam 13 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita bakal ngobrol santai dan temanya gak jauh-jauh juga nih dari ayam goreng ataupun pecel lele. Nah, temanya apa? Ntar deh, tungguin aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prombat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda bang, bosen bang ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu ya.
1: Assalamualaikum. Abang, ih, abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 13.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat ekosistem yang mempertemukan produk Nusantara dengan pasar, pembeli, investor, serta mitra usaha. Salah satunya melalui Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo atau JITEX 2026. Penyelenggaraan JITEX menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk memperluas jejaring dan meningkatkan kapasitas usaha, sekaligus membuka peluang bagi produk lokal Indonesia untuk tidak hanya bersaing di pasar nasional tetapi juga berkembang di pasar global. Sekretaris Kementerian UMKM Republik Indonesia, Loto Srinaita Ginting, mengatakan keberhasilan JITEX tidak semata-mata diukur dari jumlah produk yang dipamerkan, tetapi juga dari peluang ekonomi yang tercipta setelah kegiatan berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Ardi Ramlan, menilai Festival Bahari menjadi wadah bagi generasi muda dalam meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya manusia dan pelayanan pariwisata, khususnya bidang hospitality. Fahmi mengatakan festival yang berlangsung pada 19 hingga 20 September 2026 itu memadukan partisipasi masyarakat dengan konsep sport tourism, termasuk lomba balap kapal yang melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga memberdayakan pelaku UMKM di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan untuk berpartisipasi dalam kegiatan festival. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita ya. Dan seperti biasa Bang Po, udah pukul 13 waktu Indonesia Barat, udah saatnya kita ngobrol-ngobrol cantik aja ya. Ngobrol santai aja di hari Minggu ini. Gak usah yang berat-berat deh ya. Dan ini ada sapa-sapa dari Bang Iwan Santoso, kita bacain dulu nih ya, menanggapi informasi mengenai ayam goreng tadi, ayam goreng kalasan ya. Selamat siang Promoter dari Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki, amin. Terima kasih Bang Iwan juga ya. Cuaca Kemayoran panas Bang. Oke siap. Bang Noel, kok di sini nggak ada ya ayam kalkun goreng? Iya ya, kenapa di Indonesia kok kalkun tuh jarang banget ya? Atau memang ini kali ya, makanan khasnya daerah orang Amerika sana kali ya? Karena kalau kita lihat di film-film kan, film-film barat gitu ya, itu kan pasti kalau merayakan sebuah perayaan tuh pasti identik kulinernya tuh pasti ayam kalkun gitu. Dan kalau kita lihat di Google ya Bang Po ya, emang daging kalkun tuh merupakan sajian yang gak pernah absen di meja makan, terutama saat perayaan besar di luar negeri seperti Thanksgiving di Amerika. Dan dengan ukurannya yang besar nih, kalkun katanya bisa jadi pilihan ideal buat dimakan rame-rame bareng-bareng gitu ya, seperti pesta gitu. Dan kenapa gak ada di Indonesia? Jadi budidaya kalkun di Indonesia itu masih tergolong sangat minim, bahkan mungkin jarang banget gitu ya. Dan hal ini menyebabkan kebanyakan kalkun yang ada di Indonesia, kalaupun ada yang jual, itu pasti hasil impor juga. Alhasil daging kalkun pun sekarang punya harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga daging ayam ataupun sapi. Makanya nggak ada peternak yang mau buat ternak kalkun, karena untuk harganya jauh lebih mahal, produksinya pun untuk produksi apa yang bisa dijual seperti telur ataupun daging tuh lebih lama untuk dipanennya gitu dibandingkan dengan ayam ataupun sapi. Jadi nggak heran kalau di Indonesia itu jarang banget yang jualan ayam kalkun gitu ya. Dan lagian emang Bang Iwan bisa tuh ngabisin ayam kalkun segitu gede ya? Buat sekeluarga aja bisa berhari-hari itu, apalagi buat sendirian gitu kan ya. Dan untuk siang ini ya Bang Po ya, kita bawain tema yang nggak jauh-jauh sama makanan deh ya. Karena ya hari Minggu ngebahas apaan lagi kalau nggak makanan. Emang siang-siang gini paling nikmat deh ya, apalagi kalau Bang Po belum belum makan siang nih, cocok banget buat ngebahas makanan biar makin ngiler. Kita mau ngebahas kira-kira kalau Abang Po nih makan makanan kayak tadi ya, ayam goreng kalasan atau mungkin ayam di pecel lele gitu ya, atau penyetan kalau orang di luar Jakarta bilangnya tuh, itu lalapan yang wajib banget buat ada tuh apa? Karena biasanya kan mungkin kalau di tempat yang pecel lele tuh adanya timun, kol, terus ada juga daun-daunan tuh kayak kemangi,

Kemangi, atau mungkin kalau yang di rumah makan Sunda tuh ada apa sih terong yang bulat-bulat itu ya, ada ya. Dulu pernah tuh makan di daerah Sumedang, makanan khas Sunda ada tuh lalapannya lengkap banget. Cuman nggak berani ambil banyak, takut gak doyan. Makanya nyoba dikit-dikit aja, dan ternyata emang aja cocoknya ke lebih ke timun aja sih. Nah, kalau Abang Po gimana? Lebih cocok dan lebih wajib lalapan apa nih yang ada di dalam satu piring ayam penyet ataupun ayam pecel lele gitu ya? Langsung aja di-share di Maria Bang Po di 0812-1124-928 atau telepon studio juga bisa banget nih di 0213504510.

0: Saudara pendengar, masyarakat suku Biak di Papua dalam kehidupannya memiliki berbagai falsafah hidup yang bila ditelusuri lebih jauh mengandung makna yang sangat berharga. Salah satunya adalah filosofi Oriwandasyun atau matahari tenggelam. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menghargai peran sosok orang-orang tertentu yang dipandang sebagai tokoh pemimpin dalam kehidupan masyarakat suku Biak yang disebut Mananwir maupun Mamri. Mereka sangat dihormati karena memiliki kemampuan khusus sebagai pemimpin suku maupun panglima perang, dan semasa hidupnya mereka pun telah mengabdikan diri dan melakukan banyak hal bagi kebaikan masyarakat adat Biak. Mananwir Gerard Kaviar, salah satu Mananwir dari wilayah Napa atau utara Pulau Biak, menjelaskan bahwa para tokoh pemimpin ini pada saat memasuki usia lanjut yang secara fisik tidak lagi kuat memimpin dan bekerja, mereka diistilahkan sebagai matahari yang tenggelam di ufuk barat atau Oriwandasyun, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain atau sanak keluarga.
1: Filosofi Oriwandasyun berarti sudah pada saat tidak berdaya lagi, tidak punya power untuk melakukan segala sesuatu. Itu filosofi-filosofi yang menguatkan kita. Kita tahu bahwa orang ini dulunya hebat, tetapi sudah saatnya dia istirahat. Berarti itu istilah ini berlaku bagi orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas, mengharapkan bantuan uluran tangan dari sanak saudara dan lain sebagainya. Tetapi orang tua kita yang dianggap seperti itu orang tua yang sudah pernah melakukan kegiatan yang besar, melakukan segala hal yang baik kepada orang lain, banyak menolong. Sudah saatnya dia juga menunggu bantuan juga dari saudara lain.
0: Saudara, makna dari filosofi Oriwandasyun ini adalah bagaimana sikap anak cucu sebagai keturunan masyarakat adat suku Biak mengambil bagian tanggung jawab dalam memberikan penghormatan dan baktinya kepada orang tua yang sudah tidak lagi berdaya secara fisik untuk bekerja. Orang tua yang dulunya telah memberikan teladan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan mereka, baik secara sosial maupun spiritual. Meski secara fisik orang tua ini tak lagi kuat bekerja dan melakukan tanggung jawab sebagai pemimpin, tetapi dengan kemampuan khusus yang pernah dimiliki, mereka masih bisa berkontribusi dalam memberikan nasihat, pandangan, motivasi, dan contoh-contoh kehidupan yang baik. Dengan cara seperti itu, sekaligus secara tidak langsung, mereka menurunkan apa yang dimiliki kepada anak cucu dan sanak keluarganya.
1: Jadi orang tua yang kita ibaratkan seperti tadi itu, dia punya kontribusi ada, yaitu sudah kemampuan fisiknya memang tidak bisa menjamin, dan mungkin sudah saatnya dia sudah tidak lagi mampu untuk memikir, bertindak dan lain sebagainya, tapi sudah saatnya dia sudah istirahat. Tetapi orang tua kita, dia punya kekuatan tambah ada, yaitu bisa memberikan pandangan, berikan dorongan motivasi kepada saudara-saudaranya atau keluarganya untuk bisa mencontohi apa yang dia buat, apa yang dia selama masih kuat dan dia bisa lakukan, itu yang dia turunkan kepada keluarganya untuk bisa dicontohi.
0: Saudara pendengar, pola kebiasaan hidup sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Biak ini telah membudidaya secara turun-temurun dan memiliki makna serta nilai filosofis yang tinggi. Sehingga nilai positif yang terkandung dalam filosofi Oriwandasyun penting diketahui oleh anak cucu sebagai generasi penerus yang melekat pada adat istiadat masyarakat suku Biak. Mananwir Gerard Kaviar sangat berharap kepada generasi muda Papua, khususnya pemuda dari suku Biak, dapat mencontohi hal-hal baik yang telah dilakukan sehingga filosofi Oriwandasyun sebagai penilaian adat dan budaya dapat terus dilestarikan sebagai falsafah hidup masyarakat adat suku Biak.
1: Istilah tadi Oriwandasyun berarti sudah seperti ibarat matahari yang tadinya terbit dengan panas terik yang begitu besar, kuat, tetapi sudah saat masuk di ufuk barat, maka sudah tidak panas lagi. Orang tua yang melakukan hal-hal yang baik untuk banyak orang perlu kita contohi. Sebagai generasi yang melekat pada adat istiadat, kita harus contohi hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua-tua itu. Maka kami juga ingin sekali untuk filosofi-filosofi ini harus diketahui juga oleh generasi muda. Anak-anak Papua, khususnya anak Biak, harus banyak mengenal apa yang dibuat masyarakat orang tua kita sebagai peninggalan adat tradisi kita, itu harus ditiru atau dipertahankan supaya kedepannya pun kita ini bisa ada dapat bagian yang bisa menghidupkan kehidupan keluarga kita, dan kita tidak hidup lagi untuk menaruh harapan atau menunggu bantuan dari segala macam apa, tapi kita sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk menghidupkan keluarga.
0: Saya Fidel Kondorura, mohon diri. Kasumasa, Jo Suba.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po gimana nih? Kira-kira lalapan apa sih yang bikin Abang Po tuh kayaknya wajib banget gitu ya buat ada di setiap makan, entah itu pecel lele, penyetan ataupun makanan-makanan gorengan yang lainnya deh. Langsung aja di 0812-1124-928 dan kita angkat dulu nih. Yang mana nih? Yang telepon studio ada, yang WhatsApp ada nih. Kita angkat yang telepon studio dulu deh ya. Bang Haris tahan dulu. Oke deh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang,
0: Mas Noel. Widih, Bu Umi, tumben awal banget nih.
1: Udah dari pagi.
0: Oh, dari pagi. Siang.
1: Ya, kalau yang dulu kan habis subuh 6:30, tak sampai jam 12.
0: Oh,
1: masih kurang okay. Itu.
0: Masih kurang ya, harusnya 24 jam gitu ya, Bu Umi ya.
1: Kalau bayang kulit selesai aja, nggak tidur-tidur.
0: Oh, oke deh, iya. Bu Umi udah makan siang belum ini?
1: Makan siang belum, tadi
0: oh, belum.
1: Baru makan roti sama pisang.
0: Oke, okay, buat ganjel ya, Bu Umi ya.
1: Iya,
0: okay
1: makan
0: deh.
1: Siangnya ntar.
0: Kalau...
1: Telepon ke soto, sotonya tutup habis itu acara
0: oh,
1: hajatan.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Ntar deh makan ini ya, makan malam makan ini aja, makan Lamongan itu kalau tadi, orang Jawa tuh.
1: Iya, tapi tutup jadi ya udah yang ada roti sama pisang.
0: Sama pisang
1: tadi
0: ya.
1: Telepon pesan ke warung lagi mau ngaji ya udah buat ntar sore ya
0: oh,
1: pun
0: ntar
1: okay. Dianterin pesan cumi jadi. Nah, yang ada cumi.
0: Oh iya yeah, enak juga dong cumi dong ya.
1: Ditumis aja.
0: Ditumis benar. Oke deh. Tapi kalau Bu Umi sendiri nih misal pasti pernah dong ya makan ayam ini ya, ayam goreng
1: pernah.
0: Gitu ya.
1: Ya tapi gak begitu suka. Tapi pernah.
0: Pernah ya. Nah tapi kalau Bu Umi misal makan apapun deh, gak usah yang ayam penyet ataupun ayam ini pecel lele. Misalnya
1: lalapan.
0: Ada lalapannya, itu apa kalau yang paling demen,
1: saya
0: Bu Umi?
1: Sukanya itu daun kemangi sama selada.
0: Daun kemangi sama selada, itu dari dulu tuh?
1: Iya. Iya.
0: Emang daun kemangi itu enaknya di mana sih, Bu Umi? Dari dulu tuh orang pada sekitaran ayah tuh pada suka
1: ya.
0: Daun kemangi, cuman masih
1: Cuman
0: belum nemu nih, enaknya di mana nih?
1: Wanginya itu,
0: Oh, sedapnya
1: sedapnya
0: itu
1: kita
0: ya.
1: Campur sama daun yang lain kan jadi enak, ditrancam, diurap, bikin
0: Iya sih.
1: pecel. Kalau ada kemanginya kan tambah sedap enak.
0: Tambah sedap, tambah seger juga gitu ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: dan baunya enak gitu Bang Mel.
0: Kalau yang lain kayak misalnya tadi kan selada ya. Itu kenapa
1: Iya.
0: milihnya selada? Itu kan kayaknya agak jarang ya mungkin ya kalau selada ya.
1: Iya, ya kadang-kadang gimana ya orang nggak suka kalau dikasih beli pecel lele misalnya adanya kol kemangi ya milih kemangi.
0: Milih kemanginya ya yang dimakan ya.
1: Kalau nggak ada kemangi ya baru kolnya gitu.
0: Oke, kalau Bu Umi kol itu dimakan yang nggak digoreng apa digoreng?
1: Diralap dimakan mentah gitu.
0: Oh, dimakan mentah, nggak yang digoreng ya berarti ya? Oh iya.
1: Sambelnya yang agak manis jadinya.
0: Sambal tomat biasanya tuh yang agak manis tuh ya.
1: Ya, sambal tomat bisa. Iya, digoreng dulu cabenya diulek terus ditumis lagi.
0: Oke.
1: Kasih
0: Iya, tuh sedap banget ya kalau makan apalagi malam-malam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Kalau Bu Umi sendiri makanan yang goreng-gorengan paling doyan apa?
1: Gorengan itu pisang goreng aja.
0: Pisang goreng aja ya, nggak yang kayak tempe atau tahu gitu?
1: Nggak suka.
0: Oh, nggak suka.
1: Ya, makan doyan tapi nggak begitu suka.
0: Oke deh, lebih pilih pisang
1: Makanan
0: gorengnya.
1: semua udah mateng. Iya, makanan semua udah mateng doyan Bang Noel, cuman ada yang suka, ada yang nggak
0: Iya
1: gitu.
0: iya iya. Oke deh, siap kalau gitu. Siap deh, terima kasih banyak ya Bu Umi ya buat ceritanya siang
1: Sama-sama
0: ini.
1: Bang Noel.
0: Salam-salam dulu
1: Iya.
0: nih buat siapa nih?
1: Salam-salam buat itu Pak Mukimin, Ibu Yati, Pengakung Jom, Bang Haris sama Pak Siti, juga untuk udah sudah siapa tahu di Suhatman, terus Pandang, Aki Haji, Pak Haji Suhanda, Abah Kusna, Bang Ali Topan, Bu Ani, Bu Tindin, ya Bu Kristin,
0: Bang Iwan
1: Bu
0: Santoso nih
1: Dari.
0: juga katanya sehat Bu Umi ya gitu katanya.
1: Pak Iwan Santoso ya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Pak Iwan. Ntar kapan-kapan ketemu lagi.
0: Oh, udah pernah ketemu.
1: Nah, ke rumah anterin gaduh-gaduh.
0: Alhamdulillah, nyampe juga akhirnya gaduh-gadonya.
1: Iya,
0: review dulu dong gaduh-gadonya gimana, gaduh-gadonya Pak Iwan.
1: Sekarang nggak penasaran, tapi kalau lama ya nanti penasaran lagi.
0: Penasaran lagi ya. Ini katanya amin, nanti saya ke Pesanggrahan gitu katanya.
1: Iya, kebanyakan Pak Iwan.
0: Oh, kebanyakan.
1: Saya cuma sendiri kemarin ya ke ini gadunya sebelah itu jadinya.
0: Oke, siap. Iya, sayang kalau nggak habis kan. Mending dipromoin ke tetangga, barangkali cocok gitu kan, pesen lagi.
1: Sebungkus aja saya juga 2 kali nggak habis lah.
0: Iya. Terus ada lagi nih dari Kakung Jo, Kakung hadir nyenggol Bu Umi loh ini, nah, gitu katanya.
1: Makasih Kakung, nyenggol jangan keras-keras ya, ntar saya jatuh.
0: Nah itu dia Kakung nih, kadang-kadang kalau nyenggol kekencengan nih.
1: Nah, saya pegangan kan nggak berdiri sendiri sekarang, pakai teman besi.
0: Iya itu dia ya, makanya Kakung hati-hati Kakung kalau nyenggol-nyenggol ya.
1: Iya. Oke deh. Juga ya, semua aja yang
0: semuanya
1: lagi
0: aja.
1: Oke. Khusus Bang Noel, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti ada rezeki yang datang.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Umi. Bu Umi juga sehat selalu ya.
1: Amin ya. Amin. Terima kasih Bang Noel.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi. Kalau lalapan andalannya tuh kemangi sama apa tadi namanya, daun apa sih, lupakan tadi. Selada ya. Itu dia. Nah kalau Bang Haris gimana nih, tadi juga udah disenggol-senggol nih sama Bu Umi ya. Kita angkat dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, udah makan siang belum nih Bang Aris?
2: Alhamdulillah udah Bang tadi.
0: Alhamdulillah, sama apa nih?
2: Ya, cuman sih nggak pakai lalapan tadi.
0: Oh, nggak pakai lalapan. Lauknya apa?
2: Apa namanya itu, ikan tongkol sama apa nih? Tempe goreng.
0: Ikan tongkolnya dibikin apa, balado? Ya? Kok dimatiin tiba-tiba? Kepencet kali ya Bang Aris ya. Oke deh Bang Aris, ntar deh kita telepon kembali ya. Sekarang udah ada yang masuk dulu nih, Kakung Jo di Lamando Kalteng. Oke deh, assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo. Assalamualaikum. Iya, oke deh Kakung Jo, udah makan siang belum nih?
3: Tadi udah Bang, jam 11:30 tadi.
0: 11:30, oke. Makan sama apa?
3: Nasi sama tumis genjer sama udang.
0: Tumis genjer sama udang, be, itu bumbunya di nasi kecampur semua tuh ya, sedep bener.
3: Iya. Sama kerupuk juga Bang.
0: Sama apa?
3: Kerupuk.
0: Oh kerupuk, oh makanan pelengkapnya kerupuk berarti kalau Kakung Jo favoritnya.
3: Iya, toppingnya Bang.
0: Toppingnya benar. Kalau lalapan, Kakung doyannya apa?
3: Lalapan daun singkong suka, timun seneng, kacang panjang daun juga seneng. Cuma tadi ya kemangi, kalau kemangi kata Bumi tadi ya.
0: Iya.
3: Kakung kalau makan mentah nggak suka ya, senangnya di ini Bang. Kalau bercampuran pepes ya, nyapan pepes.
0: Oh iya. Atau nasi bakar biasanya ada juga yang dikasih kemangi ya.
3: Iya. Pepes ikan juga kan ada tomatnya, ada cabenya, jarang-jarang kan, ada kemanginya, itu enak Bang. Pokoknya kalau Kakung pesan nama UTT nanti kan pepes ikan tolong kasih kemangi agak banyakkan dikit.
0: Wih
3: itu enak banget.
0: Oh jadi ada aroma, selain aroma daun pisang ada juga aromanya dari kemangi gitu ya Kakung ya.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Jadi ada semuki-semukinya Bang itu.
0: Semuki-semukinya. Waduh, berat juga nih bahasanya ya.
3: Kakung nemu tuh Bang tadi bahasa itu.
0: Oh, bahasa itu baru nemu tuh tadi tuh. Iya, kalau semuki-semuki itu ada aroma bakar-bakarannya gitu ya. Asap-asapnya gitu, benar.
3: Bukan asap kabut tuh Bang. Di sini kan kabut asap kan ceritanya.
0: Iya kalau itu beda rasanya. Kalau asap kabut mah rasanya ya bau-bau sangit gitu ya.
3: Iya, betul. Kita bisa angin gitu.
0: Itu dia. Gitu, berarti kalau kakung tadi apa aja tuh? Kacang panjang, terus timun.
3: Iya.
0: Terus apa lagi tuh?
3: Daun singkong.
0: Daun singkong.
3: Itu juga. Tapi kalau seperti kata Bu Beri bilang apa tadi?
0: Ini. Yang apa namanya, kemangi sama daun apa sih, lupa lagi kan, gara-gara jarang makan itu makanya lupa terus.
3: Nanti Bu Ubi baru WA biar tahu.
0: Selada ya, selada bukan tadi ya. Ah, selada ya, benar.
3: Selada kalau saya nggak suka.
0: Kenapa tuh
3: selada sendiri? Ya aku memang betul-betul memang nggak suka gitu loh. Ini bang, di sini juga selada nggak ada loh bang, sepertinya tempat kakung ini aneh ya.
0: Selada nggak ada, nanti. Itu kan bukannya selada, umum ya. Juga ya selada buat jadiin lalapan gitu ya?
3: Uti kata Uti banyak bang, selada banyak, coba aku memang
0: bukannya. Oh, kakunya nggak suka, makanya Uti jarang belanja itu selada. Oh iya.
3: Awalnya memang kurang diperkenalkan gitu loh bang. Kalau diperkenalkan nanti nyicipi rasanya gimana kan enak tau. Seperti pari itu kan, pari pahit bang.
0: Bener.
3: Itu kalau bisa belanja kan enak itu.
0: Lama-lama kalau udah dikenalin, apalagi kalau yang nggak terlalu pahit gitu ya, bisa diolahnya.
3: Iya.
0: Itu enak gitu.
3: Ya seperti daun pepaya itu, daun pepaya dimasak sama bunganya itu ada bang, yang bunga pepaya itu kan.
0: Iya.
3: Kata gantung kan, kata gantung yang buahnya nggak nempel itu kan. Itu kan yang bisa masak enak bang, ada rasa pahitnya, asinnya, pedesnya, manisnya, itu bisa masak enak bang, nano-nano rasanya gitu.
0: Tergantung yang ngolah berarti ya kakung ya.
3: Iya betul, skill masing-masing
0: beda-beda. Itu dia, aduh itu siang-siang gini ngomongin makanan, lalapan, kerupuk, nasi anget, beh. Cocok banget ya kakung ya.
3: Ngomongin kondimen, ngomongin topik, ngomongin dessert.
0: Nah ya, itu dia, nah dessertnya apa nih kalau kakung biasanya abis makan suka nyemilin apa nih?
3: Gedang Ambon.
0: Gedang Ambon diapain? Direbus saja? Direbus, dikukus?
3: Ya kalau pisang Ambon bang, dimakan gitu aja, masa langsung dimakan. Kalau pisang Ambon nggak bisa diolah macam-macam bang, kecuali untuk ini, untuk dibikin bolu campuran bisa.
0: Oh. Tapi iya.
3: Biasa seperti pisang kepok itu nggak racun bang, nggak umum.
0: Kalau berarti pisang Ambon cuma dimakan gitu aja ya buahnya ya? Oke. Okay.
3: Sama kalau diolah campuran bikin bolu tuh bisa.
0: Soalnya ayo tuh kebanyakan ngelihat jenis-jenis pisang, jadi bingung ini pisang khusus buat apa? Ada yang buat kolak, ada yang buat ini, buat itu, bingung jadinya.
3: Jadi masing-masing punya porsi bang. Seperti pisang tanduk itu kan, nggak pisang tanduk kan, memang pisang tanduk pisang paling mahal nih bang, pisang paling enak. Dibuat pisang goreng paling enak.
0: Pisang goreng, iya. Ada rasa manisnya juga ya, walaupun digoreng gitu.
3: Betul.
0: Oke.
3: Okay. Beda-beda pisang, beda-beda apa ya?
0: Cara pengolahannya, gitu ya.
3: Iya.
0: Betul. Oke deh. Deh kalau gitu.
3: Masa pecel ini kan nggak suka. Tapi kalau pecel ikan gabus tuh bang, namanya dipecah suka bang.
0: Oh ikan pecak gitu ya.
3: Nah itu suka. Bumbunya pun lain dan pecel bang. Kalau ikan gabus yang dipanggang itu kan, yang dibikin pecak itu kan bumbunya kan termasuk ada kencur di situ kan.
0: Iya.
3: Bumbunya disiramkan.
0: Rempahnya kerasa ya kakung ya.
3: Iya betul bang, enak gitu. Udah seger rasanya.
0: Seger sedep gitu ya.
3: Iya seger sedep.
0: Oke.
3: Makanya kalau kakung milih ikan kadang-kadang ikut tadi, ikan pecak gabus atau ikan nila bakar. Itu kakung suka gitu loh.
0: Oh iya kakung kemarin cerita ya, gak terlalu doyan sama ayam ya.
3: Iya. Kalau ayam gak terlalu suka. Kadang-kadang sama anak kan dibelikan tuh bang, ikan apa ayam panggang tuh kan. Satu pahak yang gede itu kan.
0: Iya.
3: Satu pahak yang gede itu nanti kalau ayam panggang itu kan, disitu disertakan ini bang, lalapannya juga.
0: Apa aja tuh?
3: Singkong, tim. Disertakan lalapan, disertakannya itu tadi timun, daun singkong, kacang, sama kemangi mentah juga itu tadi.
0: Oh lengkap juga ada kacangnya nih. Jarang-jarang ada yang ngasih lalapan kacang panjang gitu.
3: Ya itu di sini bang, di sini tempat kami sini.
0: Oh di situ, di sana tuh banyak tuh lalapan dari kacang panjang tuh ya.
3: Iya bang, itu harganya 35.40. Udah cukup enak itu udah.
0: Iya.
3: Standar lah. Jadi kalau dimakan satu orang pasti udah kenyang banget bang.
0: Kenyang banget, bisa dibagi dua kali ya kalau harga segitu.
3: Iya.
0: Kalau mau irit tapi.
3: Iya. Karena mau bagi-bagi, enggak apa-apa
0: sih. Iya itu dia.
3: Tapi kalau sendiri aku sendiri nggak ngabisin tuh bang, nggak ngabisin.
0: Ya karena itu tadi yang kurang doyan, doyannya ikan-ikanan kalau kakung ya.
3: Iya, makanya kan campur nasi juga bang, campur nasi juga.
0: Oke deh kalau gitu, siap. Terima kasih banyak kakung buat ceritanya. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
3: Tadi buat Bumi dah senggol-senggol tadi ya. Bumi ini tak senggol nih, pelan-pelan nih.
0: Pelan ya.
3: Takutnya nanti jomplang katanya.
0: Iya.
3: Putih tuh senyum-senyum tuh. Putih senyum-senyum juga apa tuh. Bersama Pak Mogimin, Bu Yati juga ya.
0: Iya.
3: Laki Yadi juga, Bang Aris beserta Positi Masaroh juga. Kemudian Pak Endang juga. Kemudian Kong Dani, ya Kong Dani jarang masuk, beliau kemana beliau ini?
0: Iya, mungkin terus lagi sibuk kali ya.
3: Mengajar juga, Akiyadi juga,
0: Akiyadi,
3: kami, terus kemudian jangan dulu bang Hasan, Udin ngejar-ngejar aja, bikin orang
0: panik ya.
3: kayak orang mau maju belum jalan di jongkok-jongkok.
0: Iya, udah diburu-buru gitu ya.
3: Iya, buru-buru. Jadi gak end. Tuh kata Uti.
4: Siap buat Bang Noel.
0: Amin. Terima kasih banyak Uti. Sehat juga buat Uti sama Kakung gitu.
3: Terima kasih Bang.
0: Iya, siap. Oke deh. Salam-salam sisanya mau dibungkus aja atau masih ada nih? Nah, oke, siap deh kalau gitu. Nih, sinyalnya kakung agak terhambat nih kayaknya nih. Mulai agak suaranya agak di kolam renang kayaknya.
3: Iya, ini Bang Ali Topan ya.
0: Bang Ali Topan ya. Oke.
3: Nah, ada juga. Terus mama yang lagi kesenggol ya. Pak Tupar tuh kata Uci.
0: Pak Tupar, iya.
3: Nah, udah tuh minta udahan bang tuh kata
0: minta Uti udahan tuh. Uti ya
3: nggak ada maunya ya udah jadi
4: menjauh-jauh temennya
0: tuh nggak kau iya tuh, ya tuh. Oh kalau Uti tuh pengertian kakung, yang di belakang kasihan katanya gitu ya. Itu dia. Oke deh kalau gitu, sisanya bungkus aja ya kakung ya, yang belum kesenggol ya. Oke deh kalau gitu, siap. Ini kakung kayak lagi di kolam renang nih, lagu di akuarium nih. Terima kasih banyak kakung ya. Dan Uti semoga sehat selalu, lancar rezeki dah pokoknya ya. Gitu.
3: Amin.
0: Oke deh.
3: Sama ya baik Bang Noel.
0: Siap. Terima kasih banyak kakung. Oke deh, itu dia tadi Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Kalau gitu Abang Po masih ditunggu ya. Cuman abis yang satu ini kita bentar lagi bakal ada kabar berita dulu ya Bang Po. Ntar deh abis kabar berita kita lanjut lagi buat ngobrol-ngobrol santainya. Tentu aja sampai nanti menjelang jam 3 sore.

0: si Lela.
1: Yalah, mana?
2: Buat gue.
3: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
4: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
3: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
4: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
3: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
4: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
3: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
4: Betul tuh, Minah. Cakep banget loh.

Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kaliangke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kaliangke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kaliangke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kaliangke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.

Penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Cibulan Raya RT 14 RW 6 Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengusung konsep ketahanan pangan lingkungan. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Petogogan Jati Priyatnowo mengatakan penataan tersebut merupakan tahap perapian lanjutan untuk memastikan kawasan yang setelah selesai dikerjakan tetap terjaga keindahan dan kondisinya. Jati menjelaskan lokasi yang sebelumnya merupakan taman PKK tersebut sempat terbengkalai dan tidak tertata dalam waktu yang cukup lama. Kondisi itu menyebabkan banyak tanaman mati, tanah mengeras, serta pertumbuhan pohon menjadi rimbun dan tidak beraturan.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Perhubungan meminta seluruh insan perhubungan memperkuat budaya keselamatan transportasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan, tata kelola, dan inovasi demi menekan angka kecelakaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan keselamatan transportasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan insan perhubungan. Aan menjelaskan hal itu dalam rangkaian perayaan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, yang mana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencanangkan Bulan Keselamatan Transportasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Romot FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng saya Bang 05 dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Masih ditunggu Abang Po ya untuk komentarnya nih. Kira-kira Abang Po nih kalau lalapan paling favorit, paling kudu ada buat nemenin makanannya Abang Po nih apa nih kira-kira? Kalau tadi ada yang nyebutin kemangi, ada yang nyebutin kacang panjang, kemudian ada yang nyebutin selada juga ya. Macam-macam dah. Nah kalau Abang Po apa kira-kira? Langsung aja di 0812 1124928 atau di line telepon studio kita di 0213504510. Dan sudah terhubung di WhatsApp kita nih, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, gimana kabarnya Pak Tupar?
1: Alhamdulillah, cuaca 30 derajat.
0: 30 derajat itu hitungannya masih
1: panas.
0: Oh panas ya di sana 30 derajat
1: iya,
0: ya. Oke, iya iya iya. Kalau di sini sih kemarin alhamdulillah udah ada beberapa daerah yang hujan nih Pak Tupar. Kalau di Jogja terakhir hujan kapan tuh?
1: Waduh, di Jogja ini udah lama banget enggak hujan, udah hampir 4 bulanan enggak hujan nih.
0: Oh, dari 4 bulan awal musim kemarau tuh udah mulai enggak hujan sama sekali tuh.
1: Ini aku ada pantun buat Bang Noel nih.
0: Boleh banget, langsung aja sikat.
1: Naik kuda sambil bawa ketapel.
0: Cakep.
1: Hati lega bisa ketemu Bang Noel karena kemarin gak bisa masuk.
0: Nah itu dia. Iya. Pak Tupar tumben-tumbenan. Biasanya paling pertama antrian ya. Kemarin iya, di ujung acara kita udah mau closing, tiba-tiba ada notif nih Pak Tupar Yogyakarta.
1: Iya ya. Kemarin nunggu jedanya kok, aduh kok ini susah dimasukin. Ntar tunggu lagi susah lagi.
0: Iya.
1: Sekarang bisa masuk.
0: Alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol lagi. Tadi pantunnya iya, mantep tuh ya. Pantun dadakan baru digoreng tuh.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal makanan dan juga pendamping makanan. Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri pendamping makanan paling favorit itu apa sih?
1: Ya tergantung ya Bang. Jadi sebelum saya menyampaikan jawabannya, aku mau nyambung tema kemarin dulu, gak apa-apa.
0: Oh boleh, silakan.
1: Ya. Kemarin kan ini untuk masalah urusan daun pepaya kan?
0: Ya benar.
1: Itu kan yang masak kan nggak mau pada pahit-pahit. Ada yang dikasih tanah, ada yang dikasih apa?
0: Campuran daun jambu. Ya.
1: Nah, itu sebenarnya begini Bang. Menurut riset. Itu kalau daun pepaya itu harusnya masaknya enggak kita apa-apain. Karena begini Bang, pahitnya itu adalah pahit vitamin untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kita.
0: Oh, jadi ada manfaatnya justru pahitnya itu.
1: Ada manfaatnya. Kalau memang pahitnya itu kita hilangkan, berarti kita kehilangan vitamin, hanya tinggal sebagai pengganjal perut saja Bang.
0: Sebagai pelengkap aja ya berarti ya. Gak ada vitamin atau manfaatnya gitu. Oke.
1: Vitaminnya udah hilang itu. Karena pahitnya kan sudah dihilangkan. Itu Bang Noe.
0: Oke.

0: karena tuh takut sekali dengan yang namanya pahit-pahitan.
1: Pahit-pahitan
0: itu
1: ya.
0: Kan,
1: Oke.
0: Terus yang disukai kanker ya kayak kayak MSG, kayak gurih-gurih, kayak ya pokoknya yang
1: makanan-makanan enak lah biasanya ya.
0: Kebanyakan MSG itu disukai
1: iya.
0: sama kanker.
1: Bener bener bener. Itu dia ya, katanya kan orang kan kalau mau sehat ya makanannya kurang enak, kurang sedap lah. Tapi kalau mau makanan yang sedap enak ya biasanya nggak sehat gitu ya Pak Tubar ya.
0: Iya, itu kan makanan yang gurih-gurih itu disukai banget sama kanker itu. Tapi bukan kantong kering lo itu.
1: Kanker yang beneran berarti ya.
0: Kanker yang beneran bukan kantong kering.
1: Yang datang tanpa diundang tiba-tiba udah nemplok gitu.
0: Kan kanker kan banyak, ada kanker usus,
1: iya,
0: kanker hati, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker macam-macam lah, kanker otak, kanker ini, kanker itu.
1: Nah, tapi itu, kembali lagi Pak Tupar, itu, yang namanya kanker itu kan masih risetnya bahkan masih sampai sekarang tuh masih dilakukan untuk penelitiannya, cuman masih belum ada nih penyebab pasti dari kanker itu apa. Hanya untuk faktor-faktor penyebab aja, belum ada penyebab pastinya. Karena ini nih pasti kalau makan ini nanti bakal kena kanker itu belum ada, katanya sih gitu, masih penelitian masih berlanjut lah gitu.
0: Iya, tapi kalau pencegahannya kan
1: pencegahannya,
0: dari yang pahit-pahit itu,
1: benar.
0: Yang pahit-pahit itu kanker, kanker tuh dijamin takut.
1: Oke, jadi ini kayak Bu Umi, Pak Kak Kungjo, terus siapa lagi ya kemarin ya yang doyan daun sing apa daun pepaya itu ya, yang pahit-pahit.
0: Yang pahit-pahit
1: itu. Ini boleh nih ya, jadi ya, masukan
0: ya,
1: juga nih.
0: Itu, vitaminnya itu bisa menyebabkan tubuh kita sehat.
1: Tubuh kita sehat,
0: nah, itu dia. Kalau vitaminnya apa? Kalau pahitnya dihilangkan, ya udah vitaminnya hilang.
1: Ikut hilang.
0: Tinggal perut aja.
1: Tinggal buat lalapan aja berarti. Yang
0: iya,
1: masuk bikin kenyang, perut. Tapi keluar juga lewat aja gitu ya.
0: Nah, itu dia.
1: Oke deh, siap.
0: Terus temanya sekarang tema sekarang.
1: Boleh, silahkan.
0: Ya kalau misalkan ini menunya ayam goreng, Bang ya. Itu nggak mantep kalau nggak ada kemangi sama sambel sama kol, itu kurang mantep.
1: Kemangi, sambel sama kol. Oke, berarti ya, lalapannya timun, yang wajib tuh
0: timun.
1: Oh, sama timun. Iya, timun itu yang wajib banget tuh kayaknya ya.
0: Ya itu pokoknya kalau nggak ada empat serangkai itu kayaknya nggak mantul.
1: Kurang lengkap gitu ya, kurang makanya mantul. Tuh kurang inilah, kurang lahap gitu bisa dibilang ya. Ya.
0: Kayaknya kurang abdol lah ya.
1: Kurang abdol itu dia. Tapi kalau yang lain-lain juga doyan nggak Pak Tupar?
0: Kenapa misalnya?
1: Yang kayak misalnya tadi ada yang nyebut Kak Kungjo kan doyan juga tuh daun pepaya buat lalapan, terus ada juga daun-daunan yang lain lah. Itu Pak Tupar juga ya, kalau, doyan nggak?
0: Ya kalau saya sih doyan-doyan juga, karena kan tadi itu pahitnya itu bukan pahit apa-apa, itu pahit untuk menyehatkan tubuh kita. Itu
1: berarti Pak Tupar selain mencari rasa nikmatnya, tapi juga nyari khasiatnya gitu ya kalau Pak Tupar ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Karena kan di Jogja kan saya dekat dokter, sehingga kan beliau suka memberikan pencerahan-pencerahan kalau daun pepaya itu untuk ini, untuk ini, pahitnya itu.
1: Oh, iya iya.
0: Ini untuk ini gitu.
1: Sumbernya iya. Dari dokter langsung nih berarti ya.
0: Iya, dari dokter langsung. Dan itu satu kota dengan saya, Bang. Jadi sering diberikan pencerahan-pencerahan gitu, Bang.
1: Oke, berarti itu privilege-nya Pak Tupar lah ya, bisa kenal dan juga deket sama dokter. Jadi bisa kalau pusing dikit nanya obatnya apa gitu ya.
0: Misalkan kanker itu takut dengan apa lah, itu beliau memberikan pencerahan. Takut tuh kanker dengan kanker tuh takut dengan yang namanya pahit-pahitan.
1: Oke, okay. Nah, itu juga salah satu mungkin cara dokter tersebut buat edukasi juga ya ke tempat-tempat yang mungkin jarang ada klinik ataupun tempat-tempat yang jarang ada puskesmasnya gitu ya. Oke, siap. Oke deh, ilmu baru juga nih buat Abang Po ya, Pak Tupar dengan baik hati sharing tentang apa namanya makanan yang pahit-pahit tadi ya untuk mencegah kanker.
0: Itu kan berdasarkan yang diberitahukan ke saya.
1: Iya. Oke deh, siap
0: kalau gitu. Saya sharingkan.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang hari ini. Oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa ini?
0: Oh, salam-salam buat yang udah masuk tadi. Pokoknya selamat beraktivitas, kalau aktivitas, kalau enggak ya selamat beristirahat siang.
1: Siap.
0: Dan pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Oke, buat semuanya aja ya.
0: Buat Bang Noel, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Teman-teman perempuan di Jakarta semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk Ganwell tak dengerin sampai usai nanti deh pokoknya.
1: Siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ya. Sehat selalu juga buat Pak Tupar.

0: Tupar, rezekinya lancar.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, siap. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Itu dia Pak Mbok ya. Yang namanya makanan itu biasanya kalau yang sehat itu ya konsekuensinya mungkin kurang nikmat, kurang enak dan sebagainya. Atau kalau yang pengen yang enak-enak biasanya yang kurang sehat. Itu dia ya, yang berlemak, yang bakar-bakaran, yang gurih lah ya, itu biasanya yang kurang sehat. Tapi ya apapun itu, selama masih dalam kadar yang wajar, yang gak berlebihan dan seimbang, gak masalah sih kayaknya ya. Cuman tetap kudu konsultasi sama dokter lagi, kayak Pak Tupar tadi ya. Oke deh Bang Po ya, kita lanjutin nanti lagi. Kita bakal putar lagu dulu nih, Bulan Bandung dari Lala Yuliar.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Kita lanjutin lagi ya Bang Po ya. Yang antri udah banyak ternyata tadi yang telepon ya. Ya langsung aja di 0812-1124928 atau di 0213504510. Sambil nunggu kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Po Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Sedep banget nih makan pecel lele, lalapan kemangi sama salad, pokoknya suka aja deh. Berarti semua ya, semua lalapan demen nih Ponia ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Ponia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Ada juga nih dari Pak Karim, Pejaten Barat. Selamat pagi Karim, pejabat Pejaten Barat. Salam buat semua yang lagi nelpon di RRI. Saya makan tiada hari tanpa lalapan. Harus ada lalapan, apalagi ayam bakar, ayam goreng harus ada lalapannya. Dari timun, terong, sampai daun peponan semua enak dah Bang. Siap. Berarti emang doyan semua ya lalapan ya. Harus ada gitu kalau misal makan ayam bakar ataupun ayam goreng. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Karim di Pejaten Barat. Dan udah terhubung nih di telepon kita. Ada siapa nih siang ini ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Noel.
0: Siap, dengan siapa ini?
1: Roni, Jakarta.
0: Bang Roni di Jakarta, siap. Apa kabar Bang Roni?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik ya, Alhamdulillah ya. Udah makan siang belum nih? Kok kayaknya lemes nih?
1: Gimana?
0: Udah makan siang belum nih? Kok kayaknya lemes?
1: Udah
0: ya. Barangkali belum kan Bang Roni, kalau biasanya makan ayam goreng atau mungkin ayam bakar atau apapun lah yang biasanya pakai lalapan. Nah Bang Roni ini doyanya makan lalapan apa nih?
1: Aku sukanya lalapannya sama timun, enak banget itu.
0: Sama timun, sama sambel gitu ya.
1: Sambel terasi tuh.
0: Sambelnya sambel terasi, bener. Kalau sambel terasi Bang Roni biasanya suka yang mentah atau yang matang?
1: Yang mateng lah.
0: Yang mateng ya. Kan ada juga tuh orang yang demen sambal terasi cuman mentah, jadi langsung diulek tuh.
1: Ditumis dulu. Baru ngadulek.
0: Oh, ditumis dulu. Oke deh, siap. Selain timun, kalau Bang Roni apa tuh lalapannya?
1: Oh, udah paling cuma itu aja.
0: Itu aja, timun aja ya berarti ya. Oke deh, siap.
1: Ini penuhnya udah mateng belum?
0: Hah?
1: Bang Noel udah makan belum?
0: Kita mah belum, biasanya kita makan habis pulang, habis ini jam 3.
1: Oh, nanti dirangkum ya?
0: Iya, di ini, di jamak.
1: Oh gitu, ringkas banget itu hidup ya.
0: Iya, itu dia, ntar deh kita pulang nyari pecel lele deh ya, sambil lalapan timun, iya. Sedap itu.
1: Ya, senang dong ntar.
0: Iya, oke deh. Siap, oke deh. Terima kasih banyak Bang Roni ya. Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Hah?
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat siapa ya? Bang Ali Topan, bukan anak jalanan, nama siang.
0: Iya.
1: Anu Kakung Jo. Sama Uti.
0: Iya.
1: Kemudian kalau makan minum enggak ya kira-kira ya?
0: Iya, minum dong. Masa enggak minum?
1: Nambahnya apa? Terus siap semuanya aja deh.
0: Semuanya aja deh ya. Oke deh, siap kalau gitu.
1: Tekan-tekan sama tugas.
0: Siap.
1: Sampai jam berapa ntar ya?
0: Ini mau selesai nih, jam 3 selesai kita.
1: Dan dangdutnya emang ada minggu?
0: Ada dong, dangdutnya tiap hari kita. Cuma ntar beda hari, ya? Beda penyiar, ntar sama Bang Jo Aditya.
1: Reguler ya berarti acaranya ya.
0: Iya, pokoknya tiap hari pantengin terus tuh jam 3 sampai jam 5 dangdutnya.
1: Ya kemarin Tiara Dinda, ntar siapa ya?
0: Ntar Bang Jojo Aditya.
1: Enggak Ponova ya?
0: Ponova biasanya weekday. Kayaknya demennya sama Ponova nih. Ntar disampein deh.
1: Maksudnya biasanya acaranya beliau yang mandu.
0: Oh gitu. Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke deh, itu dia Bang Roni di Jakarta. Nggak tahu dah tuh Jakartanya mana ya. Oh ini ada salam-salam nih dari Kakung Jo ya Bang Roni. Terima kasih Pak Roni buat senggolannya, gitu katanya Kakung Jo. Oke deh, siap. Masih ditunggu Abang Po ya. Nih Bang Haris dari tadi nelpon belum kita angkat. begitu ditelepon balik kagak ngangkat nih, calling doang nih. Oke deh, masih ditunggu Abang Po ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan kita bacain lagi nih WhatsApp-nya tadi, ada dari siapa lagi nih ketutup kan. Ada dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum Bang Noel, Abang Po semua, selamat siang. Kalau Aye udah pasti minta daun selada ame daun popohan yang kayak gimana ya? Daun popohan, kita coba lihat dulu ya, daun popohan. Daun popohan apa daun pepohonan nih? Daun popohan kayak gimana sih? Daun pohpohan ya. Oke. Kayaknya jarang banget nih ngelihat buat lalapan. Tapi banyak sih manfaatnya kalau lihat di Google ya. Ini bisa buat mencegah karies gigi, melawan radikal bebas, mengurangi risiko diabetes. Banyak juga nih manfaatnya ya. Oke deh, siap. Oke siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur ya. Dan udah terhubung juga nih di WhatsApp kita, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih siang ini Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Wah, sehat tapi hawanya panas sekali.
0: Panas ya, sama kayak Pak Tupar tadi di Jogja, katanya juga lagi panas ini di sana.
2: Wah, di sini aja panas sekali. Kalau suhunya Bang Noel apa masih tetap 45 Bang Noel?
0: Buset, 45. Itu kalau lagi emosi aja itu. Kalau sekarang mah adem-adem aja nih, tulisannya di sini lagi di 23 derajat. Lagi di dalam ruangan. Aduh, soalnya.
2: Ini susah sekali internetnya Bang Noel. Radio saya itu mati-mati terus itu.
0: Oh, mati-mati terus. Oh, lagi susah sinyal. Oke, okay. Ya ntar deh mungkin providernya lagi maintenance, lagi diperbaikin mungkin kali ya.
2: Iya, internetnya sedang diperbaiki. Tadi masuk itu ada sinyalnya enggak, terus ini kebetulan ada sinyalnya ini.
0: Alhamdulillah bisa masuk berarti ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kalau kita mau nanya nih, Pak Mukimin sama Bu Yati biasanya kalau makan itu sukanya lalapannya apa?
2: Oh, lalapannya itu kemangi sama timun sama kubis nih Bang Noel.
0: Kubis itu iya. Kol ya, kubis tuh ya.
2: Kol.
0: Iya. Oh iya. Kok biasanya kita nyebutnya kol, jarang kita nyebut kubis.
3: Kol,
0: timun. Itu biasanya yang wajib ada gitu ya, Pak Mukimin, Bu Yati ya.
3: Iya.
0: Kalau masak sendiri biasanya kalau ada timun ada itu biasanya masak apaan tuh?
3: Kalau apa?
0: Kalau misal buat lalapan lauknya apa biasanya?
3: Lauknya ya cocok ini ayam goreng.
0: Oh, ayam goreng. Kalau ya, tempe tahu doyan enggak sih Pak Mukimin sama Bu Yati? Kalau tempe goreng, tahu goreng gitu doyan enggak Pak Mukimin?
3: Enak
0: ya.
3: Tempe goreng juga enak.
0: Oke, iya. Pakai sambal tuh ya.
2: Daun lontar itu juga enak loh
3: Bang Noel. Daun lontar juga enak di untuk lalapan.
0: Daun lontar.
3: Lontas.
0: Lontas. Itu yang kayak gimana tuh? Bentar kita lihat dulu. Daun lontas.
3: Ya, daun lontas.
0: Daun lontas. Oh, kecil-kecil ya.
2: Iya,
0: kecil-kecil.
2: Oke. Tanya sama Google langsung dikiano ya dijawab ya Bang. Oh,
0: iya, Google kan pintar. Apa aja nanya kita pasti ada jawabannya tuh. Oh, kecil-kecil. Ini sama enggak kayak daun kelor gitu? Beda ya?
3: Ya beda.
0: Oh, iya. Rasanya gimana itu kalau daun lontas itu?
2: Kalau daun lontas itu di mana-mana
3: tumbuhnya ada. Di itu pinggir kali, di kalen. Yang dekat air-air itu loh.
0: Dekat air ya.
2: Kalau di tempat saya itu pinggir buat pagar itu Bang Noel.
0: Oh, karena rimbun tanamannya.
2: Iya.
0: Oke, iya.
3: Kan itu panas tuh. Dumi-dumi itu.
0: Iya.
2: Itu kalau bikin tenancam itu kasih daun lontasnya itu kasih air mendidih itu sudah layu itu Bang Noel.
0: Oh, udah bisa dimakan gitu ya. Oke. Iya. Itu rasanya gimana? Lebih ke pahit atau manis atau gimana?
3: Enggak pahit.
0: Oh, enggak pahit ya. Oke.
3: Enggak pahit.
2: Seperti okay. Makan itu daun kemangi itu Bang Noel.
0: Kayak kemangi ya. Nih Pak Tupar nambahin juga nih. Itu nama lengkapnya daun beluntas tuh katanya Pak Tupar. Benar ya beluntas ya?
2: Beluntas.
0: Oh. Iya.
3: Di Jawa tuh luntas.
2: Di Jepara itu luntas. Ya kalau mungkin saya kurang paham ya. Terima kasih sama Pak Tupar gitu.
0: Iya. Oke deh siap. Daun beluntas. Ini baru dengar nih daun beluntas ya.
2: Iya. Itu kalau saya pas ketemu saya harus kirimin fotonya Bang Noel.
0: Siap, ntar kalau ketemu langsung jangan kirimin fotonya doang. Kalau ketemu ya berarti dibawain sekalian dong.
3: Iya, sekalian.
0: Dong. Udah ketemu masa dipamerin fotonya doang. Bercanda Bu Yati.
2: Sama-sama bercanda ya tuh.
0: Iya.
2: Itu saya juga gini. Bang Noel suhunya sudah naik berapa?
3: Bangun belum.
0: Iya. Ini ada salam juga nih dari Pak Kakung Jo di Lamando Kalteng. Sore Pak Mukimin Bu Yati. Salam Ibu Yati di tempat Kakung juga puanas. Suhunya sekarang di tempat Kakung di 37 derajat. Salam sehat dan tetap puanas. Semangat, J. Tanaman beluntas biasanya jadi tanaman pager, Bang Noel.
3: 37 36 sini.
2: Nggih, Kakung Jo.
0: Iya, oke deh, siap.
2: Sehat-sehat mawon
0: nggih. Amin. Iya, di Kakung Jo di Kalimantan juga katanya buat jadi tanaman pager juga nih sama.
2: Lah jadi tanaman pager itu.
0: Oke.
2: Itu kalau habis makan pete itu juga lalap daun beluntas itu bisa mengurangi bau-bau
0: Bang. Mengurangi bau petenya ya. Berarti mirip-mirip kayak kemangi gitu ya, bisa bikin seger gitu.
2: Iya. Maaf Bang Noel. Kalau Bang Noel itu kalau petet itu Bang Noel tahu enggak Bang Noel? Petet.
0: Petet. Petet itu mirip pete atau gimana tuh?
2: Pete Cina.
0: Oh, pete Cina. Iya.
3: Namanya melanding.
0: Melanding, iya benar. Kalau itu taunya melanding. Sering tuh dijadiin buat
2: namanya petet Bang Noel.
0: Oh, petet.
3: Melanding Jawa ada melanding anu Lamtoro.
0: Lamtoro, iya. Biasanya nah, buat ini ya. Dibikin
3: Jawa yang kecil-kecil.
0: Dibikin buat itu ya, Pak. Mungkin ini ya buat botok ya biasanya ya.
2: Iya.
0: Botok melanding.
3: Untuk lalap ya bisa.
0: Buat lalap bisa, iya.
3: Iya, lalap bisa.
0: Iya. Dulu kalau di Semarang sih banyak ya yang jualannya. Cuman kalau di sini nggak tahu deh, belum pernah nemuin.
2: Di Jakarta memang jarang banget.
0: Jarang ya, itu dia. Jadi kangen makanan rumah kan kita kan.
2: Wah, kalau dekat kalau bisa itu nganu saya samperin itu Bang Noel ya, kalau dekat itu ya.
0: Sayangnya misalnya kita berjarak 500 km lebih nih, Pak Mukimin Bu Yati. Itu dia. Oke deh, siap kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak Mukimin Bu Yati ya buat sharing-sharingnya siang hari ini.
3: Terima kasih
0: Bang. Siap. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Kakung Jo sama Uti.
0: Iya.
3: Linda. Aris Bali Anyar, Bumi.
2: Pak Tupar tadi yang udah masuk.
0: Pak Tupar, ya. Siapa lagi nih?
2: Iya,
3: semuanya.
0: Semuanya aja. Oke deh, siap.
3: Dibungkus jadi satu.
0: Dibungkus jadi satu.
3: Dua biar kuat.
0: Spesial ya, pokoknya ya.
2: Iya,
0: pakai telur.
2: Ketemu lagi.
0: Siap. Oke deh. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati, sehat selalu dan tetap semangat. Oke deh.
2: Iya, Bang Noel, istirahat ya Bang Noel.
0: Siap, terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Itu dia ya, tadi Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Ini banyak hal baru juga nih yang baru Ayah tahu nih. Ada daun lontas tadi ya, terus tadi ada Pak Tupar sharing itu mengenai makanan-makanan yang pahit. Katanya itu penangkal kanker, itu dia ya. Walaupun kita cuma ngomongin makanan yang simpel-simpel, nyantai-nyantai, tapi ternyata ada isinya juga ya. Ini Pak Tupar juga nambah ini, melanding itu dulu pernah berjasa di Indonesia bisa menyembuhkan COVID Bang Noel. Oh iya, baru tahu tuh. Mungkin buat penangkal juga kali ya waktu zaman COVID, mungkin ada manfaat atau khasiatnya tersendiri gitu ya. Oke deh, siap, terima kasih informasinya Pak Tupar. Dan kalau Kakung Juni katanya malah bisa ngilangin bau ketek juga tuh, daun beluntas malah katanya ya. Yang ada nih yang pernah dengar ini daun kemangi katanya bisa buat ngilangin bau badan, katanya sih gitu ya. Gak tahu, mentang-mentang emang namanya daun kemangi bisa bikin wangi gitu kali ya. Oke deh, siap Kakung Jo. buat informasinya, nggak tahu nih beneran apa enggak nih. Kita bacain WhatsApp lagi nih. Yang terakhir ada dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Noel. Kalau saya lalapan daun selada dan pepahan yang kayak daun sirih, daun kemangi, itu aja Bang Noel. Salam-salam buat Pak Mukimin dan Bu Yati, Kakung Jo, buat dan Uti, Bu Umi, Bu Ani, Bu Ana, Bu Alma, TFI, sehat-sehat selalu. Siap, amin dah ya. Makasih Bang Noel, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tami di Limo Depok ya. Oke deh. Ya, apapun lalapannya ya. Jadi kalau kita bahas soal lalapan nih, di KBBI pun ada ternyata ya. Jadi lalapan tuh berasal dari kata dasar lalap, yang artinya daun muda, mentimun, petai mentah, dan sebagainya, yang emang dimakan bersama-sama dengan sambal dan nasi. Itu definisi lalapan, berasal dari lalap gitu ya. Oke deh. Dan kalau ngomongin soal lalapan ini emang jadi salah satu tradisi juga, terutama menurut penelitian ya, menurut sejarahnya itu beberapa penelitian sosiologi itu mengungkap bahwa konsumsi lalapan udah menjadi budaya, tradisi, dan karakter buat masyarakat Sunda. Pantas ya, di rumah makan Sunda itu pasti makanannya apapun lalapannya komplit, lengkap dari A sampai Z, ada semua tuh kalau mau nyari ya, kalau mau request juga ada semua tuh biasanya gitu. Jadi makan apapun ditemenin sama lalapan tuh pasti bisa nambah kenikmatan, dan makan apapun juga pasti minumnya air putih aja ya Bang Po ya, biar lebih sehat. Oke deh Bang Po, terima kasih banyak yang udah bergabung nih ya. Berhubung waktu udah pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, kita mesti pamit undur diri deh ya. Tapi jangan cemas, jangan risau, abis ini bakal dilanjut sama dangdutnya ya, dari jam 3 sampai jam 5 nanti. Terus dilanjut juga sama Belantek dari jam 5 sampai jam 8 malam barengan sama Bang Jo Aditya, tentunya di Dangdutnya dan juga Belantek. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Pol. Terima kasih banyak yang udah bergabung, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Hai Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Vretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, beragam atraksi olahraga laut, seni budaya, hingga aksi pelestarian lingkungan memeriahkan Festival Bahari 2026 yang dialah dari tanggal 19 sampai 20 September hari ini di lapangan sepak bola Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan Festival Bahari 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus memperkuat potensi sektor bahari, pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di Kepulauan Seribu. Ia juga menjelaskan pemilihan Pulau Kelapa dan Pulau Harapan sebagai lokasi pelaksanaan festival juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan daya tarik wisata serta kehidupan masyarakat pesisir kepada para pengunjung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Penutupan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Jawa Timur membuat wisatawan mengalihkan perjalanan ke sejumlah destinasi lain di Banyuwangi. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Orofik, mengatakan Taman Nasional Baluran menjadi salah satu destinasi yang banyak dipilih wisatawan. Selain Baluran, wisatawan juga berkunjung ke The Jawatan Forest, Pantai Pulau Merah, Pantai Rajekwesi, dan Taman Nasional Alas Purwo. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5. Ini dia Dangdutnyo, nyonyonya Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Dangdutnyo sore hari ini Abang Po, di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Di hari ini Abang Po, saya bakal menemani Abang Po sampai jam 8 tentunya. Tapi kita mulai dulu sama Dangdutnyo. Buat Abang Po ya, buat yang di Jakarta udah pada tahu dong. Nggak di Jakarta doang sih. Di Indonesia nih Abang Po kan, tapi khususnya di Jakarta ya Abang Po ya. Kemarin kan sempat dapat peringatan awas kekeringan Abang Po ya, darurat ya. Nah, berarti kita kudu hemat-hemat sama nampung air nih kan, ayah kan Abang Po. Iya. Apalagi ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang udah disalurin air bersih nih ya sama BPBD nih Abang Po. Nah, tapi bukan itu yang saya tanya nih Abang Po, udah dapat atau belum. Kalau Abang Po sendiri nih, kan kita punya kamar mandi masing-masing Abang Po ya. Mau itu di apartemen, kosan, segala macam, di rumah, di rusun ya, kontrakan. Nah, Abang Po kalau di kamar mandinya, di bak mandi atau di pokoknya tempat penampungan mandinya deh gitu ya, mau itu ember atau bak mandi, itu kudu selalu penuh atau ya udahlah biarin aja setengah gitu ya, ntar kalau mau mandi dibuka lagi kerannya gitu. Nah, kalau Abang Po bagaimana? Boleh sekalian ceritain ya. Sekalian request lagu dangdut di 0812 1124 928, atau mau ngobrol juga boleh di 0213504510 di dangdutnyo. Nyo nyo nyo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya, yuk

0: nyonya-nyonya Bang Po, musik teratas berakhir penantian baru puter ya. Buat yang tadi request di WhatsApp di 0812 11 24 928, ada siapa tadi? Ada, aduh ntar dulu nih kabel, ada meni hese pisan yuk. Pak Muhammad Akrom di Warung Panjang ya Bang Po ya, request lagunya berakhir penantian dari musik teratas ya, dari Pak Muhammad Akrom ya. Salamnya buat Bang Jojo dan juga semuanya ya. Siap dah kalau gitu. Bang Nur Digafer ya, request lagu Cinta Sabun Mandi. Salamnya buat semua pendengar Perompat yang lagi monitor aja. Ya siap, udah disiapin, nanti bentar lagi bakal kita puter ya. Dan Akiyadi sabar ya, Akiyadi ini udah ada telepon duluan nih yang masuk di 0213504510. Kita angkat dulu Akiyadi, tapi sabar, kita ajak ngobrol yang di 021 dulu ya. Halo Perompat, assalamualaikum dan dutnyo.
1: Waalaikumsalam, nyonya-nyonya.
0: Iya, Pak Hasan.
1: Bang Jojo.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Hah? Kenapa?
1: Sehat.
0: Sehat, sehat. Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada hujan nggak di studio?
0: Kagak
1: hujan. Medan mereka barat.
0: Enggak, semalam juga cuman ketiup anginnya doang.
1: Oh gitu, alhamdulillah saya diturunin kemarin ini.
0: Iya, cuman daerah Petojo aja sana yang hujan, terus juga daerah mana lagi yang nggak tahu dah gitu.
1: Oh,
0: kalau sini kagak gitu pas, tapi alhamdulillah hujan ya akhirnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Enak, adem. Siap. Pak, ya, kan iya bisa nampung air ya, nampung air hujan.
1: Iya, nampung air. Walaupun airnya campur anu itu apa, debu vulkanik. Jadi dibuang separoh,
0: Nampung separoh. Iya, benar-benar siap. Pak Hasan, gimana nih kalau di kamar mandi ya, di bak mandi atau juga embernya itu kudu penuh atau enggak nih buat air?
1: Saya kadang-kadang airnya sambil kerannya sambil jalan, sambil nyalain sih saya resepnya.
0: Berarti sembari mandi dinyalain gitu ya?
1: Iya, jadi kan penuh.
0: Oh, biar penuh. Tapi kalau itu
1: iya, saya biasanya begitu
0: sambil ditinggalnya jalan, tinggal penuh gitu. Atau tinggal dikit kalau kelar mandi?
1: Larmannya penuhin.
0: Oh, kudu penuh berarti ya, paha Hasan
1: jangan,
0: ya.
1: Ini, jangan sampai habis.
0: Iya benar-benar. Biar nanti yang berikutnya dia nggak bingung kalau mau mandi gitu ya. Gitu, siap deh. Pak Hasan, langsung requestnya apa ini Pak Hasan?
1: Itu aja, Mata Air Cinta dari Maggie Z, Bang Jojo.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Ari sama Bang Gusna, Bang Jen, Pak Aliansar, Ibu Umi, Tepi di Ciomas.
0: Iya.
1: Juga buat Ica di wilayah Solo, Cilawasi, mana ya, Cilawasi Utara, Bonet ya. Buat Bang Jen, Pak Tugas.
0: Siap.
1: Buat semua-semua saya kakung jo semua dah. Kalau para
0: iya.
1: Kiyadi, Kiyadi okay. Sabar ya.
0: Siap deh kalau gitu. Terima kasih. Pak Hasan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan turun, Kiyadi kita naikin. Halo dan lucu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Siap. Kiyadi ini apa namanya? Sinyalnya out-outan nih.
2: Iya ya kayaknya ya.
0: Abis hujan kali ya.
2: Betul. Malam hujan dengan
0: semudian. Waduh enak hujan banget malam. Ya. Pules ya berarti tidurnya yeah. Pada Allah dah. Kita mah pules gegara di ini pantengin kipas angin kita. AC sih mati.
2: Entah.
0: Iya. Geser dulu kali apa namanya Kiyadi biar kedengeran.
2: Ya,
0: oke nih udah mulai aman nih. Akiyadi gimana di kamar mandi itu air kudunya kudu penuh atau bagaimana nih di bak mandinya?
2: Kalau Akiyadi harus penuh tuh kamar mandi.
0: Oke, berarti ditinggal keluar ya udah kelar mandi itu kudu penuh ya?
2: Kudu penuh betul.
0: Iya tapi kalau pernah nggak pas mandi nih pas mau mandi? Tiba-tiba mau mandi baknya kosong tinggal dikit airnya. Pernah enggak kayak gitu?
2: Belum pernah alhamdulillah.
0: Oke, emang sama siapa sih di rumah?
2: Ya, sama istri sama Aki aja.
0: Berarti si apa namanya Nini kalau mandi juga sama gitu ya. Airnya kudu penuh juga. Jadi Aki Adi enggak kagak sewot gitu.
2: Kagak sewot lah, kita siapan aja kalau
0: Iya, siap-siap. Jadi sama ya, kurang lebih sama Pak Hasan ya. Bak mandi kudu penuh ya. Siap deh Kak Adi kalau gitu. Requestnya apa nih Kak Adi?
2: Untuk Pak Hasan juga yang baru nanti. Terima kasih Pak Hasan, dan yang
0: iya.
2: Untuk Pak Kusna, untuk Abah Kusna tuh yang di pasar gua juga.
0: Requestnya apa?
2: Ah, lagunya.
0: Iya.
2: Oh, lagunya apa? Boncengan baru aja, Bang Jojo.
0: Boncengan baru, oke siap.
2: Iya.
0: Oke, salam buat siapa lagi?
2: Untuk Kong Dami itu. Ya, untuk Kakung Jo juga sama utinya.
0: Oke.
2: Untuk Bu Umi yang ada di Pangeran juga, Bang Jojo. Semoga sehat selalu, Bu Umi.
0: Siap. Ya,
2: untuk keluarga Bang Jojo, untuk keluarga Bang Jojo nih.
0: Iya. Oke. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Aki Adi, sehat-sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede, Abang Po. Pak Aki Adi turun, kita lanjut lagi nanti. Buat yang udah WhatsApp juga nanti kita bakal baca ya. Ada Pak Afif, terus juga ada Butami, terus juga ini ada WhatsApp yang lainnya nanti ya. Kita bakal baca tentunya di Mari di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok.
3: Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok.
4: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
5: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Suara. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, dangdutnya nyok nyok nyok.

0: Dangdut yuk, nyonya-nyonya Bang Po. Masih barengan aja Joriti ya. Gimana nih Bang Po kalau mandi itu bak mandinya atau embernya kudu penuh atau adalah biarin aja ntar aja dah orang berikutnya yang ngisi gitu ya. Bagaimana nih kalau Bang Po ada 021 dulu kita angkat ya. Bu Hayati sama Pak Mukimin sabar ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut nyok.
0: Iya, Bumi, gimana? Hujan ya. Semalam? Udah?
1: Enggak jadi.
0: Oh, enggak jadi hujan, oke, siap, enggak apa-apa.
1: Tunggu enggak turun-turun hujannya sampai
0: ya udah lantar, mungkin ya, bentar lagi ya. Sabar aja nih, September udah mau habis soalnya ya. Ditunggu ya, aja.
1: Mungkin, insya Allah, Oktober mulai hujan.
0: Siap deh. Bumi, gimana kalau Bumi di kamar mandinya itu air kudu penuh atau nggak apa-apa ditinggal nanti aja, nggak penuh-penuh gitu, setengah juga nggak apa-apa.
1: Kalau saya, biasanya saya penuhin. Nanti yang saya tuh mandi kan enak, jadi nggak usah ngisi dulu. Tapi kalau saya sekarang mandinya pakai selang, Bang Jojo, tetap saya...
0: Kenapa pakai selang sih?
1: Ya enggak berat gitu loh.
0: Karena gayung berat ya.
1: Ya mandinya sekarang sambil duduk.
0: Oh gitu.
1: Kalau dulu iya berdiri kan masih kuat, sekarang duduk jadi saya pakai selang aja. Okay. Selang gede juga itu. Kenceng airnya banyak.
0: Oke. Deh. Berarti tetap ya dipenuhin ya bak mandinya. Ya, di situ bak mandi atau ember yang gede?
1: Ember yang gede.
0: Oh, ember yang gede.
1: Ya, itu Bang Jojo.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Bumi, requestnya apa nih?
1: Requestnya itu digoyang sayang, Bang Jojo.
0: Digoyang sayang. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam buat Pak Hasan, buat Bang Ali Topan, Kak Kongjo, Uti, Bang Hasan. Udah Bang Hasan, Bang Haris, Pak Siti, juga buat udah Suatman. Pak Mukimin, Bu Yati, Bu Dindin, Bu Ania, semua aja. Okay. Udah Wahyu, Bang Wahyu juga selamat mendengarkan. Pak Lutfi, maaf, Kong Dani juga jarang single. Ya, khusus Bang Jojo, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Saya terlalu banyak rezeki mengalir ya, Bang Jojo. Ya.
0: Amin, Bumi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bumi. Iya, Bumi turun, kita naikin dulu nih Bu Hayati sama Pemukimin. Berdua nih pasti ini, enggak mungkin sendiri. Cuma di sini ya penelponnya berdua, Bang Po. Halo Prompat Dangdut Nyok.
2: Nyok Dangdut Nyok.
0: Iya, Bu Hayati, Pemukimin, gimana di sono, aman? Udah hujan belum di sono?
3: Gimana Bang Cucu?
0: Di sana udah hujan belum?
3: Belum.
0: Oh belum sama sekali.
3: Ini masih panas.
0: Oh alah, siap. Dan nanti dah tungguin ya.
3: Ini. Suhunya sekitar 35.
0: Wow, panas sih. Siap-siap kalau
3: panas
0: gitu.
3: Panas sekali dah.
0: Pak Mukimin, Bu Hayati, kalau di sana mandi itu airnya kudu penuh di bak mandi atau dan ntar kalau udah mandi tinggal aja dah gitu setengah aja.
3: Kalau mandi itu ya harus dipenuhi toh. Nanti kalau barangkali listriknya padam enggak punya air.
0: Itu alasannya ya, yang lain ya, alasan yang lain ya. Di luar ya,
3: nanti kalau listriknya padam enggak punya air nanti gimana nanti?
0: Di luar biar orang berikutnya ya.
3: Benar-benar
0: ya. Jadi apa namanya, kalau antisipasi ya, kalau lampu mati, listrik mati gitu ya, Pak Mukimin, Bu Hayati ya. Oke, siap.
2: Kalau saya itu kamar mandi itu kan nggak pakai itu.
3: Itu pakai ember kalau sini.
0: Ember yang tinggi kan, yang gede kan?
3: Iya, ember besar itu loh.
2: Ember besar tinggi juga ada, terus khusus yang buat kamar mandi itu. Ember bak yang buat nyuci itu Bang Jojo.
0: Oh iya tahu, kalau buat mandi itu ya.
2: Iya.
3: Yang untuk anu bak yang besar itu tandon air untuk masak itu bak yang besar.
0: Oke, siap, nggak apa-apa. Bu Hayati, Pak Mukimin, request lagu dangdut apa nih?
2: Request lagu ini aja Bang Jojo, apa itu? anu pacar lima langkah ada Bang Jojo.
0: Oh, pacar lima langkah. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
2: Untuk Bu Umi tadi.
3: Umi tadi. Terus, makasih singgolannya.
2: Kakung Jo.
3: Sama Uti.
2: Iya. Bang Haris.
3: Bang Haris Kalianyar. Bu Elmi.
2: Buat
3: Rudi.
2: Uni Linda. Dan semuanya.
0: Semuanya. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih.
2: Buat Bang Jojo, salam sehat selalu.
0: Siap. Terima kasih Bu Ayati Pak Mukimin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu Ayati sama Pak Mukimin ya. Jadi rata-rata nih kalau bak mandi atau embernya kudu penuh nih ya Bang Po. Nah, kalau Bang Po gimana nih? Boleh sekalian cerita di 0213504510 atau di 0812 11249 28. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini WhatsApp udah bejibun, berarti nanti jatahnya ayo baca WhatsApp ya Bang Po ya, giliran ya. Dan nanti yang mau request lagu masih ditunggu deh, yang mau kirim WhatsApp biar ayo masukin juga nanti ke playlist ya. Ini udah mau jam 4, jadi kita tunggu aja nanti di jam 4 ya. Yang mau WhatsApp boleh di 0812 11249 28 atau di 0213504510.

Abang Po, pernah kepikiran kagak sih kalau letusan gunung berapi itu bukan cuma soal lava sama asap aja. Abu vulkaniknya juga bisa nyebar ke wilayah sekitar lantaran kebawa angin. Abu vulkanik punya sifat keras, abrasif, dan kagak larut di dalam air. Kalau terhirup, abu ini bisa mengganggu saluran pernapasan dan juga ningkatin resiko ISPA. Nah, biar tetap aman, Abang Empok bisa berlindung di dalam ruangan dan tutup pintu, jendela, sama ventilasinya. Kalau misalnya mau keluar rumah nih, gunain masker atau masker medis yang pas buat nutupin hidung dan juga mulut. Mata juga sebaiknya dilindungin pakai kacamata. Jadi, kalau abu vulkanik mulai turun dan nyebar di sekitar kita, jangan panik ya, dan jangan anggap remeh. Lindungin pernapasan, jaga diri, dan ikutin arahan petugas supaya kita semua tetap aman.

Abang Po, penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Cibulan Raya, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menerapkan konsep ketahanan pangan dan sudah selesai 100%. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Petogogan, Jati Priantowo, mengatakan penataan dilakukan untuk menghidupkan kembali lahan yang sebelumnya terbengkalai dan tidak tertata. Penataan lahan seluas sekitar 250 meter persegi tersebut berlangsung selama 2,5 bulan sejak Juli 2026, melibatkan 5 anggota serta mendapat dukungan dari Sudin, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan, serta warga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, kunjungan wisatawan ke Taman Narmada dan Taman Suranadi, Lombok Barat meningkat sejak memasuki musim kemarau. PLT Direktur PT Tripat Abu Bakar mengatakan kondisi kemarau tidak mempengaruhi pasokan air di kedua objek wisata tersebut. Berdasarkan data tahun sebelumnya, kunjungan wisatawan bisa meningkat hingga 50% saat puncak musim kemarau. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok nyok nyok nyok Bang Po. Tadi lagu yang udah di request sama Ibu Tami ya. Request lagunya Korban Perasaan, katanya buat Bu Umi, terus juga Bu Ani, Bu Alma, Tevi, Kakung Jo, Uti, Pak Mukimin, Bu Hayati, Pak Tupar, Bu Sri, terus juga udah Wahyu, Kong Dani, dan semuanya aja. Katanya kalau Bu Tami gitu ya harus dipenuhin ya, soalnya nggak pakai bak ember gitu ya. Kita aja siap, terima kasih. Terus juga tadi ada Pak Afif yang ntar kita baca dah. Ini sembari kita ngangkat dulu dah Pak Tupar yang udah masuk di WhatsApp kita. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Iya Pak Tupar, gimana, aman di sono?
2: Alhamdulillah, kabar sehat. Ini iya, di Jogja 30 derajat Bang Jojo.
1: Wow, agak panas ya.
2: Ini aku punya pantun buat Bang Jojo.
1: Boleh, boleh, boleh, silakan. Apa itu?
2: Pergi ke Cinere membeli soto.
1: Cakep.
2: Minggu sore ketemu Bang Jojo.
1: Iya, asik dah. Siapa tuh?

0: dokter itu ya.
1: Iya, kalau istilah Jawa itu namanya brojol. Brojol itu jatuh melalui selah-selah atap itu.
0: Okay. Nah,
1: itu kan suka kotor itu baknya.
0: Benar. Oke, jadi enggak usah penuh-penuh deh soalnya biar gampang kalau ada yang jatuh-jatuh daun-daunan gitu ya.
1: Iya. Belum lagi kalau kadang orang mandi kan enggak pasti juga, kadang sabunnya suka nyemplung ke bak mandi juga.
0: Betul, enggak sadar.
1: Enggak nyadar kan kita kadang-kadang mandi plung gitu kan masuk ke bak itu. Nah, kalau kondisinya itu enggak penuh kan kita bisa langsung bersihkan, langsung airnya fresh lagi.
0: Langsung dapat sabunnya.
1: Langsung gampang tuh
0: bersihkan. Siap. Oke, ini ada yang beda nih Abang Po. Yang bilang enggak usah penuh enggak apa-apa dah. Jadi ada pendapat lain juga ya. Siap dah kalau gitu. Pak Tupa, request lagu dangdutnya apa ini?
1: Aku mau request ini, Bang. Termiskin di dunia, Bang.
0: Termiskin di dunia dari siapa ya?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT. Oke, tadi Muksin Alatas sih ya, bukan Hamdan ATT. Lupa, kira tadi Hamdan ATT. Siap, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam buat yang sudah masuk tadi ya. Banyak tadi ya, ada
0: banyak.
1: Pak Mukimin juga, ada siapa tadi? Aki Adi.
0: Iya, Aki Adi tadi udah ada.
1: Terus Uni Linda ya, yang pakai siapa tadi yang pakai selang tadi?
0: Bu Umi
1: ya, pakai selang ya. Pokoknya pakai selang ya tetap seger ya, pakai gayung juga oke ya. Yes, pokoknya buat semua-muanya dah, buat Bang Jojo selamat bertugas sampai jam 8 malam nanti ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Buat rekan-rekan perempat semuanya sukses selalu, semoga dimudahkan rezekinya ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja Bang Jojo.
0: Siap, terima kasih Pak Tupar. Sehat-sehat ya, Pak Tupar.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Jogja ya Bang Po ya. Pak Tupar turun, kita naikin dah yang di 0213504510. Ini ada siapa ya? Halo, Dangdutnyo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdutnyo.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Ya, Pak Demartono.
0: Oke, Pak Demartono, siap. Jadi semalam hujan nggak di sono?
2: Cerah.
0: Oh, cerah. Di Priok cerah, nggak hujan?
2: Cerah, luar biasa.
0: Walah, siap kalau gitu. Pak Demartono, gimana kalau di tempatnya Pak Demartono ini kalau mandi, di bak mandinya harus penuh semua airnya atau... nggak apa-apa, nggak penuh.
2: Iya, biasanya baknya diisi penuh, cuma ada bocor.
0: Oh, ada bagian yang bocornya.
2: Iya, pakai bocor.
0: Iya, siap dah, nggak apa-apa dah kalau gitu. Ya ntar tinggal sambal aja.
2: Iya.
0: Oke, siap. Kalau gitu, request lagunya apa nih, Pak Demartono?
2: Mandi Madu.
0: Mandi Madu. Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat warga Purwokerto, gimana saya berada? Warga Purbolinggo, gimana saya berada? Warga Banjarnegara, gimana saya berada? Warga Kebumen, gimana saya berada? Hidup Persibangga. Okay. Semoga mendapat kemenangan, kesenangan dan anugerah.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Demartono, sehat-sehat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Demartono ya. Bang Po, terus juga tadi ada Pak Afif di Sumenep yang bilang katanya ini sebentar kita buka lagi ya. Ketutupan tadi ya. Wajib selalu penuh kalau pas lagi mandi ya. Alhamdulillah udah tadi pagi abis bangun tidur persiapan ngambil wudhu buat sholat asar. Oke, mandi udah dari pagi ya. Soal tadi ayah nanya udah pada mandi belum nih, karena kan ini hari Minggu Abang Po. Karena biasa kalau hari Minggu lagi pere gitu ya, mandi sehari sekali, mandi sore doang ya. Katanya pada dengerin lagunya Avan sampai bawah. Oke, siap. Salamnya buat Mas Farid Kurniawan, Dedi Firdaus, Andes. Oke, semuanya ya. Saudara kita di seberang yang disebutin ya. Siap dah kalau gitu ya. Nanti kita bawa baca lagi, ada Pak Budi Praitno, terus juga ada tadi ada Bang Riki juga yang udah WhatsApp. Nanti kita mau baca WhatsAppnya abisin lagi ya. Jadi gantian nih ya, nanti kita mau baca WhatsApp nih buat Abang Po. Yang mau kirim WhatsApp juga boleh di 0812 11 24 928. Terus juga kalau mau telepon juga boleh dah nanti ya, nanti lagi tapi di 0213504510 di Dangdut Nyok. Nyok.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Oplanding Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Dangdutnya

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Mandi madu. Masih bareng Raya Juritia Bang Po di Dangdut. Nyok nyok Bang Po ya. Ini waktunya saya mau baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya. Buat Pak Endang ya. Ya udah deh, kita angkat dulu dah Pak Endang dah. Kok Pak Endang sih? Pak Entong Mahrum. Oh oke, okay. Siap dah. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Siapa Pak Mahrum di apa namanya, di Parung ya?
2: Iya, saya di Parung.
1: Di Parung gimana? Udah hujan belum semalam?
2: Di Parung ya, di Kampung Waru, di Desa Waru.
1: Iya, hujan gak semalam?
2: Hujan semalam.
1: Waduh, alhamdulillah hujan nih. Nampung air kagak tuh?
2: Alhamdulillah sih, kalau ya, air masih berkah.
1: Airnya banyak ya.
2: Berkah
1: saya. Siap. Pak Mahrum,
2: Saya, ya.
1: Iya, gimana nih kalau Pak Mahrum, kalau di rumahnya, kalau di kamar mandinya itu bak mandinya kudu penuh selalu atau bolehlah nggak apa-apa, nggak penuh juga, yang penting terus ingat isi.
2: Kalau saya sih nasi naruh air di toren.
1: Oh, di toren.
2: Jadi kalau ya kalau kosong nyala sendiri, pakai otomatis. Jadi kalau mau mandi ke kamar, jadi kamar mandi nyala buat di toren itu.
1: Iya, maksudnya kalau di bak mandinya itu bak mandi kudu penuh atau udah nggak apa-apa, nggak penuh juga nggak apa-apa gitu. Yang penting diisi gitu.
2: Iya, penting dari toren benar tuh nggak bakal kok. Toren juga gede, 850 liter.
1: Toren dah. Oh, berarti enggak iya. Berarti enggak apa-apa ya, enggak penuh juga enggak apa-apa iya. Di bak mandi ya. Yang penting torennya penuh ya.
2: Iya. Iya. Selalu bersih saya kalau mandi, saya mesin.
1: Siap,
2: sikat tulang gitu.
1: Siap kalau gitu. Pak Mahrum, request lagunya apa?
2: Lagunya ini aja lupa
1: tahu ya. Apa tuh? Ayo.
2: Lagunya
1: Ciki-ciki.
2: Pria idaman.
1: Pria idaman. Oke, ya. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Buat Pak Super, Pak Super.
1: Pak Tupar.
2: Iya. Yang mau naik yang ya lupa sama kalau bicara.
1: Oke, siap ya. Udah enggak apa-apa deh. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak Mahrum. Sehat-sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum ya, Bang Po ya. Penelpon terakhir kalau kita bisa bilang ya Bang Po, karena ini jatahnya buat dibaca WhatsApp. Mohon maaf kita sekeluarga, tapi gantian Bang Po ya, soalnya Ayu itu menjunjung tinggi keadilan sosial buat pendengar Pro4. Ya enggak mau dibeda-bedain. Kudu sama ya. Ini sekarang giliran baca WhatsApp nih. Karena udah nanggung juga, bentar lagi udah mau jam 5. Pak Budi Praitno nih, dari tadi kita anggurin nih. Katanya mereka lagunya Talak Tilu, pengen nyanyinya siapa aja dah ya, sambil mandi mau dengerin. Oke, ditunggu ya. Biasa bak mandi selalu penuh katanya. Siap. Jadi kagak boleh ya, kagak penuh. Ya kudu penuh gitu ya. Terus juga ada tadi mana nih ketiban? Lah hilang lagi. Ya udah nih Bang Riki nih. Bang Riki kalau di kosannya kalau AY kudu penuh Bang. Kadang ada juga tuh yang habis mandi enggak diisi lagi, enggak sampai penuh. Kan orang mau mandi gitu. Mana kalau di kamar mandi juga toiletnya enggak ada shower kan, kita juga buat bersih-bersih ya, kita pakai air bak itu gitu. Ntar susah kalau kita mau bersih katanya. Oke, siap. Request katanya Indah Kus yang bentar lagi sayang. Oke, siap, ditunggu ya requestannya. Jadi buat Bang Po masih ditunggu nih buat yang mau request ya. Boleh dikirim aja di WhatsApp di 08121124928. WhatsApp aja ya Bang Po ya, karena kita udah kelar kalau buat teleponnya. Mending WhatsApp aja di 0898-8926-8 nomor siapa itu kita sebut? Kita kok mulut jalan sendiri, kepala beda sendiri ya. 0812-1124-928.

0: mengetahui satu babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
3: Dangdutnya

0: Pria Ida mana Bang Po di Dangdutnyo sore hari ini, dan makasih buat Abang Po ya udah pantengin Dangdutnyo sore hari ini ya. Dan ini juga mau cerita ya, kita juga kudu ya, ya namanya ini ya Bang Po ya, buat nyetok air Abang Po. Di mana nih Abang Po nih, Jakarta itu kemarin sempat di kategori status awas kekeringan Abang Po gitu. Kekeringan meteorologis ya Abang Po. Jadi waspadai krisis air nih Abang Po, dan juga kebakaran nih. Ya, jadi BMKG kemarin sempat ngeluarin peringatan dini kekeringan meteorologis Abang Po buat periode 11 sampai 20 September nih hari Abang Po ya. Buat beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Jakarta Abang Po yang berstatus awas gitu. Tingkat yang paling parah bahkan ya gitu. Dan ini diperparah sama perubahan iklim yang suhu Jakarta tuh akhir-akhir ini kerasa lebih panas Abang Po ya. Tapi alhamdulillah tadi malam bisa hujan ya beberapa wilayah Abang Po ya. Yang mana itu kenaikan suhu ekstrim ini bikin cuaca sehari-hari tuh makin ngelekep, menyengat gitu ya. Terus juga bikin apalagi lah pokoknya gitu Abang Po ya. Dan berisiko memicu krisis air sampai ancaman kebakaran lahan nih Abang Po gitu. Dan 5 diantaranya itu adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga Kepulauan Seribu nih Abang Po, wilayah-wilayah Jakarta yang berstatus awas. Dan BPBD Jakarta ini mengimbau buat mengantisipasi dampak kedepannya dengan hemat air dan juga nyiapin cadangan air bersih tuh Abang Po ya, entah di toren ataupun di bak mandi nih Abang Po ya, ember segala macam ya, disiap-siapin di galon juga kalau bisa tuh Abang Po, galon yang udah kagak kepake ya gitu. Jadi kita kudu irit-irit dan nih Abang Po ya, irit-irit pemakaian air dan juga jangan boros-boros Abang Po ya gitu. Air sekarang susah ya, bahkan kemarin sempat ada daerah yang kudu dikasih supply air bersih dari BPBD Abang Po gitu. Jadi kita yang alhamdulillah kalau misalnya stok airnya bersih, airnya bersih terus juga banyak, jangan diboros-boros Abang Po ya, walaupun emang air itu kan dari alam ya gitu. Kudu kita jaga nih Abang Po gitu deh Abang Po. Abis ini kita bakal balik lagi Abang Po di Promote FM Jakarta di Dangdut di Blantek ya. Abis ini Abang Po di jam 5 sampai jam 8 kurang masih barengan Ajority ya. Masih banyak cerita juga yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di hari ini ya. Makasih buat Abang Po yang udah request lagu dangdut ya, yang udah cerita-cerita juga. Yang belum sempet keangkat teleponnya, mohon maaf kita sekeluarga karena gantian kita ya. Ini tadi WhatsAppnya alhamdulillah udah kelar, terus juga yang telepon juga udah kelar semua ya. Kita ketemu lagi besok Abang Po di Dangdutnyo ya. Besok sama siapa ya? Oh, besok sama Mpo Mariana ya. Dan nanti kita bakal balik lagi Abang Po di jam 5 masih bareng Raya Joritia di Blantek di Obrolan Tanpa Teks.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
2: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
1: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
2: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
1: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
2: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
1: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
2: Nah, itu baru pinter.
1: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
3: Dangdutnya, ya.

0: Brite jam 17.
1: Abang Po, Sudin Sosial Jakarta Selatan menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas di gedung SKKT Jagakarsa Jakarta Selatan. Kegiatan berlangsung pada 15 sampai 18 September kemarin yang diikuti 20 penyandang disabilitas serta 50 keluarga miskin. Kepala Sudin Sos Jakarta Selatan Berna Tambunan mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian warga sehingga bisa mengembangkan usaha dan menambah pendapatan keluarga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut potensi karhutla mesti diwaspadai sebab fenomena alam El Nino masih akan berlangsung sampai bulan November mendatang. Di wilayah Sumatera Selatan, El Nino masih akan terjadi hingga awal November. Pada saat itu hujan diprediksi sudah turun dan karhutla di Sumsel bakal teratasi. Ia juga mewanti-wanti masyarakat dan korporasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar meski diklaim kondisi titik api terkini mengalami penurunan. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Pop masih bareng Ranger ITN di Blantek ya. Di jam 5:09 di sore hari ini, gimana tempatnya Bang Pop? Ya udah ada hujan lagi atau gimana nih? Atau baru balik nih ya Bang Pop dari kemana gitu, bareng keluarga atau bareng doi gitu ya? Boleh kabar-kabaran juga di 08 12 11 24 928, dikabarin di Maria Bang Po. Sembari nanti saya juga bakal cerita, juga ada yang mau saya ceritain buat Bang Po ya. Tentu di Maria Bang Po di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih bareng sama Jody Tia sampai jam 8 kurang nanti.

0: Abang Pok pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM. Suara budaya Jakarta.

bolong semua. Bocor dah Bang Po eh. Iya, 08121249028 buat Abang Po yang mau cerita boleh ya, dikirim aja WhatsApp-nya. Dan ini juga yang mau cerita Bang Po, kalau kemarin kan sempat ya kayak Sinabung, terus juga anak Krakatau gitu ya Bang Po ya. Ini batuk-batuk Abang Po. Iya. Iya kan istilah begitu Abang Po. Kita kan begitu bilangnya. Ya bukan. Pada batuk-batuk kemarin Sinabung sama Krakatau sama yang di apa namanya itu di Sulawesi gitu ya. Alias erupsi. Nah, tapi enggak cuma anak Krakatau aja Bang Po yang kemarin bisa dibilang tuh selama 2026 ini aktif ya Bang Po ya. Ini ada beberapa gunung di Indonesia Bang Po, gunung api di Indonesia yang aktif di 2026 ini Abang Po. Yang pertama Semeru. Nah, Semeru juga pernah tuh Abang Po. Nah, dia tuh punya tinggi 3676 mdpl Abang Po. Jumlah erupsinya sekitar 1811 kali letusan Abang Po. Ya. Nah, ini jadi gunung api dengan frekuensi erupsi terbanyak di tahun ini Abang Po karena aktivitas didominasi erupsi eksplosif. Terus sama guguran lava dan juga ancaman awan panas. Terus selain itu ada Gunung Ibu. Itu di Maluku Utara, Bang Po, tingginya itu 1325 mdpl. Nah, dia itu adanya di Halmahera Barat. Nah, Gunung Ibu itu adanya di posisi kedua paling aktif ya, yang mana muntahan abu vulkaniknya itu berkala, Abang Po, gitu. Terus juga yang ketiga lewat Tobi laki-laki di NTT nih juga nih Abang Po nih. Dia tuh tingginya 1584 mdpl. Nah, dia tuh ada di Flores Timur, aktivitas vulkaniknya tuh terus nunjukin kenaikan signifikan Abang Po. Sama kolom abu yang itu bisa dibilang sampai ribuan meter deh gitu Abang Po. Terus juga ada di Maluku Utara namanya Gunung Dukono ya. Itu tingginya itu 1335 mdpl Abang Po. Nah, gunung apinya ini dikenal punya durasi erupsi yang panjang nih Abang Po ya. Terus ngalamin kenaikan aktivitas eksplosif juga nih Abang Po ya dari pertengahan tahun ini. Nah, ada lagi ya gunung apa lagi nih Abang Po ya? Selain Krakatau ada ini ada Lewotolog

dan Marapi Abang Po ya. Ili Lewotolog dan juga Marapi ini ada di NTT. Nah, tingginya 1423 mdpl. Nah, kalau Gunung Marapi di Sumatera Barat itu tingginya 2891 mdpl Abang Po. Nah, keduanya terus kasih lihat kita Abang Po embusan abu vulkanik yang selalu berulang nih Abang Po. Jadi kita kudu waspada juga nih buat Abang Po yang tinggal di sekitaran gunung-gunung ini Abang Po ya. Dan juga yang terakhir ini yang baru itu ya Anak Krakatau Abang Po, yang kita tahu ya tingginya itu 157 mdpl gitu. Nah, ini ada rangkaian erupsi yang terus-terusan di awal September 2026 Abang Po yang memicu kewaspadaan tinggi nih di wilayah perairan Selat Sunda gitu. Jadi buat kita juga nih waspada Abang Po yang daerahnya dekat gunung aktif ya gitu. Buat Abang Po yang mungkin tinggal di atau punya kampung halaman di gunung ya, dekat gunung gitu, mungkin gunung aktif, boleh di daerah mana nih Abang Po, dikasih tahu ya di 08 12 11 24 928.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

0: Promote FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ingat kan kalau kita kemarin tuh sempat ada Abang None, Abang Po di Juni, Juli tuh udah ada pemilihan ya, ya. Dan kemarin Abang Po di hari Jumat, ya Jumat malam, itu udah masuk ke final Abang Po dan udah dapetin Abang None 2026 Abang Po. Ada siapa ya, emang ya? Ada Bang Herf Pierre Sidarta, ini dari Jakarta Selatan. Ini Abang Jakarta 2026 dan juga Empok lagi None ya, Citra dari Jakarta Timur nih Abang Po ya. None 2026 Abang Po ya. Nah, ini keduanya di udah lewatin segala apa sih itu namanya? Kita tiba-tiba lupa ya, urutan ya, rangkaian kegiatan mulai dari audisi segala macam, karantina segala macam dah Bang Po, dan akhirnya kepilih dah kemarin di Jumat tanggal 18 September 2026 Bang Po. Dan si Abang None ini ya Bang Po, Bang Herve dan juga None Citra ini unggul setelah lewatin rangkaian seleksi termasuk sesi tanya jawab bareng Bang Dul, ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno Abang Po, dan juga beberapa dewan juri. Nah, malam final tuh kemarin diikutin sama 36 finalis ya Abang Po yang mewakilin 5 kota administrasi dan juga kabupaten administrasi Kepulauan Seribu Abang Po. Dari jumlah 36 finalis ini Abang Po, ya panitia terus nyaring deh tuh finalisnya siapa yang jadi 8 besar sampai 3 besar gitu. Oke, tadi Abang Po ya, mudah-mudahan sih apa yang diharapin sama Bang Dul nih, ya, sama Gubernur Mas Pram dan juga kita sih Abang Po nih, Abang None 2026 ini bisa bawa nama baik Jakarta dan juga bisa ngenalin Jakarta ke dunia deh Abang Po ya, yang cakep-cakepnya gitu, yang bagus-bagus ya dari Jakarta gitu Abang Po ya. Dan kalau dari Bang Dul sendiri, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia bilang Abang Po kalau Abang None itu jadi jembatan yang ngubungin Jakarta sama generasi muda dan dunia Abang Po. Dan diharapin bisa ceritain Jakarta lewat budaya, kreativitas kuliner, terus juga komunitas sampai keramahan masyarakatnya gitu Abang Po. Peran Abang None ini Abang Po bisa dilakuin lewat berbagai ruang, ya mau itu di panggung, di ruang pertemuan ataupun ruang digital. Dan minta juga nih ke Abang None buat jalanin perannya secara aktif, bijak dan juga bertanggung jawab Abang Po gitu. Karena kan bawa nama baik Jakarta ya, Abang None Jakarta 2026 Abang Po, cakep-cakep ya, merketeng-teng banget tuh itu fotonya. Kali aja nanti di tahun 2027 saudaranya Abang Po, kerabatnya Abang Po yang ikut Abang None 2027 siapa tahu, tungguin aja dah Abang Po, suruh aja ngikut daftar buat tahun depan.
1: Motor kecil dulu, mampir dulu.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Rambut FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ayu Juritia di Blantek di obrolan tanpa teks sampai nanti jam 8 ya. Dan sekarang Ayu mau ngasih tahu nih Abang Po ya, buat kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di sore hari ini bakal berkumandang di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Jadi mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja Abang Po. Nanti kita balik lagi di mari sembari cerita-cerita nih kondisi tempatnya Abang Po gimana nih. Apakah hujan atau gimana? Soalnya tadi nih banyak banget Abang Po seliweran di Instagram AI gitu ya. Di Kalimantan ini langitnya merah, Abang Po. Coba kita cek sama-sama ya. Buat Abang Po yang di Kalimantan mungkin boleh dikabarin juga nih, di Pontianak mungkin, yang di Samarinda ya. Terus juga yang di mana? Kakungjo juga tuh yang di Kalimantan. Terus Abang Po yang lain juga boleh dikabarin dah ya. Ditanyain saudara-saudaranya gimana di Kalimantan, aman atau enggak nih ya. Gitu. Soalnya terakhir tadi Ayah lihat video-videonya langitnya merah, Abang Po. Nanti boleh berkabar di 08 12 11 24 928. Masih di Blantek di obrolan tanpa teks.
1: Rompat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulain dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
3: Dengar perobat, Eta! Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Propat FM Suara Budaya, Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babi, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Brite jam 18.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan gerakan 5M menjelang usia Jakarta 5 abad untuk menata kabel udara yang semrawut sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuka Yurike, mengatakan gerakan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempercepat penurunan kabel udara ke bawah tanah. Gerakan 5M mencakup penggunaan sarana jaringan utilitas terpadu, relokasi mandiri, pengikatan kabel aktif, pemotongan kabel tidak berfungsi, serta meninggalkan kabel yang menjuntai. Meninggikan kabel yang menjuntai maksud kami. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menerima hibah kain tenun persujutan dan diberikan ke diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan kain asal Bayan Lombok Utara tersebut dikembalikan oleh kolektor asal Australia Michael Abbott. Kain persujutan adalah kain tradisional masyarakat Sasak yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan upacara adat. Pengembalian kain tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya masyarakat Lombok. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Jority ya. Gimana udah pada kelar maghribannya atau baru mau maghriban? Ya udah enggak apa-apa. Jangan sampai lupa aja ya, Abang Po ya. Masih ada temenin Abang Po di malam hari ini dan masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di malam hari ini. Di depan kita kan masih ada hiasan kemarin ulang tahunnya Abang Po ya. Masih ada yang itu loh. Apa sih yang Aduh, lupa namanya. Ini hiasan yang kayak menjuntai-juntai itu, yang kain, yang kertas mengkilat Abang Po, kalau jadi buat background gitu Abang Po. Nah, dia tuh ketiup angin dari ujung tuh Abang Po, kencang anginnya kayak di depan ya Abang Po ya. Ah udah, angin-angin dingin atau angin panas, angin ngelekep Abang Po. Tempat Abang Po gimana nih? Angin kencang ada angin kencang atau aman-aman aja Abang Po? Boleh dikabarin deh sekalian di Maria Abang Po ya di 08 12 11 24 9 28.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
3: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
2: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
3: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
2: Macam-macam deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
3: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
2: Yaelah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
3: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
2: Bener tuh Leha.
1: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Malam-malam sedih banget, Po. Ya Allah, kita mau ngasih tisu kita kagak bisa, ya. Karena sekedar lagu, udah kemarin di studio nangis atau kagak tuh ya, nyanyi barusan ya. Abang Po, jam segini udah pada keluar nih Abang Po nih, tukang nasi goreng nih tempatnya Abang Po. Di apa namanya tempat aja tuh Abang Po, Tenabang 5. Aja itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tukang nasi goreng ya Bang Po. Jadi di Pasar Thomas Tanabang 5 nya sama di sebelah gang sebelahnya nih Abang Po nih, di Sabangan Abang Po nih, itu ada 5 tukang nasi goreng gitu. Ayo udah nyobain di 3 tukang nasi goreng Abang Po. Dan ya, ada punya rasa masing-masing gitu ya. Walaupun apa namanya, bisa dibilang katanya sama aja kalau tukang nasi goreng mah gitu. Gitu deh Bang Po. Nah, nasi goreng itu bisa jadi penyelamat kita ya Bang Po, dikala kita lagi lapar, terus juga lagi kagak masak. Bingung mau masak apa, mau makan apa, ujung-ujung nasi goreng ya Bang Po. Apalagi nih kalau misalnya kita ke mall, ya pasti dah Bang Po nih, kita ini dah, kita yakin dah Bang Po ya, kalau ke mall, ke tempat makan ya Bang Po, yang di pesen apa? Nasi goreng. Makanya kagak heran kalau di mall, di tempat makan tuh Bang Po pasti ada menu nasi gorengnya. Kagak mungkin kagak, kecuali emang dia jual sushi. Dia kagak jual nasi goreng gitu ya Bang Po ya. Nah, kalau ngomongin nasi goreng ya Bang Po, itu pasti punya langganan masing-masing ya Bang Po nih di tempatnya Bang Po ya kan. Nah, di Jakarta itu ada nih ya Bang Po tempat nasi goreng yang bisa dibilang kayak udah ini ya, udah lama, udah legend ya. Soalnya udah dari tahun kapan udah ada nih ya Bang Po ya, tukang nasi goreng kaki lima yang ada di Jakarta ini ya Bang Po. Udah ada di puluhan tahun gitu. Ada apa aja Bang? Yang pertama, ini nasi goreng MPR Fatmawati Abang Po. Ini ada ya dari tahun 1984. Nah, ini nasi goreng tenda ini dibuka dari habis maghrib sampai sekitar jam 1 pagi Abang Po. Kalau variannya biasa nasi goreng ayam, nasi goreng usus, pete, bakso, kambing, ampe nasi goreng sosis Abang Po gitu. Ini nasi goreng juga lengkap, ini pakai acar timun ya dan cabai rawit yang bisa diambil sendiri Abang Po, kecuali dibungkus. Terus juga ada nih gak agak jauh Abang Po dari Fatmawati, itu namanya nasi goreng Bakti Blok S Abang Po ya. Ini tendaan juga Abang Po. Ini udah ada sekitar 40 tahun. Wah, umur aja belum nyampe tuh 40 ya. Dan yang unik ya Abang Po, ini bisa milih sampai 3 topping Abang Po di dalam satu porsi ini, mulai dari kambing, ati ampla, bakso sampai ikan asin ya. Dan tingkat kepedasannya biasa, bisa disesuaikan masing-masing kita gitu ya Abang Po. Dan ini masih menang ya kalau buat ayah Bang Po ya, karena dia tuh ada pilihan nasi goreng ikan asin gitu, daripada yang barusan yang Fatmawati nih Abang Po. Kenapa? Karena nasi goreng ikan asin tuh juga rasanya beda sendiri ya sama ikan nasi goreng teri. Nah, teri Medan juga enak tuh Abang Po, nasi goreng teri Medan. Nah, berikutnya ada lagi nih Abang Po, nasi goreng gila gondrong Obama. Ini di Menteng ya Abang Po. Nah, ini kalau ini cari-cari tuh belum pernah ketemu Abang Po di mananya gitu ya. Soalnya kan kalau di Menteng nih cuma di Sabangan, di Sabang Abang Po nyampe situ doang. Kalau nyampe Mentengnya susah nyari ya, udah malam. Masalahnya kagak ada ini angkot. Nah, ini udah ada dari tahun 1980 Abang Po, dan mangkal di depan sekolah tempat Obama pernah sekolah dulu gitu. Nah, menunya itu nasi goreng gila alias nasi gila dengan topping bakso, sosis, telur sampai keju nih Abang Po gitu. Kalau nasi gila sih udah pernah makan dan enak Abang Po. Nah, terus juga enggak jauh nih Abang Po di Kebon Sirih. Nah, ini sempat lewatin ya Abang Po. Nasi goreng kambing Kebon Sirih Abang Po.
Nah ini udah ada dari tahun 58. Bayangin aja tuh, ih. Udah pada lahir belum? Nah, nasi goreng kambingnya ini terkenal Abang Po, terkenal sama baunya atau juga aromanya yang ngerempah banget, yang kuat Abang Po, dan juga daging kambing yang empuk gitu, dan minim banget sama bau perengusnya, kata sih gitu, kata teman-teman Ai yang pernah ke situ Abang Po gitu. Soalnya kalau Ai pengen ke situ udah di kamar udah kayak keikat aja gitu Abang Po di kasur. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa keluar lagi. Udah pewek gitu. Nah terus juga nih Abang Po nih, lanjut lagi nih nasi goreng kambing kebon sirih ini Abang Po. Nah dia tuh ada pilihannya nasi goreng ayam, nasi goreng sosis bakso, sama nasi goreng polos gitu. Jadi tinggal pilih aja antara ayam, kambing, bakso, sosis ya, atau polos Abang Po. Nah terus juga ada kalau kita balik lagi ke selatan Abang Po, ini kan tadi Menteng sama Kebon Sirih di pusat ya. Ini kita balik lagi ke selatan, itu nasi goreng Kebuli Ajay Abang Po, nasi goreng Kebuli Apcai ya. Ya itu di Kebayoran Baru. Itu dari tahun 97 ya, Apcai ya. Apjay gitu tulisannya. Ini kasih nasi goreng pakai bumbu kebuli Abang Po yang harum, terus juga berempah banget, tahu sendiri kan kalau kebuli gimana. Nah ini ada nasi goreng kambing kebuli, ayam biasa, sampai ayam bumbu kebuli juga ada Abang Po. Porsinya nih ini banyak banget Abang Po, dan juga bumbu kebulinya tuh medok gitu, cocok buat kita kalau pengen makan malam nih. Ada ayamnya, ada bumbunya yang medok, waduh itu rasanya mantep tuh Abang Po. Gitu. Nah kalau Abang Po nih, kalau kita ngomongin tukang nasi goreng kan banyak banget ya Abang Po ya. Ada yang ngider ya, ada yang masih ngider sekarang, ada juga yang udah mangkal tempatnya masing-masing dah Abang Po. Di sebelah tiang listrik mungkin. Atau di Air Petra ya mungkin ya. Terus juga yang di mana lah kayak gitu ya. Nah kalau waktu itu saya pernah nanya Abang Po, pernah nggak bawa nasi sendiri buat digorengin sama abangnya? Nah kalau Abang Po nih, kalau ngomongin nasi goreng sendiri gitu ya, Abang Po tuh lebih sedep gitu nasi goreng yang pakai berasnya perak, atau kalau kita yang bawa nasi dari rumah sendiri tuh lebih sedep kayak gitu Abang Po, nasi pulen gitu kan. Ada macam-macam nasi goreng ya Bang Po ya, ada yang perak, yang pecah-pecah gitu, maksudnya kagak nempel-nempel nasinya. Ada yang kalau di nasi goreng kayak nasi rumah aja gitu, nasi pulen gitu. Nah kalau Abang Po lebih resepnya mana nih? Kalau sih yang pecah-pecah ya, kayak nasi kebuli, mirip-mirip kayak nasi kebuli yang ambiar-ambiar gitu, itu enak Abang Po. Tapi untungnya tiga nasi goreng yang biasa beli nih di kos itu modelan nasinya kayak begitu. Ada sih salah satu yang nasi agak lembek, terus juga sering nempel-nempel nasi ya, jadi kayak masih basah-basah gitu, atau kebanyakan air ya. Atau gimana? Ayo belum nanya tuh nasinya pakai nasi apa. Nah kalau Abang Po bagaimana nih? Demen yang perak atau yang biasa aja, yang pulen deh kalau nasi goreng Abang Po? Boleh cerita di 0812 1124 928.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Po Sartika di Petojo. Katanya kalau nasi pulang kagak enak, Bang. Kudu nasi yang perak katanya ya. Karena kalau nasi perak ya Bang, Abang Po ya, itu kan kadar amilosanya tinggi ya, dan hasilin butiran nasi yang terurai atau yang tadi Ayah bilang tuh ambiar-ambiar yang kering dan juga kagak lengket. Itu tuh yang enak, Abang Po. Terus wah, Motika jangan sebut merek, ntar kita bingung susah nyebutin ya. Motika katanya nasi goreng ini enak, Bang. Iya emang, Ayah juga demen nasi goreng itu, Motika. Apalagi kan udah ada hacksnya ya di sosial media, cara buat irit in this economy. Kalau makan di tempat itu ya, gitu. Siap dah, itu juga enak sih. Dan apa namanya, ya gitu, pasti ada punya ciri masing-masing deh. Yang itu yang Potika sama yang lainnya, kayak kafe-kafe nih Abang Po yang kalau Ayah datengin nih di daerah Sabang sih juga enak tuh Abang Po. Kayak kopi tiamnya tuh juga nasi gorengnya punya rasnya masing-masing ya. Tapi ya emang ada sih yang jong itu Abang Po yang pakai berasnya atau juga nasinya nasi pulen ya, gitu Abang Po. Jadi ya apa mau dikata dah, makan aja dah daripada kebuang gitu. Sayang kalau nasinya kebuang. Bong-bong rezeki namanya kita kan. Ya udah kita makan. Ada pernah bangsa berapa kali ya? Ntar 2-3 kali dah pernah nemu nasi goreng yang jong, Abang Po. Nasi ya kagak pernah. Jadi ya, ya ya udah deh ya kita makan dah gitu. Karena nasi yang pulen sendiri, Abang Po, ya ini kalau bahkan yang terlalu pulen itu apa namanya, bikin gampang lembek, Abang Po. Ngegumpel terus juga apa namanya, banyak kalau diaduk sama bumbu lah itu nempel banget dah tuh Abang Po, kayak ya gimana dah gitu deh. Sama pernah nih Abang Po, pas namanya juga di sono juga jarang ya tukar nasi goreng Abang Po ya, mohon maaf nih, pas kita masih di Sumatera Abang Po, bukan di Medannya, bukan di Siantarnya Abang Po, ini tempat kita kemarin itu Abang Po, itu kita beli nih nasi goreng, ada tulisan nasi goreng di menunya gitu Abang Po ya. Nah pas yang dateng, ya ini nasi baru mateng Abang Po dari rice cooker. Emang kayak dia tuh masakan-masakan rumah gitu Abang Po ya, tipenya gitu ya, di warung nasinya. Jadi kayak ya kok jadi kayak begini nasi ya, kayak emang nasi rumah yang baru mateng dari rice cooker, yang dia langsung goreng. Dimana kalau nasi yang dari rice cooker Abang Po, kudu kita dinginin dulu gitu. Yang pernah Ayah dapat ilmunya dari Nya Ayah gitu. Kalau nasi yang baru mateng dikeluarin dari rice cooker dibikin nasi goreng, dia kurang lebih mirip teksturnya itu sama kayak nasi pulen begitu. Jadi ya ya udah deh. Mana kecapnya asal-asalan nggak sih. Jadi kagak rata Abang Po. Ada yang hitam, ada yang masih putih, terus juga ada yang ngegumpel. Ya gimana deh, ya udah deh, kita hajar aja dah nasinya daripada kebuang masalah gitu ya Abang Po ya. Balik lagi sayang daripada kagak kemakan Abang Po. Nah kalau Abang Po demennya nasi goreng tuh kayak gimana nih Abang Po? Ya atau mungkin masak di rumah ya, sering tiba-tiba kok nasi gue jadi begini, salah berarti gue ya, karena nasinya baru mateng udah gue goreng. Itu pasti tandanya Abang Po udah apa namanya, udah keburu lapar ya, jadi pengen buru-buru masak nasi goreng nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brite jam 19.
1: Abang, pemerintah Kota Jakarta Utara memperketat pengawasan di RPTRA Kalijodo Penjaringan setelah dugaan pungutan liar dan temuan botol bekas minuman beralkohol di lokasi tersebut viral di media sosial. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pamdal RPTRA, pengurus RW setempat, dan Satpol PP. Ia juga mengungkapkan pihak Pemkot Jakarta Utara juga telah melakukan pengecekan langsung ke RPTRA Kalijodo pada Rabu kemarin terkait video yang viral di sosial media. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengembangan museum tematik dinilai efektif menciptakan ekonomi budaya sirkular sekaligus memperkuat edukasi dan literasi sejarah masyarakat di tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi keberanian pihak swasta dan komunitas yang mendirikan museum secara mandiri saat meresmikan Museum Cipta Mahardika di Mojokerto. Kementerian Kebudayaan pun menargetkan Indonesia mampu memiliki lebih dari 1.000 museum sebagai etalase peradaban bangsa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

Pro 4 FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja Juriti ya. Di Blantek ya, ini sekitar berapa menit lagi, masih banyak sih ya. Masih ada waktu 42 menit lagi masih ditemenin di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po. Gimana nih tempat Abang Po di malam hari ini? Udah pada siap-siap buat ngantri anak besok ya? Bekalnya dipikirin, mau bekal apa, terus juga seragamnya mungkin. Kan gitu biasa ya Abang Po ya, orang tua. Apalagi ya Mpo yang apa namanya, puyang sendiri, kader sendiri ya. Si Abang mah diem-diem aja, nyata-nyata baik dah. Mohon maaf nih, itu kenyataan nih sebenarnya ya. Nyanya dulu begitu, dia yang apa namanya, rebek sendiri. Babe ya begitu dah ya, di teras baik ame temen nih. Gitu deh Abang Po ya. Boleh cerita di mari Abang Po, 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta. Abang Po, gimana? Udah pada makan malam? Atau belum nih? Masih mikir-mikir ya Abang Po . Dan masih mau mikir juga mungkin Abang Po, aduh besok naik kereta apa namanya, bakal dapat tempat duduk kagak ya Abang Po . Gitu. Apalagi yang warga Greenland ya Abang Po nih. Ya, warga Greenland kudu berangkat dari pagi . Jemput udah pada standby ya Bang Po di stasiun Rangkas. Bayangin aja coba tuh, subuh-subuh ada yang nginep. Bahkan waktu itu tuh ya udah lama sih videonya itu ya Bang Po, yang sempat viral ya. Nah, kan kita tahu ya Bang Po ya, mungkin dari Abang Po tahu dari cerita-cerita gitu ya, tanpa Abang Po ngerasain sendiri. Kalau Aisy udah ngerasain sendiri ya Bang Po ya, kalau yang Green Line ini ya Bang Po, dari Tanah Abang ke Rangkas aja udah jauh banget ya Bang Po nih. Bayangin nih, lewatin berapa stasiun . Tapi yang enaknya Bang Po, walaupun dia rute ya panjang, dia tuh bikin kita bisa ngelihat yang hijau-hijau Bang Po . Bukan duit yang nobanan alias 20 ribu Bang Po, tapi bisa ngelihat ya pohon-pohon gitu ya. Sekitaran Cisauk masih ada, Maja kayak gitu-gitu dah Bang Po, Parung Panjang ya, terus Balaraja masih dapet ya, sampai ke Rangkas. Nah, mau diperpanjang lagi ya tahu Abang Po rute kereta Banten . Jadi dari Rangkas Bitung bakal maju lagi ya Bang Po, sampai Serang, bahkan sampai Merak Abang Po. Dan ini mulai dikaji sih ya Bang Po ya. Jadi buat warga Banten tepatnya ya Bang Po ya, yang bisa naik kereta gitu ya, ya terus juga pengen nyebrang ke Merak gitu Abang

Wah, nah ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten ini resmi ngegelar kajian studi kelayakan Abang Po soal elektrifikasi ya. Elektrifikasi maksudnya jalur kereta api lintas Rangkas Bitung Serak Merak Abang Po ya. Jadi diperpanjang tuh sampai Merak Abang Po nanti keretanya. Jadi pembahasan teknis yang ngelibatin kolaborasi lintas sektor itu Abang Po ya. Fokus matengin analisis prasarana Abang Po dari kelistrikan, aliran atas khususnya, terus juga sistem persinyalan. Terus juga ada apa lagi itu namanya tuh rekomendasi operasional Abang Po di lapangannya bagaimana nanti. Terus sama nih Abang Po inisiasi elektrifikasi jalur ini Abang Po koridor Kabupaten Lebak Kota Kabupaten Serang ya sampai Kota Cilegon ini diproyeksiin bakal memperluas jangkauan layanan KRL Komuter Line Abang Po yang selama ini baru ngelayanin perjalanan sampai stasiun Rangkas Bitung gitu. Jadi nanti yang mau ke apa namanya Serang Merak nih itu bakal ganti kereta gitu Abang Po kayak kayak apa ya? Kayak mau ke ini Rock Bottom apa sih namanya itu? Eh lupa dah nama aslinya. Ayo ingetnya Rock Bottom doang Abang Po. Aduh, Tenjo bukan. Apa sih di sono tuh? Ah pokoknya itu deh Abang Po tuh yang kudu kita turun di daerah di turun di stasiun Cawang ya atau UKI UI kita turun di UI gitu ya Abang Po ntar pindah tuh Abang Po gitu lupa namanya apa tuh nama itunya Rock Bottom karena jauh banget Abang Po ayo pernah nyasar ke sono nah gitu mungkin ya Abang Po ya jadi ntar bakal bisa makin panjang lagi nih ya buat yang mau jalan-jalan mau ke tempat-tempat hidden gem gitu Abang Po di daerah Banten mungkin ya daripada lewat tol naik kereta aja bercepet gitu Abang Po ya bisa nengokin Baju Suwanda terus juga siapa tuh yang di Lebak ya naiknya naik KRL tentunya.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Pade mau kemana?

0: Propot FM Suara Budaya Jakarta. Kemarin ya Bang Po sebelum pulang ya, niatnya kemarin kan udah ngantuk gitu, Abang Po mau pulang cepet ya. Kagak jadi ngantuk Abang Po. Kenapa emangnya? Kemarin pas pulang kita langsung turun tuh Abang Po ke auditorium Abdul Rahman Saleh Abang Po. Buat apa? Kemarin tuh semalam kita ngeliatin final dari Bintang Radio 2026 untuk wilayah Jakarta Bang Po, dan udah dapetin terbaik 1, 2, 3 dari kategori putra dan juga kategori putri Abang Po. Nah, terbaik tiganya dari putra itu ada namanya band David Abang Po. Terus juga di terbaik dua putranya ada Rahasia Dwika Putra. Terus kalau terbaik satunya ada William Wijaya Abang Po. Terus kalau buat yang putrinya itu ada di terbaik tiga itu ada Arsya Ristina Rizky Abang Po. Terus di terbaik duanya ada Zahra Fania Ardani Sulistio. Di terbaik satunya ada Natanya Amanda Monica Abang Po. Dan semalam tuh pas banget aye ngelihat perform dari yang terbaik satu ini Abang Po gitu, sebelum ada penampilan dari Gestar. Dan itu semalam juga rame tuh Abang Po di bawah ye, di bawah di belakang samanya. Gitu deh Abang Po ye. Jadi ya kita tunggu nih nanti nih, kira-kira siapa nih yang bakal jadi jawara buat yang kategori nasionalnya nih Abang Po. Ini kan baru di Jakarta nih ya. Nah, nanti ada lanjutan lagi nih Abang Po, Bintang Radio Nasional 2026. Kira-kira siapa yang jadi jawaranya? Yang bakal nerusin penerus-penerusnya dulu tuh, kayak almarhumah Titi Puspa Abang Po. Begitu. Makanya pantengin ya di mari di Abang Perempat FM Jakarta. Atau kalau mau update-nya juga Bang Po, bisa lihat di RRI _ Jakarta.
1: Abang, jangan gitu dong.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Robot FM Surah Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng Rejority ya, di malam hari ini ya, di malam Senin, Abang Po. Jangan lupa, ini malam Senin, which is besok kudu kerja lagi. Besok udah Senin lagi, Abang Po. Kagak berasa, Abang Po. Jalan terus tuh hari, Abang Po. Dan emang kagak berasa, tinggal 3 bulan lagi, Abang Po. 2026 udah mau habis. Iya, Abang Po. Ini bulan September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi, Abang Po. Kagak salah kan aing ngitung. Udah setengah perjalanan, Abang Po, kita menuju 2027 ya, Abang Po. Kira-kira di 2026 ini apa nih, Abang Po, yang belum kesampaian ya? Boleh diceritain ya. Belum kesampaian kemari, Abang Po, ke RRI Jakarta, enggak apa-apa. Nanti mungkin pas hari ulang tahun tahun depan dong. Hari apa nih? Hari-hari bahagia. Nanti pas liburan lagi mungkin gitu ya. Kalau mau tahun baruan gitu, kita mau lihat kembang api di depan di Monas bisa, atau di atas ya di atas mau buat karyawan aja sih. Di lantai 9 alias di rooftop, Abang Po, gitu. Ya main-main kemari juga boleh, Abang Po, ya. Terus juga biar deket sama kita, jangan lupa di follow sosial media kita di @pro4jakarta atau di @rri_jakarta, Abang Po, ya. Buat bisa lebih dekat lagi sama kita, ya, dengerin kita di mana aja, kapan aja, bisa download aplikasi RRI Digital, Abang Po, ya. Daftar, registrasi, jadi membernya, terus udah deh, nanti bisa dengerin Pro4 kapan aja, di mana aja, bisa dengerin podcast juga di situ, Abang Po. Terus juga bisa berinteraksi sama pendengar-pendengar yang lainnya. Tinggal ikutin aja komentar-komentar di aplikasi RRI Digital. Selain itu, Abang Po juga bisa dapetin berita-berita tuh di situ, Abang Po. Bisa dari RRI Digital ataupun di portal rri.co.id. Biar tahu updatean-updatean kita, Abang Po. Ada apa aja sih emangnya di RRI Jakarta gitu, ataupun di RRI yang lainnya, Abang Po, ya. Kalau terakhir gitu, kita udah umumin ya, Abang Po, ya. Siapa tadi tuh ya, terbaik 1, 2, 3 dari kategori putra dan juga kategori putri di Bintang Radio Jakarta. Nanti bakal nyusul lagi, ada lagi Korwil ya, Korwil Jakarta dan juga Banten. Kira-kira siapa nih yang bisa melangkah ke babak berikutnya nih, Abang Po, ya. Gitu. Sekalian kita ancar-ancar aja, Abang Po, siap-siap buat tahun depan ya, saudara Nyiki. Capek buat jadi finalis Bintang Radio berikutnya. Kali aja dari tempatnya Abang Po atau saudaranya Abang Po. Kita gak pernah tahu, Abang Po, karena kita udah usaha gitu ya. Kalau kita diiringin doa, pasti nanti ada jalannya, Abang Po. Begitu, jangan kita doa doang tapi usaha mah kagak gitu. Terus usaha iya tapi doanya juga kagak balance, Abang Po. Gimana Tuhan mau ngasih? Pasti kudu diimbangin, Abang Po. Usaha iya, doa iya gitu. Iya, Abang Po, ya. Dan kalau Abang Po masih mau update lagi, masih boleh ya di 0812-1124-928. Nanti masih ada satu sesi lagi buat Abang Po yang mau cerita juga boleh. Di mari barengan aja di Blantek, di obrolan tanpa teks.

FM Surabaya Jakarta Bang Po udah mau menit 50 ya. Tandanya aku udah pamit nih dari ruang dengarnya Abang Po. Makasih buat Abang Po udah pantengin Perempat Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 kurang dikit ini barengan Ayu Juriti ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po ya. Entah besok, entah Selasa, entah Rebo. Sesuai jadwal aja deh Bang Po, karena kita juga punya moto datang sesuai jadwal, pulangnya kalau udah capek udah dicariin, udah gitu aja dah ya. Tetap positif Abang Po, positif apa aja Bang? Positif berkata, positif perilaku, positif juga berpikiran Abang Po, biar semuanya positif juga balik ke kita Bang Po, biar semua yang balik ya yang baik-baik ya, balik baik-baik juga. Jangan itu pamit dulu diri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang. Bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nah, terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang mah.
2: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, apa kabar? Hari Minggu Abang Po, hari Minggu Aye pergi ke bioskop. Bukan, itu malam Minggu. Hari Minggu besok kerja ya Abang Po ya. 20 September 2026 hadir lagi Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta Abang Po, menemani Abang Po untuk mengikuti, mendengarkan dan menyaksikan Wayang Golek Mekanik Abang Po ya. Kali ini dengan lakon Bambang Dasa Walikrama, dalangnya KRH Cecep Supriyadi Abang Po. Dengan pengisi acaranya ada Kang Atep Gunawan, Teteh Suwartini dan juga Teteh Nining Yuningsih. Sampai pukul 24 atau pukul 12 malam Abang Po, Abang Po pecinta wayang seluruh Indonesia, dengerin Abang Po ya sambil temenin Aye. Dan jangan lupa Abang Po sambil nyiapin segala sesuatunya buat besok kembali kerja dan beraktivitas.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta

Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Rompat RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, kita sapa Kang Atep Gunawan. Wilujeng wengi Kang Atep.
1: Wilujeng wengi Teteh.
0: Kang Atep.
1: Lah.
0: Jigana Teh. Jika nu humarurung humariring Kang Atep teh katingalina.
1: Aduh nu jogogo ieu teh aduh. Pilek.
0: Tuh aduh. Langsung. Tapi Kang Atep
1: paniten sedayana mohon.
0: Sanos Kang Atep nuju kirang sehat oge nya. Ari tugas mah.
1: Iya.
0: Kang Atep.
1: Ari ku tugas mah tidak rompoknya langsung ngebecir weh ke RRI nya.
0: Emut kapaniten merinnya tete.
1: Meres
0: ngantosan wayang golek mekanik. Hawatos wios nuju kirang sehat oge. Kang Atep. Aya Teh Haja Suartini.
1: Teh Tini kamana wae Teh Tini?
2: Aya Kang Atep, Teh Nini, manco teras atuh di dieunya
1: nyarengan
2: paniten.
1: Syukur Kang Atep diserengan wae nya ku Teh Nining sareng ku Teh Tini dinya.
0: Kang Atep, aya tuh urang sanggakeun lagu anu munggaran.
1: Lagu anu munggaran heula.
0: Kang paniten anu nuju manco dina radiona masing-masing. Sata acan pagelaran wayang golek disanggakeun urang gororongkeun heula lagu anu munggaran laguna sedih prihatin suantena mamah cucu Setiawati pamundutna ti Abah Engkus.
1: Sedih prihatin.
0: Mohon Kang Atep.
1: Pantesan atuh saleuyu sareng Kang Atep menuju sedihnya.
2: Menuju sedih.
0: Ulah atuh Kang Atep, ulah sedih.
2: Ulah sedih atuh Kang Atep.
1: Tapi sedih ge menuju kebingahan.
0: Mohon.
1: Mangga atuh nyanggakeun wilujeng ngadang.

0: Dan lagu sedih prihatin kanggo Abah Engkus di Ciamis, kasepuhan urangnya Kang Atep. Atuh Kang Atep teh ulah marurung wae. Semangat Kang Atep.
1: Keur usum cenah sareng. Semangat, semangat.
0: Semangat Kang Atep.
1: Semangat teh pamit teh ngagupai karena semangat.
0: Tah kitu.
1: Enten kedang ngagupai.
0: Sepatu teh aja.
2: Enggak. Bade nepangan Kang Ai Askar di Balaraja, Tangerang. Kang Ai di Sawangan Depok. Pak Dayat sareng Bu Dedehna di Rawajaha Bogor. Nepangan deui Kang Buse di Rangkas Bitung. Aki Nazwan di Bojong Nangka.
1: Teras.
2: Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Teras aya Kang Denkyus di Ciputa Tangerang. Kang Mardi di Rajek Tangerang. Aki Yadi Sahada di Jonggol.
1: Suhada
2: mohon. Abah Otong di Gunung Sindur. Oge aya Pak Anda di Cipicung Bogor. Aya Pak Jana di Ciledug Tangerang. Ibu Nayani di Rawabuntu. Kang Pradana di Pondok Gede. Ambu Sukaisih Cipondoh Tangerang. Mang Bandi di Manggarai. Teh Warsih Cibubur. Oge aya Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Mang Tono di Pondok Gede, Apana Aldi di Balaraja, Padarta di Rawabuntu, sarang Abah Nana Dukat di Pasarbo. Lajeng Teh Nining.
0: Teh Nining bade nepangan Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor. Mang Nasim di Cipicung Bogor, Abah Akik di Cimanggu Bogor, Pak Endang di Cipenjo Bogor, Abang Jack di Bojong Sari, terus Ayah Mama Haja Ise Bogor, lajeng Kak Kang Aweng di Ciamis, Kang Mamat di Samarinda, Abah Agus Rasta di Rawabuaya, Kang Ajo di Cariu Bogor, Kang Mamat di Lewiliang, Napangan dari Abang Engkus di Ranca Bogor, Ciamis, sareng reng-rengan lintas budaya Nusantara sadayana ayah Pak Eon di Sukakerta,
1: Abah Toto
0: mohon, bukan akum kasadayananya. Teras ayah Pak Pikri sang Ibu Ati di Jasinga Bogor, Pak Jojo di Cipinang Jaktim, Pak Rohmat Darsono di Pademangan, Pak Ali di Cinangneng, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Pak Johan di Bintara Bekasi, Mama Hajayati di Curug Tangerang, Pak Ahmad di Curug Nangka Depok, sareng Kang Nana Ider Alam di Cibodas. Aja Kang Atep.
1: Selajengna Kang Atep nepangan Bapak Ahmad di Gunung Salak, Bapak Anang di Kemayoran, Oge Tehilap nepangan kanggo Ka Abah Rusmana di Muruharja, kanggo Ka Pak Ahmad Suryadi sareng Ibu Na di Ciomas Bogor, menghaturkan jengungi sareng Ibu Tehilap Ibu Titin, Oge Ibu Ani nya di Ciomas, Bapak Haji Suhanda di Majalebak Banten, Oge ayah Bapak Warman di Setiabudi, Mama Hayati di Tanjung Priuk, Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor, nepangan Oge Kang Tohari di Sukabumi, ayah Bagus.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: ku linuhung resi anu sugih ku pangaretipan betan loba pangabisa. Lengah ingep pringulung ing pertapan Setia Karti. Mangga isanga uwiku ajejuluk Santana Gokta sinepa wonten ingkang putra Dewi Linggasari Lawuh ingkang putra Pangkang Dasawali Kram. Mangga kersana sang wiku bingah anu taya wates wangana riung mung pulung jeng incu. Lengah ingat pangkonan sanga pandita hengkanga putra sesilih Dewi Linggasari dan mira kersap pangan tika sang wiku. Gelis pupu janing hati amat dodoh bager cu. Gerati uksing tumanina.
1: Kaulan naramate waji
0: sumangga putra panjenengan hatur semabekti lengah hingga pangkonan kersarama kaulan bok pilih bae putra lengah hingga pangkonan rama kiranga tatarauh basana kiranga panata colonggong agung cukup lumur anu kasuhun jemar hampurana anu diteda kaulan.
2: Duh bagur. Tekudu dipenta pangampura jeng pangdua nu jadi bapa cu. Salawasna ari kolot matoleh namprakun dampalengeun munajat kayang murbawi sesa sangka nu jadi alang temurus tahayu barakah salamet pait getih pangtulang. Lamun sok santeuna meureun anak lamun pinangih mulia manya para catri. Bakal kabawa ngaran kolot teh ceuk balarea teh meureun anak saha teh mulia. Lamun sok santeuna meureun ngaran anu jadi kolot oge bakal kababawa lain. Da kitu apa nari munguh kolot mantong boro dina hadena hidalah goreng na ge teu lewe apan ari kolot mah
1: malan kaulan mun ramate waji
2: incu aki anu kaset bagur kadieu cu sing deukeut ka aki cayang kadieu
1: adah
0: kaulan mun eyang sumangaya putuh panjenengan mangbang dasa wali keramah hatur semah bekti lengah hingga pangkonan kersa jengeyang kaulan.
2: Aseh kadiu cu nyaa api teh ngarasa bunga para catrik boga anak gelis. Ngarasa bunga boga incu hade. Namun sok santun na apan ari boga anak gelis mah cek batura teh babari rejeki anda dibandingkan sarua jeung boga toko apan iyo pan ari ngajang kanu gelis moal daekun make sapeda butut nuwe sepak borang
3: kemana emang
2: pansa kurang-kurang lagi arikan yang kanu gelis pamake motor menang nginjem-nginjem oge
3: nginjem yang
2: ari sakali mere duit kanu gelis panwal daekun mere duit juh ringgit komo juh perak mah isin pansa kurang-kurang ari mere duit kanu gelis mah juh ribu
3: paling teutik
2: paling sauti ajeun teuy duit panas duit naon ge lain anu penting sangkan ngaran bisa katarima kunu donto kunu denok
3: penting laksananya ya
2: anu penting laksana sanajan bari jeung ruksak sanajan barina kitu bageur amal teh teu leuh sumelang sok risi nu jadi anak teh pinangih lara tu ngaraha teh mening tungararaga batan urang hirup tungarahate lai. Tungararaga onaman upamana dari diri raheut benang diuwaran bari jeung aya dukun aya kasehatan. Pan ari hate mah jaheut beuh ubaranna teh gumantung kana kaayaan diri urang pribadi. Da kulantaran kitu cusing kade kom ka incu aki. Ade bagur ayeuna kana jadi anak malangna ama bisi isuk jakaning pageto diparengkeun ku Yang Murbawi Sesa boga salaki sing kade kasalaki. Ulah rek wani kasalaki sabab salaki teh sembaheun keur hidup di dunya. Salaki teh mangrupa hiji gaganti nu jadi indung gaganti nu jadi bapa. Pan ari mangsana urang boga salaki mah indung jeung bapa teh beunang disebutkeun teu kawasa. Nu kawasa mah iwal ti salaki ari geus laki rabi mah. Tah kulantaran kitu lamun diparengkeun deui ku Yang Murbawi Sesa hidup diparengkeun boga salaki baktikeun diri ka salaki sing nepi ka mati. Sebakeun raga teh ka hingkang raka sing nepikeun ka perlaya. Bakti diri ka salaki sebaraga ka hingkang raka nepikeun ka pamustungan hirup hiji istri anu sajati. Nyucu ade. Doraka ti salaki sarwa jeung doraka ti indung bapa. Pangeran ngore ka hampura ka eta jalma lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula pon kitu deui nu jadi salaki. Ade bagus. Teangan kanikmatan hirup di alam dunya sing bisa ngamumule nu jadi salaki. Ulah di mana salaki teh boga pamajikan kadari urang ngarasa kecewa. Cek paribasana.
1: Man kaulan mun rama. Kalau putra panjenengan ngaraoskeun bagja nampi wangsit ti kersa jeung rama.
2: Nuhun. Kunaon anak king anak ama cu? Kunaon? Incu abdi Raden Bangbang Dasawali Krama bet make cuma lima kunaon bagus?
1: Tadah. Kaulan eyang.
2: Kunaon? Asep kadieu, cu kadieu. Kadieu majeng tah. Kadieu. Kadieu kaeya. Mangai kersana Bangbang Dasawali Krama cuma dong datenging pangkonan hengkang eyang sang uwi kulinuhung.

0: Ku ngaros bingung panitia susahnya manah barang nampi dauhan hingkang aputu bang-bang tasa walikrang. Mangat dan mira tersapangan dika sang awiku.
1: Dedeh bagus. Tongku derek nanyakeun bapak Asep incu aki. Oh, aku bapak maya eyang.
2: Ya cuy, we aki lah.
1: Nu aya. Tong kudu make bingung-bingung.
0: Dah. Nanging sanaos suparina kitu jole darek kana jadi bapa nganung harti putra bakal doraka eya. Atuh upami masih keneh jumeneng di mana ayana pun bapa nanging upami parantos pelaya atuh di mana paesanana. Taya sanes anu kasun ku putra panjenengan dawartos we putra teh sumejang ngabaktikeun diri ka kersa jeung ramal kaula nu neya.
1: Alah adek geus kolot ka ti isan teh rupa-rupa.
3: Kapatenyaan.
1: Oh, atuh kieu Raden. Aki arek dongeng. Tuh ditatar belah kaler baheula aya hiji raja anu ngaranna Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka. Ari pernahna tuh dibelah kaler ngaran eta nagara teh nagara Alengka. Ari rajana tingku Angkara Murka. Bedang uang kelam asa aing panggagahna, asa aing pangpinterna. Tekau batur punyul gawena sirik. Tekau batur laku gawena hianat. Tekau batur pinangih rejeng kamulyaan jail kami ayah iren pinastren teurun-urun. Nepi kalain saotik lamun jalma kudu boga salaki salakina dipaehan pamajikanana dicokot. Lamun jalma luhur kuta gede dunya buncir leuit loba duit. Bandana dicokot nugugana dipaehan.
0: Kurang ajar temenan raja model gitu ya. Di mana ayeuna?
1: Ih dongeng. Ieu mah adat
3: teh. Absu kana dongeng.
1: Ieu mah boro-boro jeung aya buktina kakarak ngadenge dongeng ge nafsu ieu mah budak. Tong gede-gede teuing atuh amarah jeung nafsu teh bisi kumaha onam. Tuman eyang raja nu model kitu mah kaula nu lain turutan. Lumatak ge ulah diturutan ari raja model kitu mah pieun teungeum. Bah diturutan. Salajengna kaula nu malah dina hiji wanci kumawani make maling Prameswarina Prabu Rama nu keur tungara lara di tengah alas jeungan Dewi Sinta mangprung di bawah kaburu kaluhur di bawah ngamah kajomantara atuh salakina leungit sabuni-bunina jalma nu jalan jahat ih teu urungan we bakal kapanggih ari geus kapanggih da sarahwana batan mulangkeun ka jeun ancur tutumpuran. Wargi leudis maraya bea turunan ancur paribasana dilakonan dah hayang laksana kanu dicita-cita kitu tah teh kadrahwana mangurus tunjung date salajengna ancur ya ancur teu sanak teu kadang teu baraya teu itu teu ieu panuju raja model kitu panuju keur kula ya. Nya panuju tinggal panuju ulah bari jeung kekareket kitu jiga nu gemes jigana teh.
0: Aduh, dalamun aya bade sasa aku putra panjenengan kaula. Keur Bambang Dasawali Krama, muarek mangejakeun ka manusa nu model kitu.
1: Nya adat teh kawas aki wae.
3: Turunan akina.
1: Nya kitu arat ati, aki keur ngorama. Oh. Tunggul diraruun catang diruntas tengari cucuk-cucuk acan. Lir benda barang nuju raos sangawiku linuhung. pandita nu loba pangabisan ngantika hinga pangkonan ningkang ngaputu Bambang Dasawaligrama. Naon anu kumalayang di awang-awang nguriling ing gegana wiyati ngapung kasaluhureun gunung.
0: Kajabi nyatana pelembunganna Prabu Rahwana Sukmana Prabu Dasamuka. Ngalayang di awang-awang tenggagaduhan tempat ngancik tungara larak kaayaan Sukma Rahwan.
1: Saprapta tingkal lumampahna atuh Sukmana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka.

bana horeng pirasana jaman itu ngara-ngara balangsat jaman loba dosa mangsana hirup di dunya. Ngayang diawang-awang rilingi geugana wiati ngapung bisa luhur.

sana dan ama ngomong gogorowokan moal kadengi sabab ama geus lain alam, sabab ama geus lain zaman, anu geus teu sajaman jeung hidep anaking. Amangan bisa cerik-cerik dina keur ama sorangan. Moal kadengi inghak ama ku hidep sabab ama geus mangrupa sukma. Lain paminta ama hidup ulah seperti ama sorangan anaki. Harta bana loba nyata hante kabawa. Buncir leit hante katarik. Gedong sigrong hante kadondon. Mana horeng yakin ayo nama ama teh. Anu kabawa ku ama sorangan iwalti ama perbuatan ama pribadi. Harta bana mabean. Pamajikan geulis di mana mangsa nama titik ngabawa.

0: Ama hayang mika nyaah ka diri hidep. Ama hayang mika asih ka diri hidep. Ama hayang ngawujudkeun rasa kanyah ama sorangan ka hidep anaking. Ayeuna lamun ama aya ngalayang di awang-awang murid iga ganawi ati pamoalan ama bisa nemongkeun tur bika bisa karasa ku hidep rasa deudeuh ama. Ama ayeuna rek milu ngancik dina diri hidep pribadi sabab ama teu boga tempat keur ngancik. Sakalian ama eunteup dina tangkal kiserut di tarapaan pujel di parentaan angkat. Ya. Ayeuna ama rek milu ngancik dina wujud hidep sorangan. Ama rek milu ngancik dina waroga hidep sorangan cu. Ama hayang milu neundeun ka deudeuh nu nakanya titik ka asih. Dumeh ama ngarasa bangga ari sabab ama boga anak nu saki kasepna, darah ama nu saki ambu cuina anu bakal ngangkat derajat diri ama sorangan.
1: Moga-moga bae hidep pasing jadi jama anu mulia gumelar di alam dunya ulah saperti ama.

masa sumedia tunginak lumabat igwa garba hentang putra bang-bang dasa walikrat. Anangin pasti tigus di tengah widian marga nu jadi lantaran. Waruga bang-bang dasa walikrama. Pinuhu ku elmu pinunjul, sugih ku pangarti suci, anu pamohalan bisa dibawa sakaba-kaba ku perbawan setan. Saperaptan ikun, barang badai lombabat, karena gua garma hengkang putra. Panas karaosa, ku perbawa pangarti suci, nyata wangsit timaharsi.

Mana horengan di alam dunia teh kudu ngabukaan jasa di alam dunia teh kudu ngabukaan rasa dunia. Kudu loba amat tiba kelembali ke alam asa. Hari geus kieu mah rek tobat teh

0: aking anak, ama. Ayun na, ama, arek nga maegad jumantara, sana jang bari jang ekaayaan sukma jang raga hidup ama epajau, tapi mumuhate ama temual bisa ningalkan hidup sorangan bagu, tetap ku ama bakal diraksa di jaring di aping ju. Ama rek ini trek ngejat ke jumantara. Asep,
1: ada kaulah nun eyang.
0: Anu didongengkeun ku ama bieu teh sanyana cu. Eta teh bapa hideup. Eta teh nu ngayuga anjeun Prabu Rahwana teh.

Yuga Putra Panjang. Ya Allah Gusti Nuhami Besar Katingnya Menhoreng Menyangat Angkara Muka Tenyap Karena Kulungan.

Sebenarnya aku semangat sadaya kaya di alam dunia. Menang orang mantan hati pun tampak senau sebarinan gitu eyang. Muarek lengitnya sumuju kuputra pada di sumsi, kuputra pada di pihari, di mana aku ayang. Putra muah pada bahan badan nebus karena saku mahan kayaan laku lampah laku bapak sawias putra perlayan.

0: putra nedak pamit ka Eyang sareng ka ibu. Pada disungsi paesan anak pun bapak. Pada sumujud putra kana kuburan anak. Pada nedak ampura segala rupi dosa putra anu joletar. Putra rek milangi jalan kanggo babakti, ngabaktikeun diri kanggo nebus dosa anak pun bapak. Sakan pun bapak ku yang berbawi sesa biasa diangkat ka sawarga. Gusti ampura dosa anak pun bapak.
1: Asep pintu aki bisi hidup rek ini jung bagus dagus dewasa ayeuna mah.

0: Sa balik deui we ka lembur. Mending ge urang tatanen jeung aki.
1: Kaulah nusuh mangga eyang upami kitu mah pamit ka nurut putra panjenengan.
0: Sapratanipun Bambang Dasawali kramak konur hingga pangongkunana kersaya yang wikulinuhu.
1: Eyang pamit putra panjenengan tau kersa jeung ibu.
2: Umur amah kuliah pamit tinggal merayang ranak.

0: surangun ajat ka yang murbawi sesa sangkan anak ni salam
1: sumala kaulah.

urang teuneun dihandeuleun sim geusan sampeureun cang urang tuna dihanjuang siang geusan alau. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiyosakeun kawontenan. Aing salebeting. Nyatana tapa batas negara Singa. Sinten tak lumampah kejabinipun dua kot buta anu ngajaga ngaraksa tapa batas nyaosan kana parentos Trinalendra praja negara Singa Pangeran Adipati Wibisana. Pamedalipun dua kot buta tenak gendenganipun kada bendrong lagi.

Menang kueng ditemangan diteruskan karena kacang asli.

mati. Jalan neng masna sediawatinya eta. Cing maija ulah maija. Anggap malam mat. Mak ayo kacang asin rek dinding.

0: anu keur ngeunguna.
1: Entong aya naon aya naon ka itu aya jelema goraka dia urang pegat lampahna ka.
0: Wah, bener deh. Pegat lampahna aya jalma nu datang ka ieu pertempatan. Bang-bang dasa wali kerama lu mampat datang hingga pangkonan dua kot buta anu nuju ngajaga ngaraksa takle patus negara singel. Nyingkir curik geuning ka setan mantok yo ulah rek mewo-mewo kana perlampahan kaula. Iya dah, lamun sampean rek newo-newo pinasti bakal dialah pati, yakin bakal dialah nyawa ku diri kaula.
2: Eta ngom da pun gejilo we kaluar tina sungut sorangan padulting keketak batur tengun singa tu ari ngomong tentong sok sakadaik sakadaik ameng atu ka kota.
1: Ya lain curi dia, ya lain setan dia.
2: Kurang ajar sih. Kumaha
1: gari liwat ke harapan jelema mah ngomong nu pantes. Punten ke kumaha ke. Da basa mah teu meuli ieu. Samingkina jadi jelema ngora. Sabat kopel.
0: Jadi sampean teh lain jurig, lain setan, lain genderawa nu newo-newo pamar. Sampean teh manusa atau hampura diri kaula. Moal.
2: Moal hampura. Man wae jadi saban pisan.
0: Jelema mah ulah panang beungeut jelema mah. Panang tugas. Ajeng bari jeung ruksak model kieu dan tugas di nagara anu wajib mariksa ka jalma anu anyar datang.
1: Di panang rupa mah memang mulai anu pangruksakna di dunya diwajib beungeut dewek lamun maneh hayang nyaho.
2: Kang ngajar sih boro-boro batur urang sorangan nempo beungeut urang sieun.
1: Urang kungsi boga kaca lomari di imah meunang pamajikan meuli. Diteuneun di tengah imah. Ari urang asup teh jurig-jurig jeung urang teh. Ari dicabak beungeut emang pan meuni era nyeranyan.
2: Urang ngajar si urang jadi kesel hate.
0: Samane. Manawi dipertanten kakasih kaula teh Bambang Dasawali Krama.
2: Ngaran hade rupa hade siang ati sopan kelakuan. Urang ngajar kesel wae.
0: Gimana maneh?
3: Menawi dipercanten padumukan anu matuh kaula teh nyatana disalebeting pertapan kaulan.
0: Mana?
3: Disalebeting pertapan.
0: Tapi naon?
3: Pertapan Setia Karti kaulan.
2: Komo siapa dalam patapan makudu sopan? Dalam patapan makudu benar itu yang digablogan nama.
1: Aduh, aduh, kesel wae, kesel urang.
2: Nyan, mal benang dibeli 7 juta kakak salurang.
1: Aduh,
2: gantian urang kudu tumpukan duit salah tumpukan anu lobana satumpukan.
1: Mal
2: leungit tumpukan urang. Pisang goreng sugan, tumpukan naon?
1: Mal benang ditukeran ku pisang goreng kakak sa.
2: Ngajan.
0: Ada. Dayah lahian hampura diri kaula paman.
1: Moal mereka hampura wae sia gablong ku aing hampura.
2: Sal wae. Tadi mah sopan ngomong gitu mentak naon moal diketelah ambek urang.
0: Lah ka mana-mana?
3: Maksud kaula teh nyungsi nagri nyiar nagara anu katelah nagara Singala. Ari ieu napa wates nagara naon oge ari sampe teh keur naon pam?
0: Ieu kaula keur ngajaga ieu, ngajaga tapal batas nagara Singala.
3: Kature bunung laksa ketika bingahan naon anu disungsi kiwari kapangih nu diteangan kiwari aya inga pangkonan. Kaula ngahaturkeun rebu nuhun nedawi di kula teh bangsa lumebet ka nagara.
2: Moal, mana keterangan? Ayo keterangan. Teu mau keterangan, ajong gadona urang. Salah.
3: Ada.
0: Mungut tanah bukti diri mah kaula teh teu ngabogaan paman.
2: Orang-orang teh gableng keterangan sia. Pangrasana teu gede mangpaat asupan keterangan teh.
0: Mun maneh cilaka di mana-mana diperiksa ku nomor wajib. Ieu teh rayat ti anu disiringkeun meureun maneh teh ku nomor wajib. Ari teu boga surat keterangan jangan jelema liar sia. Gagal sia.
1: Aduh kang ada jadi amak wae beliau. Teu cager-cager ieu beliau geun cager moal. Moal cager nih.
2: Can ngegelepokan jelema 70 mah.
1: Pepuh.
2: Nyaan urang lamun keur amak can nampilingan jelema 77. 77.
4: 7 perak,
1: 7 perak, 7 ketip, 7 sen.
4: Payo buat ngaruan mah.
5: Di mana mana itu menang asup. Bapak dia. Kurang aja. Kaula menta dihampura teu dihampura, disopanan teu daek sopan. Sabalikna, lain kaula nu kurang ajar, Andika nyata nu kurang ajar. Lamun kaula nyarita nepi ka lebahdina, mudah sabah dabongan sampean. Mangke lamun adika trek mere jalan, bangbang dasa wali kramo bakal ngababat naon adi. Jenawa rek lompat kamar di pot hal. Lir penta tulak lampah na dua kot buta. Anu lompat ngantunkeun medan yuda nantep bang bang dasa wali kram. Urang tendun di handeuleum sieum kesan sampeureun cak urang tuna di handuang siang di sana lah. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiyosakeun kawontenan ing salebeting kedaton ing salebeting negara Singela. Sinten ingkang lumampah inggih ten boten wonten malih kejawi ni Sri Nalendra Praja negara Singela aji juluk Pangeran Adipati Wibisana. Sinde bawonten hengkang Patih Jaya Prahasta. Hiji patih anu satya satu hukas Sri Nalendra pamedalipun sadaya para pangagung tindak gentinganipun adya macan kucul alamiah.

Ah, que quería

0: Jaya Prahasta hatur sebab bekti lelahing pangkuman salinan batu.
1: Jaya Pandi.
0: Lenuningi.
1: Calik Jaya.
0: Iringan bangsa nampak paduk.

ayah pangresana Sri Nalendra Praja Singala aju juluk pangeran Abai Pati Wibiksana. Lenga inga setingil binaturata gedam para DN tapi nalipit ingkan canari ninga ingna waret nalemek bambut prangwet adik ingana wita ingjeman kasur langsung.

0: Raden Ratu Sapangandika Sri Nalendra.
1: Apa ya? Kiai Pati.
2: Leneningi Gusti.
1: Haturan lu jangan sumping ayi.
2: Daun dipun pangersa Sri Rapaduka hatunuhun. Mangga abdi Gusti pun Jaya Prahasta hatur sembakti nengahing pangun seliru paduka kaulan. Mukmil baik abdi Gusti lengah kirang tata rauh basana. Mugia jeng Gusti ngahapunten samudaya ning kelepatan rauh kalau luputan abdi Gusti Jaya Prahasta.
1: Dede
2: masa di akan.
0: Narasa bahagia kula ngabogaan pati sampean ari sampean bisa sapagodos dinang moni ngalaksanakeun pancen nagara yai.
2: Atur ibu nuhun kaulan.
0: Ulan terang kitu mugia yai ulah rek ngarasa kaget. Wireh danget ieu diangkir lain dina wanci, diala lain dina mangsa, dikumpulkeun lain dina waktu.
2: Kaulan, salah jeung aya prayogi naon salira paduka Gusti.
0: Kieu sanyataana pati?
2: Ulah neningi.
0: Panak kula ngangkir ka sampean.
2: Di mana?
0: Kahiji lami hanteu kapangi.
2: Atur ibu nuhun lan seketika minggahan.
0: Ari kadua perkara na kula rek tumanya adibati.
2: Perkawis naon Gusti?
0: Kaayaan ieu negara Singela.
2: Ngiringan pangersa dampal paduka.
0: Kumaha kaayaanana yayi?
2: Kaulan.
0: Kaayaan negara Singela cingkakang menta laporan ti sampean yayi pati.
2: Imbal, atur ibu nuhun Gusti. Jangan ieu upami salira paduka Gusti tumaros ka abdi Gusti. Perkawis negara Singela. Sapa ninggal abdi Gusti, sapa menak abdi Gusti, nagara teh subur mabur kemari pahluh jinawi hanteu kakurangan sandang lan pangan. Kaum tani pada mukti, kaum dagang pada jemar, kaum buruh teh nuripu. Istu sadaya para tamtama lan para prajurit salebeting negara. Satu husum jadi hingpaun salira paduka Gusti teh aya anu ngijing sila pekong sinembah. Kitu mereka menak abdi Gusti.
1: Ada. Syukur bagja kamayangan Patih Jaya Prahasta. Kaulah ngarasa bungah tanwa tersuangana, yayi.
2: Atur nuhun kaulan.
1: Kalayan kedua perkara na, yayi Patih.
2: Kaulah nun Gusti, katilu perkawis na.
0: Ari katilu perkara na. Nyata kaulah tegas narima surat.
2: Walapatra timana kaulah.
0: Ti Sri Nalendra Praja Negara Ayu Japala Prabu Rama.
2: Di maksud.
0: Taya lian iwal timulem kadiri kaula wireh di negara Ayu Japala Ayu narek di ayakin musyawarah para raja, musyawarah para santana kumpulan para pangagung. Anu kareka banasapun ka negara Ayu Japala ka asut Singela nyata diri kaula pribadi.
2: Gimana? Jalan sedara paduka Gusti pada jengkara ke Ayoja?
1: Pasti.
2: Iraha mana Gusti?
1: Ayo nak mangsa nak anu tumi bayai pati.
2: Sebera dinten mana bisa lira paduka ayo di kadatun. Ayo di negara Ayoja pala.
0: Dina soal waktu kaulah mutlak poek. Hari sabar. Sasal sena musawarah tangtuna anu tumi sedi tangtukkan kukri kaulah. Rengse sapoe kaulah balik. Rengse saminggu tangtu kaula telilana saminggu duka sabulan duka dua bulan duka sataun duka dua tahun duka takran winu kaula air di negara Ayo Japala
2: lup janten salira paduka titik acan tiasa nangtos ngin gantungkin di negara Singela dupi danget iu anu kapan cenan ku salira paduka Gusti nyakrawati bahu denda ngawarnenan salira paduka saha anu kepatok malawi.
1: Oh,
0: nyamurin muarek kasaha kula percaya. Salian tika salira rai pribadi wawakil diri kakak.
1: Jadi lamun baik kakak nginit ngantun ke nabi lumampah ngantun nagara iwati salira yai anu kudu ngurus. Ngurus ya nagara anu dianggap hak rumah tangga ku rai pribadi.
0: Ngan di lebah dewayah narai sing sabar, sing tawakal, sing adil palamarta, sing agungnya bijaksana, sabab mungguh ngurus negara teh, yang ngurus sama rakyat, hantu enteng jadi. Tak kulantaran gitu, pamaksudan diri kakang kayalian mugia bayai di dadangat iya. Sing benang dipercaya ku akak, sing benang dipercaya ku diri kaulah. Pangat.
2: Jangan irai panjenengan permi badai ngempel dan sadaya para tantama kamu ngayakin pangawalan sadaya paduka lunta ngantuk dakara.
1: Oh, tak perlu. Tak perlu ya. Bawiraus emutan kakang cekap pusak itu manawi.
0: Pasualan kakang init ngantun genagri lumampah ngantuk dakara.
2: kakang rek ini nyalira kana kareta kanjang. Dikantun Nabi lengah yai. Amanat sakali deui. Mihape nagara sing adilnya palamata.
3: Timbalan. Hatur ibunuhun laksa ketika bingan ya Allah.
2: Saprapkan nipun sri nalenda praja. Singlak lumampah ngantun nagara lumampah ngantun jaya prahasta sumedia tuminak anagara ayo jaya.

Gus Lampah Nasrinalin, Mangapatih Jaya Prahasta, nyalikan si tinggil binaturata nyepeng dom tari kerta negara singgala. Mangat denira kersapangan nika ing salbet tinggalin boten kawadali lisan. Dipercaya mimpin ieu nagara keur kaula lain suka bunga anu aya. Tapi kula bingung anu hanteu mangitungtung, susah kula anu taya sudana ari sabab. Ari sabab. Mending-mending lamun bisa dipimpin kabeh ku kaula, kumaha lamun manusa anu aya di nagara di antaran neun geugeuleuh nunda kangewa ka diri kaula. Anung-anung hareup. Bakal pinangih larat tunggara hati kaula katu teraga kaula pribadi. Ngan mugia bae sakabeh pangeusi nagara singa bukan rasa tanggung jawab kana keamanan ieu nagara. Ari sabab keamanan nagara temut kelak bisa beres ku para tamtama. Keamanan nagara temut kelak bisa beres ku para pangagung. Tapi keamanan nagara bisa rengse dilantarkan ku aya kesatuan jeung persatuan pangeusi nagara nasorang. Kalian harapan kaula mugia pangeusi nagara singabon rasa wajib kada pasualan. Lantaran kitu sakali dipanuhun kula kasadaya pangeusi nagara sing aya dina kajemaran jamar. Plir penta. Barang sawek hema wacana ing salabeting padaleman kedhatur sila. Silokan ning inang durung abang angludah durung tuwipa. Saprap tandepun. Dua kot buta lumampat datang harsa hingga wadah nira. Aduh, ayah, ayah.

0: Mugia teh janten penuh pangalir ngating manah salira paduka Gusti Wirehing. Abdi Gusti lumampah dateng ngapangkonan salira paduka teh masian ibarat tiangana Gusti.
1: Satria.
0: Kaulan.
1: Sah sampean.
0: Menawi dipercanten kekasih abdi Gusti teh Bangpang Dasawali Krama kaulan.
1: Nawa.
2: Kaulan Gusti.
1: Ieu manusana.
2: Timalan kaulan.
1: Kiraku jalma edan sopan. Sugan lain satria no edan, andika no edan.
2: Sugan pareng Gusti.
1: Wah. Satria Bangpang Dasawali Krama.
0: Aduh, abdi Gusti Bangpang Dasawali Krama kaulan.
1: Gimana sampean?
0: Padumukan anu matuh. Di pertapan Setia Karti mengungan kersa jeung Eyang Panita Santana Gopta kaulan.
1: Di pertapan.
0: Kimalan Gusti.
1: Aya naon?
0: Maksud abdi Gusti lumebet ka ieu karaton bade unyuk tumaros ka salira paduka Gusti.
1: Rek nanya genau.
0: Bade tumaros dupi ieu teh nagara naon kaulan?
1: Nagara Singela.
0: Dupi nu mangkon ka Prabon Gumanti Aji Nyakrawati Bahudenda.
1: Srinalendra Praja Nagara Singela Aceh Juluk. Pangeran Adipati Wibiksana.
0: Salira paduka Gusti Manawi.
1: Lain kaulah Patih Jaya Prahasta.
0: Dupi mantena angkat ka mana kaulan?
1: Naon dupi maksudku sampean? Pangnananyakeun Srinalendra.
0: Mugia jeung Gusti Uninga Wireh dina danget ieu nu mawi abdi Gusti tumaros ka mantena. Numutkeun kersa jeung Eyang Wirehing mantena teh pun paman Gusti.
1: Paman?
0: Timalan kaulan.
1: Ge. Paman ti mana? Paman ti mana? Teu ngartikeur diri kaula.
0: Numutkeun kersa jeung Eyang pun aki di pertapang yen mantena teh rayina Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Wirehing Prabu Dasamuka teh upami Gusti percanten pun bapa kaulan.

0: prahasta ngaros kaget barina. Emut kahingkang raka praja negara Alengka Prabu Rahwan. Ngahuleng ngaraga menengah jentul ngahurun balung bingung anu temangi tungtung susah manah nu taya lebarna. Manget dinira kersa panganika yang selamat tinggalih boten kawadaling nisan.
1: Putra naraka Prabu Rahwan. Nya itu hari ditarima bisi lain, bisi akon-akon ditarima bisi iya. Saha anu nyaho jeung saha anu nyaksin. Yalah anak satu Uyut, Uyut Togong, coba ka dia sampean. Lo Gusti, abdi Gusti pun Togong kaulan. Ka dia Andika, coba maraking pangunan kaulan. Datang.

0: sapundopo salira paduka Gusti ngangkirap di Gusti pun togo belum. Yut, aya naon Gusti? Ulah ngerasa kaget sambil dianggir ku kaula. Timbalan agung. Aya hiji hal anu ku kaula rek ditanyakeun ka sampean. Perkawis naon? Aya hiji satria anu tumanya ka diri kaula. Bari jeung ngaku-ngaku yen mantenna putra dan Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prapurawana. Alia kaula ngerasa bingung. Ari ditarima ku kaula bisi lain teu ditarima bisinya. Mangna sampean dianggir? Namun sok santeun ari sampean geus kolot, nganu harti legok apa kenteng kade. Lamun tea nyakseni kana ieu kaayaan, coba kaula minta penjelasan. Loh. Mana jalmina di sapungkureun sampean? Widih upami uyut mariksa batu. Daya bayana. Ieu anu dipamrih ku kaula. Ieu cu di malam. Satria.
1: Kaulan uyut sumangaya putra panjenengan hatur semah bakti kaulan
0: saha idap tenung
1: manawi dipercanten ari mengah kakasih mah kaula teh bangbang dasawali krama
0: iman
1: di pertapan setia karti kaulan
0: di mana
1: di pertapan setia karti uyut
0: di setia karti
1: di malan kaulan
0: upamanya di pertapan setia karti wawu jeung panita alah sah ketinggalan dari panita alah aduh panita alah nah mani asa dina tuntung letah pisan ari geus kolot ku sagala loba poho alah panita aduh sah atuh ngaran
1: manawi pandita santana gopta kaulan
0: nya bener kasih wau jeung eta
1: manawi uyut percanten mantenna teh pun aki
0: ha
1: pun aki
0: aki hidup
1: ti malan kaulan
0: ari jeung
2: aduh hilap deui wae
0: eta putrana anu istri alah geulis teh budak tante aduh Gusti nu agung saha teh teh mah kulitna hejo carulang geulis bawa ti ajali endah rupa bawa ti kudrat esa nyana bibir teramah kilipan seti pipi tara dibeureuman beureum bawa ti ajali na geulis bawa ti ajali aduh ngaran aku poho-poho tingin teh budak teh alah
2: tuh kenal kene
0: anu kungsi digadabah kahormat.

sari pamat ini rasa rasa suci apa ngerti winci ke pelaman sabar adatana sare pamatrini rasa-rasa suci pangadi.

0: togok dirangkul di galemoh kaayaan dirina. Barina dumaredak togok ngantika kapayunan bang-bang dasa wali krama.
1: Ase, dulu sayang, terus gede hidup teh cu. Dulu, bantu.
0: Jeung kaset di hidup teh dulu. Nyatui, bantu. Cacakan upami tuang Rama Prabu Rahwana teh acan ajal perlayangan turkeun alam dunya ninggal putra anu sakti alusna. Nyaheun teuing. Kaulan nuyu atuh rebu nuhun langsa ketika bingahan diangkeun manawi kula teh uyu.
2: Agung. Kumaha uyut tobo? Priyogi diangkeun. Uyut saksi mati. Uyut anu gak jadi saksi mati. Sing bergantung. Yen moal aya dua manusia di alam dunia. Putra Prabu Rahwana, Lianti Bang-Bang Dasawali Krama. Darah pamungkas anu ngecelak tina wetengna Dewi Linggasari, hiji istri di pertapan. Ieu sejarah sama bagi. Nalika Prabu Rahwana nyiwat Prameswarina Prabu Rama di ayunya. Barang kauninga rek diala nyawa, rek dipetik pati, rek dicabut umur, da mungguh kitu risiko na mungguh manusia anu ingkar tina pabeneran. Dasarawana barang diudag-udag geblus kahiji pertapan. Sakitu rek diala nyawa gari mangih istri geris, gelis mah ninggal wanu jalan jang. Ih, deker we lampah anu ingkar tina pabeneran. Ingkar tina hukum agama, ingkar tina hukum dari agama, ingkar tina hukum manusia. Tapi dah mengukuh gitu. Sana daripada jeng diroga halat jeng diperkosa. Nyatana ya gadis. Tuleh di tanggal walar ku Prabu Rahwana. Diangken, ditika. Tah yuk nyatana. Sakeclak darah narahwana anu gumulung ngajari manusia. Bang-bang dasawali krama.
3: Loh. Ampura mang anu poikeun obor. Da eta turaka Prabu Rahwana mah teu masihan uninga ka sahabay oge. Yen mantena gaduh Prameswari deui di padesa.
0: Atuh rebu nuhun kaulan.
2: Anarewo kaya barang nuju raos ngandika. Sadayana para pangagung anu disalebeting ka datun. Kaget nira aninga.
0: Marga nu jadi lantaran aya nu ngalayang di awang-awang ngurling ngegana wiat tingapung di saluruhun gunung kajabi pelambunganana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka. Lumebet ka salebeting karaton aning ngali kaayaan ieu kal salebetna karaton. Saprapta tingkal lumampahna ieu pelambungan aya di salebeting karaton.

di astana jadi tanah, tanah perlaya saderek pula. Dulur ancur baraya beak, wargi ledis lantaran dosa kula soana.

Ingat tegana itu kumula parentul na jadi ciri-ciri prajurit lastari ngantun kendumi lantaran dosa kula pribadi. Ayah tanah di astana tanana dulur kula pelaya pelayanya.

Jadi dia anak kula nyusul ka dia merenang anu jadi bapa cacakan namun kula bener mah moal aya kajadian anu. Moal boa kaula teh bisa nyakseni ka aya anak kula duh sorangan.

0: Ya kasih anak inan kap nyusulin dapet ayang nengan jadi bapak ya amat terbisa walakaya amat terbisa kumah amangan mati cerik cerik sukma anu kermangih nyeri cerik sukma anu kermangih lara nemual kadenge kumanusa jerit nah hati kula ayun ya setogong panakawan kula nusatia hirup keneh sampean syukur tong. Hanya kal tobo gaula goreng lampah toba.
1: Ayeuna kula rek nancik-nancik di warung sampean tobo. Boga sing aya kariduan.

Duk istri nalian Raja Negara ayeuna angkat ka mana cu? Uyut. Uyut togo kaula nun. Manten da nuju ka nagara ayuja. Nyaosan kada panganggir istri nalian. Widi ubangi Uyut ayeuna lumampah. Lumampah ngantunkeun salira maksad bade pangan sadaya para pangagung. Daya bayana asal ulah ngajadikeun gara-gara timbulah huru-hara di negara. Cing percantin kau Uyut bagus. Cing percantin. Bade sakanan aswan bae manawi tuang putra pangpangda salikrama ka negara ayu Japala nepangan sina lenda Prabu Rama. Daya bayana Uyut sakali deui kaula mihape ulah nyin huru-hara. Saperapkanipun togo kering bangbang dasa wali krama lumampak kondur ngantun nyatana yuh sadaya para pangagung negara disinggelah.

0: teka diri kaulah tina bobaan rasa-rasa. Bila kadar kaulah rek melungan citina diri sampean kula diusir sapa jodoh gani. Sapa jodoh jualayu.
1: Kula luntak kemendinya kula ini.
0: Aduh

Alus sampean kitu ari sabab. Andika moal bisa nincak tamakan lantaran kaulah geus ngalisankeun musuh satru kabuyutan, musuh di dunia jeung musuh di alam akhir. Nu matak lamun sampean kaanjikan budi kaula, yakin andika moal bisa nincak ka lain tamakan. Kulantaran kitu kula rek init leuwih di heula. Sanaya togong karen ambang dasawali kerap maksad badin nincak tambakan madalai ayat kesana togong karen ambang dasawali kerap lo mampan nincak tambakan lo makus temetan kurang atenan dihan dalam siam kesan sampurin cak kurang tuna dihan juang siang disana lalu sumangga urang gentos ieu carios ngawiyosakeun kawontenan ing salabeting negara Ayodya. Pangagung sami kumpul santana sami hempak merbayaksa nyaosan kerapanan kini Sri Narendra Praja negara Ayodya Prabu Rama.

0: Ayah pangersana pangagung sami kumpul santana sami hempak merbayak selangahing apang konan sinalentra Raja Negara ayo diapala mangaten nira kersangan di kastinalentra para santana lan para senapati oge para pangagung sakabe ulah ngerasa kaget wirahing sampean ayeuna diangkir ku kaula Anggada Sugriwa Anoman lan Anila ngarasa bunga. Oge saderek kaula yayi wibiksana. Adah kaula nun Gusti. Sumangah kaula nun abdi Gusti. Hatur sumah bekti datang lengah hingga pangkonan salira paduka Gusti kaula nun.
1: Senyata napang nakula ngumpulkan lain dina waktu merbayak salain mangsa. Aya hiji hal anu perlu kukula teh disawalakeun. Aya hiji hal anu perlu kukula teh ayeuna dibadamikeun. Kupasualan sakumaha deui pimaksud kukula angsal damel. Hal ieu taya de pamulang tarima kaula salianti ngahaturkeun rebunuhun keur sakabeh prasantana. Kaula teh ngahaturkeun rebunuhun ka sampean wibiksana. Da geuning nyata-nyata salira teh hiji satria anu pinuh wiwaha. Satria anu pinuh kuwibawa sampean teh hiji kesatria anu nohonan kana janji jeung sifat kasatriaanana tah kulantaran kitu bagja diri kaula ngarasa sugema nya diri kaula atuh ayeuna kula trek kaleler kaagungan kasampean anu satadina nagara Singela sifat sementara dipingpin ku sampean ayeuna kaula bakal ngistenan Andika ngajadi narepati wawakil diri kula pribadi. Adah kaula atuh mun Gusti
0: lir penka barang saweg hembal wacana salebeting padaleman kedaton ayeuna silokan nenginang durung abang angludan durung tiba sapraptane pun togog lan angbang dasawali krama kasurak dene wong pamagresari eladria surak kena wong parikaca ana babatu ana jalan betot saking pandangan dudu utawi ana derada mata saking wantilan dudu apa ana macan matu saking kronggeng dudu lan sabdari ana apa dayu saking Singela sapranyata togok kairing satria rip para santana wong parikaca ngklegsti ana apa kue surak mengapa lama pedil merobot kaya berondo wonten dayu Gusti saking di saking Singela ladria lau mapati kapolet.

0: aturan lu jeng sumping togo sampean dateng pangkonan kula aya naon
1: manawi jeng Gusti Widi jangan tiap di Gusti Sumeja ngiri ngeganggu kana pamaksana sareng paduka hoyong tepang sareng jeng Gusti sembahan abdi kaulan nyatana Pangeran Adipati Wibiksana
0: taya bayana pe gerat tarima ku sampean tai
2: ada
1: aya naon gitu kok Agung aya tamu juga.
2: Tamu di mana? Tamu ka saha?
1: Tamu ka sareng paduka.
2: Aduh.
1: Sabara kali togong kula merebeja.
2: Di mana aya tamu keur pribadi kaula? Ulah sok dibawa dina mangsana musyawarah ieu. Bawa ka karaton kaula di mana kaula geus balik. Nah sampean teh nyaho palaturan nagara? Atuh cing da geus kolot.
1: Agung. Wawiraos emutan uyuh. Ieu tamu teh aya patulak patalina sareng salira paduka rawuh nagara singela kaula.
2: Nah,
1: manawi dipercanten. Ieu teh taya lihat Iwa Ti putra Tuang Raka Prabu Rahwana Prabu Dasam.
2: Hah? Anak lanceuk kaula?
1: Timbalan.
2: Di mana ayeuna?
1: Itu.
2: Coba angkir ditah ka dieu tong lamun tianya.
1: Kula saksi mati Agung. Kadieu bageur marak-marak ka wisuan rawuh marak ninga pangakonan.

0: mangat nyatana ya bang-bang desa wali kerama sampun domugi datang hingga pangkonan ira.
1: Nah, kulan Gusti nyangatkan semua waktu sabdi Gusti bang-bang desa wali kerama.
0: Duduk Raden. Iya, uyut tolo di malam.
1: Ada
0: Gusti, mugia jeng Gusti itu bendunya panggali wirahing dina dangeti. Kayaan abdi Gusti ngaganggu kasalira paduka tantos kana manah ogi kaulan marga nu jadi lantaran. Anu sumping hing pangona sarira paduka Gusti teh nyata putrana jeung Raka Prabu Rahwana anu tangtos munguh Rahwana memusuh sarira paduka kaulan. Kumargi kitu meungah dina ieu putrana mah anu katingali sorot socana ngagaduhan sifat kesatria ulah bade dianggap musuh ku sarira paduka Gusti.
2: Iya iya. Ampura diri kakang, lamun kakang teh dianggap belegu, nuhun bage. Tapi sanajan barina kitu da kakang teh manusa, ceuk kakang mah asa ku boga rasa. Yen atuh ayeuna datangna ieu satria, terek dianggap musuh ku kaula, musuh sote jeung bapa, na kitu ge lain jeung manusa, na kaula mah jeung adatna. Ari manusia mah sarwa bae hirup di alam dunia kersana yang murbawi sesa. Tapi pan mungguh ari adat mah ditimulkan ku hawa nafsu. Geuleuhna kula karahwana lain ku rupana. Geuleuhna kula karahwana lain ku dedeganana. Tapi keheulna kula karahwana teh ku kalakuanana nu ingkar tina babeneranana. Da sifat mungguh manusia kudu silih asah dina mangsana, silih asih dina bancina, tapi silih pikageuleuh dina waktuna anu geus ditangtukeun lantaran ku kalakuan sorangan. Adah kaulah aku rebunuhun Gusti.
0: Anariwo kaya saha anu dina dengat ingadang yen tayalian kajabi Anggada putra Subali barang ngadangu yen bang-bang dasa wali kerama putra Rahwana lajeng atunya tra bang-bang dasa wali kerama dijamak mas takana dicara lompat ke tengah aras peringga di kacara disasa diraraja. Rengajir mati sampean mati amiga mati barang bang-bang dasa wali kerama disasa akraga atu ia Anggada lajeng luncat ke tengah aras peringgan tinggal cara bari dituturkan lan di jewang anila ngejat luncat maksad bari ngaruksa marga nu jadi lantaran kutepan nuju kana pamaksadan Sri Nalendra Praja Negara Ayu Japala marga nu jadi lantaran putra Rahwana anu dianggap musuh satu kabuyutan kudirina diangken, dipunjung, dipuja, didama-dama malah tangtu narik diangkat darajata kitu embutan Anggada sedengken seur prajurit anu mati tamtama anu peraya kurawa ancur nyatar di medan tenaga dilantarankeun ku ayana Prabu Rahwana Prabu Dasamuka sedengken atuh ayeuna putrana diangkeun dipunjung dipuja didama-dama ngaraos kasinggung paraosanana Anggada kitu marga nu jadi lantaran Anggada ngadamel tindakan ka bang-bang dasa wali kerama
1: nanging sanuni angali digeganawi ati kajabi Anoman putra Anjani Kukuting Bayu
0: barengan ningali bang-bang dasa wali kerama perlaya di tengah alas peringgan ingacara lajeng bayi Anoman lumungsur dateng harsa hing bapatang bang-bang dasa wali kerama.
3: Biadab tindakan sampean Anggada. Kegermah rupa sato, kegermah rupa monyet seperti gula. Tama-tama tindakan anika ingkar tina rasa perik manusia. Tanah urus salah bang-bang dasa wali kerama sanajan berijin anak angkara murga. Anak lirik ibarat kertas bodas gumantung kanu nulisan anak. Anak lirik ibarat kertas bodas gumantung kanu ngagamarna. Kertas bodas ditulis kumasi berem-berem tapakna. Kertas bodas ditulis kumasi hideung-hideung tapakna. Kertas bodas ditulis kumasi hejo-hejo tapakna. Pon kitu deui manusa gumantung kana didikan jeung lingkunganna. dididik di jalman utama, yakin bakal ngabungan sifat kesatria. Lingkungan anak jalma hade, lingkungan jalma utama, lingkungan jalma anu tukang muji ayana yang murbawi sesa, yakin bakal jadi jalma anu soleh hatena. Tapi lamun lingkungan anu di eta daerahna, jalma-jalma anu ingkar tidak bebeneran, ingkar tidak apa ngeran anak, yakin bakal jadi manusia anu tidak ngabungan rasa tanggung jawab. Tapi kulang bukan keyakinan, sorot-sorot cabang-bang dasa oleh kerana ngabukan sifat kesatria, gabubuhan, didikan pelita. Akhirnya anggaran tengah bukan rasa, disakompet daun kencing bapak nak. Dede, bang-bang dasa oleh kerana. Gusti, abdi gusti nyangah kenyih, babat anak bang-bang dasa oleh kerana kaulang.
1: Lajeng nyata naya bang-bang dasa oleh kerana anu parantos disa saat dira raja. Dikumpulkan ku anuman dibungkus ku sinyang, atu sinyang beremku darah. Darah na bang-bang dasa wali krama, darah hiji satria nu perlaya.

babatang na bangbang da sa walik lamang nga maeng joman tala enet eng ketgat. Kurang atenan dihandelun sim gesan sampurin can kurang tuna dihajuang siang gesan alat. Sumanga orang tentos ia carius ngawiosakan kawontenan ing marga sompana. Marga jalan. Sompana alas peringgadingat jalan. Wikuli nuhung resinu sugih kupangarti panita santana kopta kairing Dewi Lingasari ibu na bangbang nasa wali kram. Luto oleh sumeredet nyahate sumarabah nyabayah bangbang nasa wali kramat teh rasa kumpul di naja jantung. Katingal bay sapa paosna atunya tanah hengkang ibu hoyong tepang sareng hengkang putra anu parantos lawasan teu patebang. Kesepana ibu di mana hidup teu.

Santun, nah orang yang milu senang, bilang barang milu sebuahnya baru dah.

Allah sang wiku gentos winer siting kawi pocapane kedaton pun mangga urang kota kening salbeting kraton ayo japala pangagung sami kumpul samia kaget marganu jadi lantaran kasumpingan sang wiku rawuh hengkang putra Dewi Lingasari numihar sabang bang dasawalikan.

0: mar gawe suwana rawuh mar kaninga pangakonan marek marek gawe suwana rawuh mar kaninga pangakonan nya sinale mangaya pangresana kesengan dikasinalendra pracanegara ayoja
1: bopo mas wiku
0: kulang ngerasakan kaget marga nu jadi lantaran kusumpingna sampean dimananya salira asal oge naon dipimaksud dateng harsain pangkonan kula hersi
1: agung mugi ngahapunten sinuhun wirehing dina danget iyo jisim abdi teh nuju nyuk truk pun incu nu ari kakasih mah abdi teh gusti di paratapan maka telasan tanah gopta manawi atu iyo pun anak Dewi Linggasari gusti ibu na bang dasa wali krama
0: yayi wibiksana ada kaulan gusti nyata gening ieu teh ibuna Bangbang da sebalik rama rawuh eyangna nyusul ka dieu timalan kaula nun dawuh salira paduka gusti telepat pek geura ladenan ku salira bari jeung waratoskeun kaayaan Bangbang da sebalik rama adah leres kaula nun
1: dupi pun anak aya di dieu gusti aki ulah ngarasa kaget bari narewas malah aki teh kudu atoh nya ayana margi incu salira Bangbang da sawalik rama aya di dieu nuhun gusti aki teh ari nyusul maka pertapa ka ditu manawi ti pertapan teh ka nagara Singela da sangamna teh waktos lunta ti pertapan pun anak teh bade nyuk truk pamana nu katlap gusti pangeran adipati Wibiksana saurna kaula aki Wibiksana teh tah geulis geuning pangi jeung dulur salaki ari ieu saha teh pun anak bageur patilasan tuang raka
2: ieu teh ibuna Bangbang Dasawali Krama patilasan pun lanceuk aki
1: leres agung gelisnya
0: cacakan bijil ti sisi cacakan kaluar ti padesan pucung hul ti pilemuran gelis bawati ajali enah rupa bawati kudratnya amin bisa andulu jol gelis pamajikanana teh jol gelis untung boro anu di kota dalah anu ti lemur anu saki enahna bisa
3: anariwo kaya barang nu juros kandika saprat tadipun anuman sumping nyanak bungkusan babat tanah bang-bang

0: Kaulan, bawiras emutan abdi gusti saya udingaan baikku salera paduka kaulan.
1: Bukan nyaya temenan. Pamungkas kulanya aningali lamun kieu mah nya carana rayi Lasmana. Geura tingali lansangkeun bela sungkawa sampean rayi kaulan. Aya naon Raka Prabu? Mangga tingalian ku salira anu dicana ku Anoman bieu. Mangga barang breh aningali Lasmana. Ngaleketeuh kaayaan dina ngeres ngeres nu taya hinggan aningali babatangna Bangbang Dasawali Krama anu ancur aya di payuneunana ku tindakanna Anggada. Teu terima ningalina kaulan.
2: Aya naon Raka Prabu? Widi kaulan rai panjenengan Wibisana upami aningali.
1: Sing kuat rai salira ayeuna
2: barang breh aningali Pangeran Adipati Wibisana teu kawawa teu kajuga ngalumpruk lir kapuk ka ibu dan upaman.
1: Adah, cilaka temenan. Pamungkas kula nyarita, pamungkas kula ningali. Teu kiat kula ningali Raka Prabu.
3: Sing kuat rai mah sing kuat.
1: Aya naon Agung buah-buah pun incu ieu. Kuidi abdi gusti ningali. Barang breh ningali sang wiku teu kawawa nandangan tungara ngan nikah barina dareda. Angaki incu aki sangka ting tenyana nepikeun kalebah dia hidup. Aya naon Rama Dewaji? Aya naon geuning Rama Tenangis? Widi putra panjenengan ningali.
3: Wah, cu ulah bagus.
1: Nuh, naon atuh sababna kula rek maksa bae rek maksa. Mangga ye pangresana Dewi Lingasari mukakeun bungkusan anu mangrupa wujud manusia nyatana putrana ku Anjun. Breh ningali atuh ye Dewi Lingasari. Gusti

gating salirate lamun itu mangga. Asep kasaha ibu teh nyamuntang. Kasaha ibu nitipkeun diri anaging. Lamun hidup ninggalkeun ibu di kala ayeuna. Mending ibu miring mati.

kumahkan atuh anak abdi. Asa kubet kegadeng salir cuma rampak hati nu jadi ini. Pengawakan abdi istri deket dele ponok lengkah iwati nyalinungken hirup salaki kula temukan lian tika anak menjadi harapan. Asep anak ini anak ini, ayo pak, kurang uwi curang uwi.

lalaki. Katut ibu nampang pangdas sawalik kami. Ulah rek dipake nyeletik hati. Ku perlayanan bang-bang dasawali krama. Jeung ayeuna kukula diangkat.

0: anak ibu. Ibu milut, pager.
1: Gelis kecuk ulah gitu gusti pada orang ios abkaulan itu dah kumaha atuh nyat anak pun anak bok bilih kumaha onang gusti bilih kumaha onang aki luih hade balik dari Allah karunya gusti itu pun anak abang kan. Gelis tumbuhan amat tu.
2: Yayi,
1: ui piksana, ulah rek dipake letik hati kutinakan anggan. Oge anoman,
2: kaulah.
1: Kadieu sampean
2: di mana?
1: Kula rek tumanya ke Andika.
2: Berkawis nam.
1: Hade tinakan anggadaan model kitu
2: gusti. Nadawi di tisalira paduka gusti. Abdi gusti dina dengeti bade ngala nyawa na anggada. Bade metik mati na anggada. Bade nyabut umur na anggada. Salaresna upami abdi gusti kenging pancen tisalira paduka gusti. Waldukin ka ayat timul hal anu model itu. Punten sanes bening lepat. Nanging da kumaha ciduh paros ragrag ka tanah pamuhalan bisa diletak. Ayeuna abdi gusti da dawiti. Maksad bening ngalag nyawa da anggada.
1: Syukur bagja kamayangan tapi ari ceuk pamikir kaula. Atuh ulah diala anggada teh nyawa. Anggur sih sing elingkeun hatena ku sampean
2: kaula sumangga gusti.

santana sami sesah nyaman. Marga nu jadi lantaran kutindakanana anggada anu kitu kayanan. Barang anu manampi pancen. Nyatana Tisri Nalendra praja negara. Lajeng bae kondur ing pangono Sri Nalendra maksad bari ngudag anggada di tengah alas pringgir kacara. Anggada, anggada lu sambat kredit

0: peningat salah patepang patepung laut. Atu anggada lajeng dijamak mastakana saparantos dakeuna ku pangawasa Anoman anu ngagem puku pancakanaka sapratanipun anggada dicangkalak hebabat lajeng giraten. Sampun demugi datang hingga pangurus Sri Nalendra di canaku Anoman. Atu bingatan watas wangena Sri Nalendra Prajanegara. Anggada, bet kitu gening sampean teh nyata manusia nu teu ngabogaan rasa.
1: Dengek

0: Iku sampean he raja nu teu ngabawa rasa. He raja nu teu ngabawa pamilih. Raja nu teu ngabawa harga diri. Urang ngajar diajak tindakan sampean anggadep. Tobat Anoman, tobat am.
1: Ulah kitu Anoman. Ayeuna mah tong alamnya kumaha palang. Atuh bawa bae anggada teh. Sampean hukuman sakumaha miskinna.
0: Hayang dihukuman ku Anoman.
1: Jadi sampean dina waktu ya bakal dihukuman lain ku Anoman tapi ku kaula bakal dihukum satutup umur ku tindakan sampean anu geus ingkar tidak bebeneran. Salian tinentang kana pakarepan hirup sakabeh para pangagung. Oge sampean geus ngala nyawana bang-bang dasawali krama. Berjeung teu aya harga diri kaula dicanak dihareupeun kula sorangan. Nanung harti teu ngahargaan ka para santana nu aya. Kulantaran kitu sampean bakal dihukum satutup umur.
0: Dahayang. Dahayang dihukum satutup umur. Kaula dina waktu itu hayang dihukum satutup umur. Hayang mati seperti rama kaula. Nyatana jeung rama subali anu mati ku gegamang sampean, anu mati ku dampal pandangan sampean.
1: Jadi sampean teh hayang dihukum mati. Anoman geura bawa anggada ka alun-alun.
0: Hayang, hayang di alun-alun, hayang dipayahan di dieu.
1: Jadi lamun sampean hayang dipayahan dieu pertempatan, taya bayana pek Anoman geura pateni di dieu.
0: Hayang dipayahan ku Anoman, hayang ku sampean, sakumaha bapa kaula? Sakumaha bapa kaula? Dasar kurang ajar sia mah anggada ka bina-bina teuing kula teh Sugiwa. Bere era, bere seuri, bere jeri.
1: Aduh. Cageur Sugriwa.
0: Nuhun anggada. Nuhun sampean geus tina nyeun tindakan model kitu ka diri kaula. Nuhun. Sanajan bari jeung bapa tere kaula teh anu milu mikanya. Milu beurih. Nuhun. Naon anu tibankeun ku sampean ka diri kaula? Dampal suguh kana beungeut ditarima ku kaula.
1: Bangkeut. Nyalamun sampean hayang dipayahan ku kaula taya bayana sebab anu geus leuwih ingkat tina babeneran. Rai geura canak gagaman Kakang, geura canak pusaka Kakang ayeuna, nyatana panah Gua Wijaya. Kaula nun sumangat nyangakeun Kakang Prabu.
0: Lajeng bae Istrina Lendra Praja Negara Ayodya.
1: Maksud bade ngahukuman anggada dilantarkeun ku pamentang sapratanipun lumampah Sri Nalendra Praja Negara anggada gerak tampanan ye pusaka kaula
0: habak ayeuna tibankeun ka kaula.

raden dipentangkeun ka Anggada Gusti Nalendra Praja Ayodya Prabu Rama. Ras emut karena jasana Anggada anu lain saeutik. Ras emut karena jasana Anggada anu kacida loba. Bisa beres

0: Ang kada leuwih hade sadar be sampean teh amak teh teu olehnya.
1: Daya. Daya teh dijengjerikan ku sampean, kula loba dosa. Rumasa kaula bedang, rumasa kaula ingkar, teu ngahargaan ka Sri Nalendra. Jalma nu teu ngahargaan ka raja, mutlak nyawa anu kudu dipasrahkeunana. Nyawa anu kudu dibikeunna, rumasa kaula salah. Habak drapaehan diri kaula.
0: Nya lamun kitu onoman tumari makana salah hiji jalma anu kacida hadena mati sampean pinasti bakal sampurna oge mangsa tumiba ayeuna gerak tampanan isin jasa. Di banan hukuman taanggada kupanah gua Wijaya terjadi deui marga nu jadi lantaran

0: cek amak mah mending elime sampean teh cu amak bakal ngahampura kana dosa sampean sanajan bari jeung memang taya aya harga jeung di antara na loba nu ruksa tapi da munguh eta mah keur nafsu. Oge amak teh inget jasa anjeun teh lain saeutik jasa anjeun teh nu kacida loba. Atuh ayeuna bageul ku ayana kitu sing sadar sampean teh sing eling Andika teh cu sing eling
1: daya daya daya dahayang dikieu hayang dipaehan hayang dialah nyawa diri kaula geura bae sakasamen tibankeun ka diri kaula ieu.
0: Nya lamun kitu onaman pasti sampean teh bakal pelayan masing pati ku panah ulah sorangan mangsa tumiba wanci geus mustari waktu geus cukup nyawa Andika bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa karan
1: melesat panah tina dampa para serigalit niir karena beuheungna gada kan ngagolepak sapanah teh.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya, nembe kasanggakeun wayang golek mekanik ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Kang Atep,
2: Teh
1: Jaswartini, parantos tutu guayang teh, parantos
3: rengse
1: alhamdulillah. Tos badai tabu 12 Kang Atep.
2: Jadi ini dugi ka rengse.
3: Muhun atuh bari geun bari
2: ngutang ogenya Kang Atep. Ih, resepnya. Alakon
1: dasa krama.
2: Keturunan ti Alengkanya Rahwana eta teh geuningan. Teteh.
1: Mohon Kang Atep.
2: Kang Atep tos teu kiat ieu.
1: Mohon.
3: Tos 5 watt.
1: Mohon Kang Atep sing enggal damang atunya, sing sehat deui.
2: Sehat deui. Mohon. Kanggo kapaniten sadayana, Kang Atep menuju kada kirang sehatnya.
1: Mohon.
2: Tapi mudah-mudahan insyaallah sehat.
1: Amin.
3: Amin.
2: Ayo tuh.
1: Ayo tuh Kang Atep.
3: Ayo
1: orang tutup wae.
2: Ngaturkeun
1: nuhunnya.
2: Ngaturkeun nuhun kanggo kapada paniten sadayana anu manco ngalanggungan Pro 4 RRI Jakarta dina acara pagelaran wayang golek mekanik. Simkuring sejalu mungsur ti Jomantara Walagri lemah cai
3: Waluya Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 20 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 21 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 21 September 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Pok dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustadz Rukhain Muhdlor LCME. Tema yang kita angkat pagi hari ini adalah bolehkah perempuan melamar laki-laki? Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini akan hadir bersama dengan komunitas Mitra Tari Hadi Prana. Ya. Ada Mbak Reni Kusumawardani dan juga Ibu Natalia Subagio ya, yang akan kita ajak untuk berbincang nanti di obrolan komunitas jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini ya. Dan membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini Abang Po ada lagu dari Opik featuring almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan Ya Rabbana, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Turkain Mudlor LCMA, kita akan mengangkat tema Bolehkah Perempuan Melamar Laki-Laki? Abang Po, yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Turkain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
1: Hari ini tema kita adalah bolehkah perempuan melamar laki-laki ini Pak Ustaz. Nah, dari

0: kan pasangan hidupnya Pak Ustadz. Tapi dalam pandangan Islam sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz terkait.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya abang-abang yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, kondisi seseorang secara normatif tentu kondisi yang mengharuskan normalnya seorang laki-laki ketika hendak ingin menikahi seorang perempuan, maka laki-laki itulah yang kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya. Tapi seiring dengan waktu dan zaman dan perubahan kondisi sosial yang ada, bisa jadi banyak wanita yang kadang-kadang lebih tinggi kondisi sosialnya, maka jarang atau bahkan laki-laki takut untuk melamar seorang perempuan. Ironisnya, maka kedua belah pihak ini saling menunggu siapa yang dulu mencari atau siapa dulu yang melamarnya. Tak jarang kemudian banyak wanita yang justru karena merasa harus menunggu, dia akhirnya kemudian tidak kunjung juga ada yang melamarnya. Oleh karenanya ada fenomena ini yang identik dengan sejarah yang pernah dulu ada pada zaman Rasulullah SAW. Tentu melamar adalah perkara yang lumrah dilakukan pria kepada wanita saat akan menikah. Lalu dengan kondisi tertentu, bagaimana jika kebalikannya wanita yang melamar pria? Abang-abang ini mulakan Allah. Islam tidak membatasi wanita melamar pria, asalkan dilakukan dalam rangka kebaikan, ya, bukan semata sebab latar belakang dunia dan lain sebagainya. Dalam melamar pria, wanita bisa melakukan yang pertama menawarkan diri langsung kepada yang bersangkutan. Cara ini pernah dilakukan seorang perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Thabit Al-Bunani bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, ada seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku?" Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya, beliau tidak ada keinginan untuk menikahinya. Wanita ini duduk menunggu. Kemudian datang seorang sahabat. "Ya Rasulullah, jika Anda tidak berkehendak untuk menikahinya, maka nikahkan aku dengannya." Hadis ini menunjukkan bahwa sah saja ketika ada seorang wanita yang menawarkan diri untuk menikahi laki yang dia harapkan bisa menjadi pendampingnya. Bahkan dalam kitab Fathul Bari disebutkan wanita yang minta dinikahi Nabi tidak hanya satu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya yang menawarkan dirinya untuk Nabi. Di antaranya Khawlah binti Hakim, ada Ummu Syuraik, ada Fatimah bin Surah, ada Laila binti Hatim, ada Zainab binti Husaymah, dan Maimunah binti Al-Haris. Artinya ada riwayat, ada sejarah pernah terjadi seorang perempuan melamar seorang laki-laki. Meskipun kemudian juga terjadi pada dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bisa jadi permintaan itu melalui perantara orang lain yang dipercaya. Perantara dapat dilakukan oleh keluarga, seperti ayah dan ibunya atau teman yang dipercaya. Cara ini pernah juga dilakukan oleh putri sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Falaqaqitu Abu Bakr Siddiq faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah bint Umar wa syamamta Abu Bakr falam yarji ilayya syai'an wa kuntu awjud 'alaihi minni 'ala Utsman." Kemudian aku menemui Abu Bakar Siddiq dan berkata, "Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar denganmu." Akan tahu Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apapun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada Utsman.

0: Ya, pernah juga orang tua menawarkan putrinya untuk menikahkan kepada orang lain. Cara ini juga pernah dilakukan Khadijah. Beliau melamar Rasulullah SAW melalui perantara temannya yaitu Nafisah binti Maniyah. Jadi dulu Khadijah karena melihat etika, akhlak Rasulullah, melihat amanah Rasulullah, melihat kepribadian Rasulullah pada saat Rasulullah berdagang, melakukan perjalanan dagang dengan Khadijah. Khadijah kemudian menaruh hati kepada Rasulullah. Akhirnya Khadijah juga pernah mengutarakan niatnya untuk menikahi Rasulullah. Meskipun melalui perantara Nafisah binti Maniyah, artinya juga perempuan pernah terjadi melamar seorang laki-laki, itu ceritanya Khadijah melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari orang di atas tentu tidak ada salahnya melamar seorang laki-laki yang saleh bagi seorang perempuan untuk dinikahinya. Apapun ini mulakan Allah, tentu melamar atau khidbah bukan akad nikah. Ya. Kalau melamar berarti artinya mengutarakan maksud dan tujuan. Bukan pada proses akadnya itu sendiri. Nah, tentu meskipun Rasulullah juga dulu pernah dilamar oleh Khadijah, tapi pada saat Rasulullah menyetujuinya, maka Rasulullah kemudian menyampaikan hal ini kepada paman-pamannya, agar kemudian ini terjadi pernikahan yang sebenarnya. Artinya pada saat Rasulullah setuju atas maksud dan tujuannya Khadijah, kemudian Rasulullah sendiri kemudian melamar Khadijah untuk dijadikan istrinya. Artinya melamar atau khutbah itu adalah proses untuk maksud dan tujuan, bukan pada akad itu sendiri. Kalau akadnya sendiri tentu harus laki-laki yang punya hak, baik itu mengutarakan sebagai formalitas untuk menikah perempuan, kemudian juga hak mahar tentu tetap ada pada seorang laki-laki. Apabila dimulakan Allah, ya melamar atau hidbah, tentu proses pertama dilakukan sebelum dua orang langkah menuju pelaminan. Melamar artinya memberitahu kepada pihak lawan jenis bahwa ia tertarik dan ingin menikah dengan yang bersangkutan. Nah, kemudian proses lamaran ini hendaknya tentu dirahasiakan dari orang banyak. Artinya jangan sampai kemudian hal-hal ini ketahuan duluan, baru kemudian yang boleh disampaikan kepada orang banyak adalah pernikahannya. Apapun ini mulakan Allah. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi tertentu dengan kondisi sosial yang berbeda-beda, maka perempuan tidak dilarang untuk memulai dulu, melamar dulu laki-laki, tentu laki-laki yang baik, yang kemudian ingin dinikahi seorang perempuan. Hanya saja nanti pada saat sudah saling sepakat, saling setuju, maka laki-lakilah yang kemudian secara formal mengutarakan maksudnya dan kemudian punya hak mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Ya, seperti yang tadi Pak Ustaz sudah sampaikan juga ya, kalau kita merujuk dari sejarah Islam, kisah Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini kan menaruh simpati, mengutarakan niatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian sering dijadikan rujukan. Nah, Pak Ustadz, di era sekarang nih, supaya orang nggak salah kaprah gitu ya, Pak Ustadz mengartikan bahwa perempuan boleh melamar laki-laki dan sebagainya. Kan kalau yang kita tahu juga yang namanya perempuan pada akhirnya nanti ketika proses menikah harus diwalikan oleh orang tua kandung ataupun saudara kandungnya begitu ya Pak Ustadz. Nggak yeah. bisa menikah sendirian. Sementara kalau laki-laki kan tanpa ada keluarga pun dia bisa menikahi seorang perempuan begitu ya Pak Ustadz. Nah yeah. ini bagaimana nih supaya jangan sampai salah kaprah nanti perempuan jadi dalam tanda kutip seenak-enaknya aja gitu tanpa melibatkan orang tua, tanpa melibatkan pertimbangan dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz.
0: Ya, Abang Mbok yang mulakan Allah, jadi jangan kita salah paham ya, bahwa ketika seorang perempuan boleh melamar seorang laki-laki, itu bukan berarti gugur hak kewajibannya seorang perempuan terhadap budaya atau proses kebolehannya tadi. Misalnya, mentang-mentang boleh perempuan melamar laki-laki, kemudian perempuan yang membayar maharnya, bahkan kemudian hak walinya berubah. Tentu tidak ya. Jadi tetap saja laki-laki yang mempunyai hak untuk mempunyai kewajiban untuk membayar mahar tetap laki-laki ya, bukan kemudian jatuh pada perempuan. Ini hanya proses bagaimana untuk menyatukan tadi, yang tadinya mungkin kalau dia menunggu terus belum ada orang yang melamar dirinya. Kalau seorang perempuan merasa yakin, dia melihat seseorang yang menurut dia baik, menurut dia soleh, kemudian dia mengutarakan dulu, itu boleh ya. Tapi bukan berarti nanti hak walinya berubah, maharnya berubah, harus dari ya, perempuan gitu. Meskipun ya secara adat mungkin apa istilahnya itu perempuan membeli laki-laki itu. Tapi sebetulnya dalam fikih tetap saja itu kewajiban seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang perempuan. Meskipun tadi prolognya atau perantara awalnya itu adalah dari pihak perempuannya dulu. Nah tentu zaman sekarang kan kadang-kadang ini sudah kebalik ya. Ketika semakin tinggi status sosialnya perempuan, maka semakin takut seorang laki-laki untuk mendekatinya. Karena dia punya keturunan atau karena dia punya sosial yang lebih tinggi dan sebagainya, sehingga orang mendekatnya takut, sehingga kemudian perempuan sendiri yang ingin melamar ya. Tentu perempuan-perempuan seperti ini bukan perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip buruk. Perempuan justru dia memilih seseorang tentu karena sesuatu hal yang baik ya, karena agamanya, karena akhlaknya dan sebagainya. Artinya bukan perempuan rendahan, bukan perempuan yang negatif, tentu perempuan yang sama-sama mulianya di mata yang lain begitu.
1: Baik. Iya, tapi perempuan yang seperti apa Pak Ustadz, atau dalam kondisi yang bagaimana yang diperbolehkan untuk mengambil langkah melamar laki-lakinya terlebih dahulu? Apakah ada kriteria khusus mengenai misalnya kesolehan laki-laki atau ada syarat-syarat lainnya Pak Ustadz?
0: Ya, Abang Mbok ini melakukan hal, tentu tidak ada syarat khusus bagi seorang perempuan yang tadi hendak ingin memulai untuk menawarkan diri atau hendak ingin dilamar oleh orang yang dia pilih ya. Ya tentu karena dia memilih, tentu pilihan yang dia pilih pasti yang baik menurut dia. Artinya secara umum tentu baik itu kan menurut agama ya, tentu dia baik agamanya, tentu baik akhlaknya. Dia yakin bahwa dia akan menjaganya dan sebagainya. Untuk keyakinan yang bersangkutan. Artinya, kalaulah seorang yang dipilih oleh perempuan tadi itu yakin bahwa dia adalah pilihannya, ya tentu segala hal yang menjadi menurut dia baik, ya tentu dia akan menjadi baik. Ya tentu tidak ada syarat tertentu ya, karena ini kan sifatnya memperjodohkan atau mempertemukan satu ikatan yang nanti akan dinikahkan. Nah artinya orang perempuan yang hendak melamar laki-laki ya tentu bukan perempuan yang ya tadi yang saya bilang tanda kutip perempuan-perempuan yang buruk ya, karena sama-sama baik ya, dia akan menawarkan diri. Bukan berarti menawarkan diri itu perempuan yang buruk, bukan. Pada saat ingin dia menikah, kebetulan belum dilamar, nah dia boleh untuk mencari pilihannya sendiri, itu maksudnya begitu.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya dengan istilah kawin lari, Pak Ustadz? Ini kan nggak ada persetujuan dari orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah pernikahannya sah, Pak Ustadz?
0: Abang Mbok yang dimuliakan Allah, tentu istilah yang disebut kelendari itu kan nikah tanpa persetujuan wali ya. Padahal rukun nikah itu adalah harus ada walinya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Artinya kedudukan wali itu menjadi sesuatu yang wajib. Bahkan Rasulullah menyampaikan la nikah illa bi waliyin, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ayuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil. Perempuan manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Nah, artinya di sini menjadi dasar kuat bagi kita keharusan nikah itu harus ada walinya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kemudian ingin menikah tanpa ada wali, ya tentu tidak sah. Kalau kemudian karena suatu hal walinya tidak ada, tentu ada wali hakim ya, dalam hal ini pemerintah diwakilkan oleh KUA ya, tidak ada wali hakimnya. Nah, artinya secara prinsip orang yang kelendari itu tidak boleh karena tanpa izin walinya, bahkan tidak ada walinya. Sekalipun nanti wali yang sah tidak ada, tentu ada urut-urutannya bagaimana kemudian dia nikah tetap harus ada walinya begitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, tapi yang jadi pertanyaan kemudian Pak Ustadz, etika bagi seorang perempuan ketika melamar laki-laki supaya tetap menjaga kehormatannya, menjaga ifahnya gitu ya, atau rasa malunya Pak Ustadz, dan menjaga marwah dirinya juga menurut syariat Islam, apakah harus menggunakan perantara pihak ketiga atau boleh menyatakan langsung dari perempuan tersebut kepada laki-laki dan juga keluarganya si laki-laki Pak Ustadz?
0: Iya, abang mbok yang dimuliakan Allah, tentu menjaga bagaimana marwah yang dia harus lakukan terhadap niat yang dia akan sampaikan, tentu dengan cara-cara yang elegan, yang penuh kehormatan ya, tanpa menjatuhkan dirinya sebagai seorang perempuan. Nah, karena yang dituju justru yang dituju itu kan akan punya harapan dia akan setuju untuk menikahi dirinya, tentu dengan cara yang baik. Oleh karenanya melalui perantara itulah cara-cara agar dia itu tetap punya kehormatan. Makanya tadi disebutkan bahwa salah satu perantara itu adalah orang tua atau kerabat atau teman dan lain sebagainya. Itu cara-cara untuk menghormati. Artinya bukan semata-mata dia hanya ingin dia suka saja sama dirinya, tapi bagaimana ini menjadi bagian kesenambungan yang terpenting untuk menggapai rumah tangga. Maka kemudian perantara ini yang kemudian menjadi wasilahnya. Toh begitu, meskipun sama sekali misalnya dalam kondisi tertentu tidak ada perantara, karena mungkin dia kenal, karena mungkin dia sudah akrab, disampaikan langsung tentu tidak ada masalah. Sepanjang tadi perempuan itu bisa mengukur seberapa pentingnya dia untuk melamar orang laki-laki tersebut. Artinya tidak harus ada perantara sepanjang dia itu memang sama-sama mengetahui, mengenal dan sebagainya. Tapi kalau ada sesuatu yang dia mungkin terbatas, ya tadi menggunakan perantara tadi lebih terhormat gitu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, di masyarakat kita juga kan kadang dinilainya perempuan yang bergerak duluan dicap agresif gitu ya, dapat sentimen negatif ya. Bagaimana kemudian Islam sendiri membimbing kita menyikapi stigma sosial ini secara bijak, bahwa memang dibolehkan dalam Islam perempuan melamar laki-laki supaya nggak ada stigma negatif tadi tuh Pak Ustadz, dicapnya perempuan agresif banget sih nih gitu ya, kayaknya ngebet banget sih gitu ya. Jadi akhirnya yang muncul adalah sentimen-sentimen negatif terhadap perempuan tadi Pak Ustadz. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri membimbing kita supaya menyikapi stigma sosial ini Pak Ustadz?
0: Ya abang Bo, inmulakan Allah. Ya tentu ini sekarang sudah menjadi fenomena yang sangat kelihatan sekali ya, bahwa banyak status sosial perempuan laki-laki itu semakin ada pembeda ya. Sekarang karena perempuan tuh banyak banyak apa namanya lebih ya, mungkin memang di mana-mana perempuan tuh lebih rajin, lebih lebih banyak prestasinya dan sebagainya, sehingga ketika semakin tinggi status sosial perempuan itu, ya laki-laki semakin takut ya, karena biasanya kalau perempuan karir itu, kalau dia lebih tinggi dari laki-lakinya, laki-laki itu dia takut untuk melamarnya. Padahal namanya jodoh kan tidak mesti harus lebih tinggi laki-laki kan. Sehingga ini menjadi fenomena yang merubah dan punya posisi sama dulu pada zaman-zaman ketika Rasulullah masih muda kan begitu. Nah artinya hal seperti ini menjadi sesuatu yang menjadi keniscayaan bahwa ketika banyak perempuan yang tidak kunjung nikah karena bukan karena tidak laku, karena orang takut karena dia lebih tinggi untuk sosialnya. Nah oleh karena itu dengan fenomena seperti ini dimungkinkan perempuan itu mencari pasangnya sendiri. Nah dalam konteks yang lain, ketika perempuan memang dia sudah mapan, dia sudah punya kecukupan, kemudian dia sudah bisa menentukan dirinya, perempuan juga merasa punya hak dirinya untuk menentukan siapa laki-laki yang hendak menikahinya. Jadi tidak hanya sekedar perempuan dinikahin, tapi perempuan yang sudah punya segalanya, dia bisa menentukan suami seperti apa yang dia akan kehendaki. Makalah dia kemudian mencari sendiri ya tadi dengan cara-cara yang tentu diperbolehkan dan tidak melanggar kehormatannya. Tapi kalau secara umumnya adalah ketika perempuan sudah punya segalanya, dia punya sosial yang tinggi, dia mapan dan sebagainya, dia bisa menentukan saya pengen punya suami ABC. Nah dengan seperti itu, karena posnya tadi perempuan dia pasif, dia menjadi aktif. Nah ini yang menjadi fenomena hari ini ya, artinya suatu yang dia inginkan dia bisa terjadi, dia sampaikan begitu.
1: Baik, ya Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa pesan sekaligus juga kesimpulan bagi para muslimah mungkin saat ini yang sedang menanti jodoh atau sedang dilema ingin menyampaikan niat baiknya kepada seorang laki-laki yang soleh atau juga kepada keluarga laki-laki tapi ada keraguan di hatinya, Pak Ustadz, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ustadz?
0: Ya Abang Mbok yang dimuliakan Allah, tentu pernikahan telah merupakan kehidupan yang terus harus ada di antara manusia. Oleh karenanya tentu semakin baik tingkat sosial seseorang, tentu jodohnya juga akan semakin baik apa yang kemudian mereka inginkan. Hanya saja untuk mempertemukan insan ini tentu banyak cara ya. Mungkin ada yang dari laki-laki yang hendak mencari perempuan-perempuan baik, tapi juga perempuan baik punya hak mencari laki-laki yang baik pula. Oleh karenanya dua hal ini bisa bertemu kalau sama-sama punya kehendak yang sama. Banyak yang kemudian karena sifatnya pasif, perempuan hanya menunggu, maka kemudian dia tidak kunjung-kunjung juga orang mencarinya atau orang melamarnya. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sebenarnya modern seperti ini, dibolehkan atau dimungkinkan seorang perempuan mencari jodoh dengan cara dia untuk mendahulunya. Oleh karena itu, hal seperti ini tentu tidak sekedar menjadi keburukan, tapi justru ini menjadi kemuliaan bagi seorang perempuan. Karena ketika semakin tinggi sosial perempuan, semakin dia bisa memilih calon laki-lakinya. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi wawasan juga buat kita ya, bahwa nggak apa-apa dan dibolehkan seorang perempuan muslimah begitu ya melakukan lamaran atau berinisiatif meminta kepada laki-laki untuk menikahi dirinya begitu ya Pak Ustadz, dan itu dibolehkan dalam Islam. Jadi nggak perlu ada stigma negatif bahwa perempuan yang berinisiatif untuk mengajak laki-lakinya menikah lalu dicap agresif dan lain sebagainya, karena memang itu salah satu tujuannya adalah untuk ibadah dan juga tentu menghindari zina dan lain sebagainya begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Turkain, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih juga untuk Ibu Agung di Bekasi dan juga Pak Nasuha di Palmerah dan Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur serta Abang Pok semua yang sudah mengikuti kajian hikmah pagi hari ini.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.

0: أهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 274.
2: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, kelakuan apakah yang terbaik dalam Islam? Jawab Nabi, memberi makan orang-orang yang kekurangan dan memberi salam pada orang yang kau kenal dan yang belum kau kenal. Hadis Bukhari dan

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengapresiasi prestasi kontingen Jakarta Barat yang menyumbangkan 8 medali untuk Provinsi Jakarta pada MTQ Nasional ke-31 di Semarang pada tanggal 11 sampai dengan 19 September 2026 lalu. Dari 8 medali tersebut, 2 diantaranya adalah emas, masing-masing diraih Lutfi Latifah Rizki di cabang tilawah Dewasa Putri dan Iskandar di Kiroat Murotal Dewasa Putra. Ketua LPTQ Jakarta Barat Muhammad Rifai BM Tohir menyebutkan, selain 2 emas, kontingen Jakarta Barat juga meraih 4 perak, 1 perunggu dan 1 juara harapan 2. Iin berharap prestasi ini bisa terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mencintai dan membumikan Al-Qur'an. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. PT Kereta Api Indonesia tengah menyiapkan kereta wisata Nusantara Explorer yang dijanjikan memiliki pengalaman berbeda saat menjelajahi Indonesia. Sebagai bagian dari persiapan, rangkaian Nusantara Explorer baru saja melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan, kehadiran kereta tersebut menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 PT KAI. Kereta ini dikembangkan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng dengan mengusung desain dan fasilitas yang menampilkan nuansa Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 7.

92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu lagi bareng Abang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siaran yang Prompat dari jam 5 tadi. Ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Pak Nasuha di Palmerah, Ibu Agung di Bekasi, dan semua Abang Po yang lagi dengerin pagi hari ini. Absen dulu dong, langsung aja ke WhatsApp ya 0812-1124-928. Ada siapa aja nih yang lagi dengerin siaran yang Prompat Jakarta pagi hari ini? Dengerin lewat 92,8 FM, lewat rri.co.id, atau lewat aplikasi RRI Digital ya. Hadir siapa aja, mantap. Pagi-pagi hari Senin kudunya semangat emang. Apalagi kalau semangatnya buat ngejar rejeki, semangat buat dapetin cuan ya, semangat buat nyari kerjaan ya. Mungkin buat Abang Po yang hari ini lagi berjuang buat cari pekerjaan ya, kita doain mudah-mudahan kerjaannya dapat ya, dapat rezeki insyaallah, biar berkah buat semuanya, buat Abang Po dan juga buat keluarga. Buat siapapun Abang Po yang hari ini lagi mengusahakan apapun buat keluarganya, mudah-mudahan usahanya dilancarin ya, dimudahin sama Allah deh pokoknya. Segala urusannya hari ini lancar selama niatnya baik, buat kebaikan dan buat tujuan yang baik juga, dengan cara yang baik insyaallah bakalan lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Bang Arif udah kayak Pak Ustadz. Kagak apa-apa kali ya. Namanya juga kita ngomong tuh kudu yang baik-baik, iya kan? Apalagi hari Senin pagi kan kudu semangat dong menjalani seminggu nanti nih, biar rezekinya makin banyak, ya kan? Yang kemarin mungkin hari Sabtu Minggu juga biasanya libur, disibukkan dengan pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaannya bawa berkah insyaallah. Ya, buat Bang Aris yang kemarin ngasih kabar baik, katanya dia dapat apa tuh rencananya, dapat bantuan katanya dari Kementerian Pekerjaan Umum, rumahnya mau dibangun. Waduh, saya udah gak sabar nungguin nih, gimana update-nya nih, kabarnya nih. Mudah-mudahan semuanya lancar deh urusannya ya. Buat Abang Po juga semuanya yang mungkin hari ini lagi menunggu kabar baik ya, atau baru aja dapat kabar baik ya, mungkin tadi subuh gitu ya, kelar subuhan, bangun-bangun dapat kabar baik pas baca WhatsApp. Alhamdulillah, masya Allah. Apapun kabar baiknya, mudah-mudahan semuanya ikut ketularan kebaikannya di Abang Po ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Abang Po ada juga yang mungkin rencana mau ketemuan sama orang karena ada urusan bisnis ya, urusan kerjaan, urusan duit lah pokoknya, atau ketemu sama orang yang mungkin baru dikenal ya kak. Biasanya orang yang baru ketemu sama orang yang dikenal tuh suka canggung, suka ngerasa kayak gak enak ngobrol, bingung ya ngobrol apa ya, baru kenal lagi, baru ketemu lagi gitu ya. Nah, kalau Abang Po sendiri nih, kita pengen tahu juga nih, Abang Po kalau misalnya ketemu sama orang baru ya, baru kan bukan orang baru yang masih diplastikin. Mentang-mentang baru masih diplastikin, kagak. Kalau ketemu sama orang baru ya, maksudnya baru kenal gitu ya, biasanya apa sih yang bikin Abang Po tuh jadi gampang akrab ya kan? Ada yang biasanya mulai ngobrol duluan, ada yang bercanda, ada yang sekedar saling sapa aja deh karena bingung mau ngobrolin apa gitu. Kita gak tahu nih orang nyaman gak diajak ngobrol, atau orang yang kayaknya bisa gak nih dibecandain gitu, atau orang yang serius kan serba salah kita ya, takutnya ntar kita bercanda taunya orangnya gak demen bercanda gitu ya, apalagi sama orang baru, aduh jadi salting kitanya alias salah tingkah gitu. Cukup sekedar saling sapa aja deh. Nah, kalau Abang Po nih, kita pengen tahu juga ya, ayo pengen tanya sama Abang Po, kalau Abang Po biasanya ngapain tuh biar gak canggung ketemu sama orang yang baru dikenal ya, sama orang baru nih ya, tetangga baru kek, atau mungkin kita yang baru pindah ke lingkungan baru, kan kita belum kenal siapa-siapa nih, kanan kiri depan belakang kita gak ada yang kenal. Nah, gimana tuh supaya gak canggung ketemu sama orang di lingkungan baru misalnya, atau kita juga ketemu sama tetangga baru, atau mungkin ketemu sama rekan kerja yang baru ya, kita baru masuk kantor, kita baru masuk ke tempat kerja yang baru, mungkin kita masih canggung ya ketemu sama orang-orang baru. Atau sebaliknya, ada orang baru yang masuk nih di tempat kita kerja ya, baru bergabung ke tempat kita kerja, agak canggung buat ngobrolnya. Nah, gimana caranya, atau biasanya apa yang Abang Po lakuin biar kagak canggung gitu ketemu sama orang yang baru dikenal ya, sekedar kenalan, tahu namanya, tinggal di mana, biasanya gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya, siapa mas namanya, oh ini tinggal di mana, di sini, ayo deh. Dari situ tuh kita cari, kalau ayo gitu tuh biasanya ya,
contoh ya, misalnya ketemu sama orang yang baru dikenal, kenalan nama gitu ya, iya saya Arif gitu kan, salaman. Terus dia nyebut nama, saya tanya tinggal di mana, misalnya tinggalnya di Pondok Kopi misalnya gitu, atau tinggalnya di Duren Sawit, atau tinggalnya di Ciputat. Oh iya, kita mulain kebayang tuh daerah-daerah situ, apa aja daerah yang kita kenal. Oh di Ciputat sebelah mananya gitu, misalnya deket UIN, oh deket kampus UIN, yaudah tahu deh sekitaran situ deh kira-kira gitu ya, situ Gintung dan lain sebagainya dah gitu misalnya. Itu kan kita berusaha membangun keakraban gitu, cuman tapi jangan terlalu penanya detail juga, sampai situ aja udah cukup gitu ya. Dan banyak cara bisa kita lakuin buat misalnya mengakrabkan diri sama orang yang baru kita kenal ya, supaya nggak canggung aja sih tujuannya. Kalau Abang Po gimana nih? Abang Po biasanya ngapain biar nggak canggung ketemu sama orang yang baru dikenal? Kasih tahu ya Abang Po ya, di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510.

0: Terima kasih.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta, langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 081211249 ya. Yang mau ikutan ngobrol sama ayah langsung aja dah ke situ. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin nih Abang Po. Kalau misalnya ketemu sama orang baru, biasanya apa yang Abang Po lakuin ya? Yang bikin Abang Po jadi gampang akrab. Ada yang mulai ngobrol, bercanda, atau cukup saling sapa aja. Nah kalau Abang Po biasanya ngapain? Biar gak canggung ketemu sama orang yang baru dikenal ya. Yeah. Udah ada telepon yang masuk, kita sapa. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Wardi. Kalau Bang Wardi gimana Bang Wardi? Apa biasanya yang Abang Wardi lakuin kalau ketemu sama orang baru nih, biar gampang akrab Bang Wardi?
1: Banyak ngobrol dulu.
0: Hah? Ngobrol dulu?
1: Banyak ngobrol.
0: Oh iya. Apa yang diobrolin?
1: Tinggal di mana?
0: Oh tinggal di mana? Saya tinggal di rumah.
1: Saya juga tinggal di rumah. Sama
0: oh iya.
1: Dong.
0: Jangan-jangan satu rumah kita.
1: Loh. Satu rumah.
0: Beda. Berarti dong. Bukan orang baru dong itu.
1: Bukan orang baru.
0: Oh gitu. Oh iya, tinggalnya di mana misalnya? Saya tinggalnya di Singkawang gitu ya.
1: Oh di Singkawang, ada di Kuburaya.
0: Oh jauh gitu, ya? Bang. Oh iya, mampirlah kapan-kapan gitu.
1: Mampir nanti saya tempat di saya mampir di Singkawang kan, biasa tinggal di Singkawang juga.
0: Oh gitu, di mana gitu, Singkawangnya gitu?
1: Singkawangnya sananya di ini Sungai Wi, kan? Ah begitu, oh. Nama kampungnya bang.
0: Oh oke.
1: Okay. Sungai Wi, ya bang. Di mana kampungnya? Kan gitu Pak contohnya.
0: Oh betul, iya betul. Kalau saya tinggalnya di Kuala gitu.
1: Kuala, berarti di Mempawah dong.
0: Oh iya
1: bukan
0: betul.
1: ya macam-macam nih bang gitu, saya. Ya. Tanya. Sukanya hobinya apa? Tinggal di mana tadi contohnya bang?
0: Gitu. Ya udahlah ngobrol lah gitu ya. Akrab lah kalian ya jadinya ya.
1: Kayak kemarin ngojek contohnya di waktu saya pertemuan di yayasan itu ada dua orang saya kenal. Teman baru saja.
0: Siapa tuh, namanya?
1: Yang pertama ada namanya Bang Jaka.
0: Bang Jaka, orang mana Bang Jaka?
1: Bang Jaka rupanya orang Putami juga.
0: Oh, namanya Jaka apakah dia orang Sunda? Namanya Jaka.
1: Hah?
0: Dia orang Sunda bukan?
1: Nama Jaka.
0: Bukan orang Sunda ya?
1: Apa bang?
0: Bukan orang Sunda dia ya?
1: Oh bukan, namanya sebenarnya itu dia dua nama. Kalau di rumahnya Udin, di situ namanya Jaka.
0: Oh bisa begitu ya? Udin jadi Jaka ya? Karena lebih keren kayaknya namanya Jaka ya?
1: Rupanya musuh dia punya keluarga juga sama paman saya juga.
0: Oh gitu, berarti masih family juga ya?
1: Aku family juga.
0: Oh gitu, oke. Terus tadi selain Bang Jaka, satu lagi siapa namanya?
1: Ini juga ada namanya, ini juga Bang Rizwan juga.
0: Bang Rizwan, oh gitu. Oke lah, nambah teman baru dua orang lumayan.
1: Teman baru dua orang bulan kemarin, alhamdulillah.
0: Iya, oke. Terus bentar kapan lagi ketemu sama mereka kira-kira?
1: Nanti rencananya tanggal 27 nih, September.
0: 27, oh hari Sabtu ya? Hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Ngapain nih, acara apa lagi. Hari Minggu nanti ketemu mereka lagi?
1: Hari Minggu ya pertemuan bulanan bang.
0: Pertemuan bulanan.
1: Ada bagi-bagi.
0: Oke, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itulah yang namanya nambah teman, nambah rezeki, nambah ilmu, nambah pahala.
1: Nambah teman, nambah rezeki. Amin.
0: Amin, insya Allah. Oke lah balik bang Mari kalau gitu. Terima kasih bang Wardi buat komentarnya ya.
1: Juga selalu juga selamat ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Amin ya bang.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Wardi. Di Pontianak. Dia di Kuburaya ya. Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat. Nah, kalau Abang Po nih teleponnya enggak masuk nih notifnya. Error lagi jangan-jangan ya. Bang Aris, Kong Dani. Yeah, mohon maaf deh. Mohon notifnya enggak masuk nih. Ntar kita coba cari tahu kenapa ya. Ada kendala apa kira-kira ya? Teng teng teng teng teng. Mana sih dia? Yeah. Coba dimatiin dulu. Ntar kalau dimatiin dulu mungkin abis itu nyambung kali. Mana coba. Kayaknya sih kayak kemarin lagi nih telepon WhatsAppnya nih. Ah kita coba tersambung deh di WhatsApp ya. Ada Kong Dani. Selamat pagi Kong.
2: Selamat pagi Bang Ari.
0: Iya suara saya kedengeran gak Kong?
2: Salam dari Sukabumi ini.
0: Oh, dari Sukabumi, jauh banget. Suara saya kedengaran jelas, Kong?
2: Jelas,
0: Alhamdulillah.
2: Jelas. Tapi saya pakai ini, pakai RAI
0: digital. Iya. Iya. Wah, lebih jernih malah kalau RAI digital.
2: Iya, kenceng lagi gitu.
0: Kong. Ya, nih, tiba-tiba ada di Sukabumi, gimana ceritanya nih?
2: Waktu hari Jumat kan ke sana, ke Sumedang, Jatinangor.
0: Iya.
2: Menginap 2 malam di kosan cucu. Tapi kita sama anak saya sama cucu yang satunya lagi yang gede, kakaknya di sana
0: gitu. Oh gitu.
2: Terus hari Minggu ya enggak boleh pulang ke Jakarta, ke Sukabumi aja gitu. Jadi pulang ke Sukabumi.
0: Jadi disuruh lanjut gitu ya, jangan ke Jakarta, ya, ke Sukabumi aja. Nih habis di Sukabumi sampai kapan nih?
2: Ya tergantung dilepasnya.
0: Oke. Aduh. Ya
2: kan 2 hari lagi tanggal 23.
0: Iya. Ada apakah tanggal 23? Ada itu yang
2: genep 78.
0: Ada yang ulang tahun di tanggal 23 September. Jadi diperingatinya di Sukabumi apa di mana nih?
2: Nggak tahu juga. Kayaknya sih ditahan di Sukabumi.
0: Ya Allah, ya nggak apa-apa deh, jarang-jarang ya. Ya Allah, katanya dengerin mau dipotongin kambing ya?
2: Gimana Pak Arif?
0: Katanya mau dipotongin kambing katanya.
2: Ya potong sendiri mah susah. Orang aja yang potong. Kita makan satenya aja.
0: Ya udah. Ya, kalau gitu enggak gigit kambing aja dah, jangan dipotong. Enggak gigit aja. Iya benar. Saya juga gitu. Saya paling demen ngunyah kambing, benar. Ngunyah kambing tuh enak emang sih.
2: Soalnya kemarin sempat ini juga, sempat diarah ke Ciputra di Bandung.
0: Oke.
2: Sama pahlawan Ciputra. Tapi enggak ketemu kuburannya, pokoknya doa aja lah.
0: Oh iya, pokoknya di situ. Siapa memang yang dicari di Ciputra?
2: Ada om dari istri saya juga, kemudian ada ayah kandungnya.
0: Oh, baik. Berarti ini bukan sembarang orang nih kalau bisa dimakamin di Ciputra mah, itu kan taman makam pahlawan ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ya itu aja perlu ngelunasin utang aja. Kan waktu sama almarhumah kan belum bisa
0: ketada. Belum kesampaian gitu ya.
2: Halangan-halangan lainnya gitu. Jadi padahal dari sejak tahun 2004 gitu.
0: Oh.
2: Ya akhirnya baru kemarin bisa. Ya memang diniatkan aja gitu. Pokoknya jarah ke sana, ketemu tempatnya atau pusarannya nggak perlu, yang penting sudah dilaksanakan. Jadi kayaknya merasa lunas utangnya gitu. Walaupun saya masih punya usia gitu.
0: Iya gitu, betul. Betul. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kadang ya begitulah. Tapi di sana nggak ketemu orang baru kok.
2: Banyak orang baru.
0: Ngobrol enggak?
2: Orang dinas sosial yang ngurusin.
0: Saya pikir ketemu sih, cuman yang lihat saya doang, yang lain enggak gitu, siapa tahu.
2: Terus nyobain itu kan bis Jabar Trans itu.
0: Iya.
2: Dari Dipati Ukur ke sana ke Jatinangor.
0: Oh iya betul.
2: Kan di sana ada kampus Unpad, ITB,
0: iya,
2: PBN, banyak. Jadi ya ada bisnya juga
0: di sekarang apa ya, Jatinangor tuh sekarang udah ramai banget, padat banget.
2: Udah bingung saya.
0: Iya, bener. Saya pertama kali, saya ingat banget pengalaman saya pertama kali ke Jatinangor tuh tahun 2002. Waktu itu kan kakak saya baru masuk kuliah ya. Kakak saya masuk kuliah di Unpad Jatinangor. Itu Jatinangor masih sepi, masih dingin banget gitu ya kan. Gak ada mall. Jadi anak Unpad itu kalau mau ke mall mesti ke Bandung, karena di Jatinangor belum ada mall. Mall gak ada, apartemen gak ada, minimarket juga sedikit gitu ya kan. Kalau mau jajan-jajan tuh bingung gitu. Zaman tahun itu mah 2002 lah ya, sekitaran itu. Sekarang kalau ke Jatinangor lagi kan saya lumayan sering nih, dalam setahun ini ada 2-3 kali lah ke Jatinangor. Itu apalagi dengan efek adanya tol baru ya, yang Cisumdawu itu ya. Jadi pembangunannya kan luar biasa loh, benar.
2: Tembus ke jalan sebelum Cirebon
0: kan. Iya benar. Pernah soalnya sekali waktu tuh pernah dari Bandung saya mau ke Jogja lewatnya situ kan. Jalanannya sepi, enak bagus gitu ya kan. Cuman ya pokoknya siap-siap rogoh kocek aja lah. Itulah ya, alhamdulillah luar biasa. Tapi Kong, kalau Kong Dani nih ketemu sama orang baru, yang dilakuin sama Kong Dani apa biar nggak canggung Kong?
2: Yang jelas bang, negor itu misalnya dari mana atau mau kemana gitu ya.
0: Oh iya.
2: Yang jelas dari mana mau kemana. Kalau kita ngobrol ketemu orang di jalanan lah istilahnya, di kendaraan umum lah gitu. Paling begitulah. Nanti diterusin ngobrol aja, mungkin bapak dari mana asalnya, misalnya keluarganya apa dari Jawa, apa dari mana
0: gitu. Ntar langsung habis itu dinyanyiin, bapak dari mana, dari ibu kota, kenapa ke desa. Itu ntar dinyanyi. gitu ya. Ya okelah. Berarti emang cara paling sederhana untuk bisa mengakrabkan diri atau mengurangi canggung adalah dengan minimal bertanya namanya siapa, dari mana, atau mau kemana gitu ya.
2: Betul. Kalau kita kan misalnya di bis umum ya, apa mau kemana, tapi turun di mana gitu kan. Misalnya kita satu mobil mau ke Jatinangor kan, turunnya di mana, bisa aja di, di Buah Batu, bisa aja betul. Di Pastur gitu,
0: betul,
2: kan
0: betul.
2: Travel kan lewatnya situ-situ gitu.
0: Iya.
2: Kayak gitu Bang Arif.
0: Oke, ya, siapa tahu ternyata ini ya tempat tinggalnya ternyata daerah yang kita kenal gitu. Barangkali justru malah karena ini benar nih Kong. Ini pengalaman yang unik banget ya. Kemarin kan final grand final Bintang Radio RRI Jakarta tuh hari Sabtu kemarin. Kan saya ngikutin dari proses audisi karena kan kebetulan jadi bagian dari panitia juga gitu kan. Ada satu peserta namanya Arif Budiman Kong.
2: Sama.
0: Beneran Kong, namanya asli Arif Budiman sama Kong.
2: Sama.
0: Bentuknya sama, ya bulat-bulatnya sama gitu ya. Mukanya bulat gitu kan. Sama Kong. Dan asal Kong Dani tahu ya Kong, ternyata rumahnya kita tetanggaan, beda gang doang. Aduh, beneran. Saya baru taunya juga kemarin tuh pas malam grand final lagi ngobrol gitu ya kan, sambil nunggu acara gitu kan ngobrol. Bang tinggal di mana? Tamburan bang. Hah? Tamburan? Tamburan mana? Tamburan 2. Yang bener loh. Iya, seberang Pelni banget. Iya, seberang Pelni Tamburan 2, gue tahu. Oh di situ. Emang abang di mana? Lah, gue di Petamburan 1 sih bilang gitu.
2: Tanggaan.
0: Namanya sama. Tempat tinggalnya sebelahan, tetanggaan, beda gang doang. Ya Allah, bentuknya sama lagi, cuman mukanya doang yang gak mirip. Tapi bentuknya sama. Kemarin pas dipanggil sama juri, hampir saya mau maju. Ya Allah. Ya gitu ya, dari hal-hal yang awalnya apa ya, cuman sekedar basa-basi berusaha mengakrabkan diri, tapi ternyata ada ininya ya, ada sesuatu yang bikin kita jadi surprise gitu ya. Aduh. Oke lah Kong Dani, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga ya Kong. Sehat-sehat ya Kong.
2: Terima kasih Bang Dari. Terima kasih Bang. Terus tetap sehat-sehat.
0: Siap, amin, insyaallah. Salam buat keluarga juga di Sukabumi ya Kong Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat rok-tok. Asal lo tahu ya, silat rok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga ya Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Tata jahit
2: parengi. Pade mau kemana?

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Po pagi hari ini? Langsung aja kalau mau ikutan ngobrol bagi ceritanya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, kalau ketemu orang baru biasanya apa sih yang bikin Abang Po jadi gampang akrab? Ada yang suka mulai ngobrol duluan, bercanda, atau cukup saling sapa aja? Nah, kalau Abang Po biasanya ngapain nih biar nggak canggung ketemu sama orang baru yang baru dikenal? Pak Masdi di Kampung Jahat, Tangerang, dia bilang katanya ketemu orang baru, kalau saya ketemu yang baru, saya duluan yang negur Bang, katanya. Sama pedagang yang baru saya kenal, sama tetangga baru, saya nanya, Akang kawit di mana? Linggih di mana? Gitu. Bang Arif yang ganteng, terima kasih, hatur nuhun, siap. Terima kasih juga Pak Masdi yang ada di Kampung Jahat, Tangerang. Mungkin juga sama gitu ya, kayak Pak Masdi, kalau Abang Po gitu, kalau ada orang yang baru dikenal, tetangga baru atau pedagang yang mungkin baru pertama kali Abang Po beli gitu ya sama pedagang ini, iseng aja nanya gitu ya, dari mana gitu ya, tinggal di mana dan seterusnya. Sekedar berbasa-basi aja sih ya. Namanya basa-basi itu kan budayanya orang Indonesia, iya enggak sih? Ya, ditunggu komentarnya Abang Po ya. Kalau Abang Po gimana kira-kira? Apa yang Abang Po lakuin biar enggak canggung ketemu sama orang baru ya? Langsung aja ke WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang Pos sebanyak 15 meter kubik lumpur dan 4 meter kubik sampah berhasil diangkut dari saluran di Jalan Kembang Krep, Kembangan Selatan, Jakarta Barat hari Minggu kemarin. Lurah Kembangan Selatan, Junaidi, mengatakan kegiatan bersih-bersih ini melibatkan sekitar 70 petugas gabungan untuk mengantisipasi saluran meluap saat hujan deras. Pengurasan dilakukan sepanjang 100 meter di Jalan Kembang Krep dan 100 meter di lingkungan permukiman warga, termasuk area pemakaman tanah wakaf. Menurut Junaidi, kegiatan ini adalah bagian dari upaya menghadapi musim penghujan agar aliran air tetap lancar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Puluhan porter Gunung Rinjani mengikuti lari lintas alam di ajang Sembalun Marathon Mountain Festival Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu.